0: tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul.
3: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
4: TBC ya?
3: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Oh, nggak terlalu.
3: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
0: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising Indonesia. collective soft power movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau IEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточный регион России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan, dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, 2 gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Inilah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, kita akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Purwo. Selamat pagi, Pak Purwo.
1: Selamat pagi, Mbak Inka.
0: Monggo silakan untuk laporannya pagi hari ini, Pak.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat pagi seluruh pendengar ya RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca terkini, khususnya wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026, mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Mengawali informasi cuaca hari ini, untuk wilayah Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 4 hingga 30 km per jam. Dengan kelembapan udara berada di kisaran 50 hingga 90%. Sementara itu, bagi Anda yang beraktivitas di wilayah Cilacap dan Kebumen, cuaca hari ini diperkirakan cukup cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 5 hingga 35 km per jam. Untuk tingkat kelembapan udara berada pada rentang 57 hingga 92%. Sobat pendengar, mengingat saat ini kita masih berada di puncak musim kemarau dengan curah hujan yang cukup minim, kami ingin kembali mengingatkan potensi terjadinya kekeringan. Kami menghimbau masyarakat untuk sangat berhati-hati dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area lahan terbuka yang kering dan mudah terbakar. Hembusan angin dapat memicu perambatan api dengan sangat cepat, sehingga rawan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Sebagai informasi tambahan, hingga pagi ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim, namun apabila ada perkembangan kondisi cuaca yang signifikan, akan segera kami perbarui dan informasikan melalui kanal resmi website BMKG atau melalui media sosial kami di @info_bmkg. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan langsung dari BMKG Tunggul Wulung Cilacap. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini, tetap waspada. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Purwo untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
1: Salam tangguh, selamat pagi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Garden Hotel Batu Raden, tempat nyaman untuk beristirahat di sejuknya alam pegunungan. Berlokasi di kawasan Batu Raden yang asri, kami menghadirkan suasana nyaman dengan udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Cocok untuk liburan keluarga, staycation, catering, hingga meeting dan berbagai acara spesial Anda. Dengan pilihan kamar superior dan deluxe, fasilitas lengkap, serta pelayanan ramah dan profesional, setiap momen menginap terasa lebih hangat dan berkesan. Segera reservasi sekarang juga di nomor 0851-7677-9474, Queen Garden Hotel Batu Raden.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero. 93.1

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Kebakaran hutan dan lahan karhutla meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi ini mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan para pengunjung. Hal ini disampaikan PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Dan berdasarkan pemantauan, hingga Jumat siang titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwani. Kebakaran tercatat menghanguskan sekitar 1.888,91 hektar lahan, mulai dari Ranu Kembang, Desa Ranu Pane, Jalur Pendakian Pos 1, hingga kawasan barat Ranu Kumbolo. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter juga sudah dilakukan ya, dan untuk sementara terhenti akibat kendala sistem kelistrikan dan kerusakan baket. Kondisi ini membuat petugas mengalihkan penanganan dengan pemadaman manual serta pembuatan sekat bakar. Upaya dilakukan di tengah medan pegunungan yang terjal. Sementara itu, untuk di kawasan Gunung Wilis, karhutla menghanguskan sekitar 16 hektar vegetasi di wilayah Nganjuk dan Kediri. Dan untuk penanganan kepulan asap di lereng Gunung Arjuna, Welirang, dan Bukit Sariwani, terkendala kondisi medan dengan kemiringan tebing yang terjal. BNPB mengimbau masyarakat di sekitar dan juga wisatawan untuk mematuhi penutupan sementara kawasan wisata gunung dan diminta juga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang bisa memicu meluasnya kebakaran.

0: Kamu tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Purwokerto Pagi.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham saya Pak Ardi. Lah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
7: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal bersaing dalam turnamen Piala Wali Kota 2026. Purwokerto Village Run siap digelar akhir November mendatang dengan mengusung konsep berlari sambil menjelajah desa. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 5 September 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Mendengar informasi yang pertama, sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal bersaing dalam turnamen Piala Wali Kota 2026 yang berlangsung hingga 29 September mendatang. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Sebanyak 27 klub sepak bola dari seluruh kelurahan di Kota Tegal mengikuti turnamen Wali Kota Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung mulai 29 Agustus hingga 29 September 2026 dengan menggunakan sistem gugur. Setiap klub mewakili satu dari 27 kelurahan di Kota Tegal dengan ketentuan pemain wajib memiliki KTP Kota Tegal. Persyaratan tersebut menjadikan turnamen sebagai ajang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan masing-masing kelurahan. Ketua Panitia Wali Kota Cup 2026, Adi Jeffrey Hermanto, mengatakan seluruh peserta akan bersaing selama satu bulan ke depan untuk memperebutkan gelar juara. Panitia juga menyiapkan total hadiah uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta sejumlah door prize lainnya.
2: Diikuti oleh 27 klub dari 27 kelurahan.
3: Asli warga Kota Tegal atau boleh dari?
2: Asli, syarat untuk ikut dalam turnamen Piala Wali Kota ini adalah harus berKTP Kota Tegal.
1: Turnamen tersebut turut menjadi ruang bertanding bagi pemain muda yang selama ini aktif mengembangkan kemampuan sepak bola. Salah satunya Siva Putri Pradewi yang telah menekuni olahraga tersebut sejak kelas 9 SMP dan beberapa kali mengikuti pertandingan di luar daerah. Siva mengaku ketertarikannya terhadap sepak bola bermula ketika mengantar adiknya berlatih di sekolah sepak bola. Seiring berjalannya waktu, dirinya mulai mengikuti latihan dan mendapatkan kesempatan bertanding hingga ke daerah lainnya.
4: Awalnya saya ikut ngantar adik ikut SSB, terus lama-kelamaan jadi kayak ada kepengen buat ikut Pak, jadi mulai tertarik dan coba ikut.
1: Selama turnamen berlangsung, pertandingan akan menjadi ajang persaingan bagi klub-klub yang mewakili masing-masing kelurahan di Kota Tegal. Setiap tim akan berupaya melaju sejauh mungkin untuk membawa nama kelurahannya hingga menjadi juara di ajang tersebut. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Liga internal PSSI Purbalingga tahun 2026 kembali digelar. Kompetisi sepak bola tahunan tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada Minggu 6 September 2026. Laga pembuka akan berlangsung di lapangan Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah dengan mempertemukan Putra Junior melawan Renasya FC. Ketua Umum PSSI Purbalingga UU Trias Yanuar menyampaikan bahwa Liga Internal PSSI Purbalingga tahun 2026 diikuti oleh 43 klub anggota yang terbagi ke dalam 3 kasta kompetisi. Liga 1 diikuti oleh 9 klub, Liga 2 diikuti 18 klub yang terbagi dalam 4 grup, sedangkan Liga 3 diikuti 16 klub yang juga terbagi dalam 4 grup. Gelaran Liga Internal tahun ini akan dilaksanakan di 4 venue, yaitu Lapangan Desa Babakan, Lapangan Desa Lambur, Lapangan Desa Bandingan, dan Lapangan Desa Sumingkir. Menurutnya, penyelenggaraan Liga Internal tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan tidak hanya sebagai wadah kompetisi bagi para atlet sepak bola di Kabupaten Purbalingga, tetapi juga sebagai sarana penjaringan pemain potensial yang nantinya dapat memperkuat Persibangga Purbalingga. Terlebih dalam waktu dekat, Persibangga akan menghadapi kompetisi Liga 3 Nasional, sehingga kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta berkualitas. Uut berharap bergulirnya Liga Internal PSSI Purbalingga 2026 bisa memunculkan pemain-pemain potensial yang mampu membawa Persibangga meraih prestasi di tingkat nasional. Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di Kabupaten Purbalingga untuk turut meramaikan serta mengawal jalannya kompetisi agar berjalan sukses dan menjadi bahan evaluasi bagi PSSI Purbalingga dalam penyelenggaraan kompetisi di masa mendatang. Selain itu, pihaknya mengingatkan seluruh ofisial, pelatih, dan pemain untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas, menjaga fair play, serta mematuhi laws of the game yang berlaku. Informasi berikutnya, Purwokerto Village Run siap digelar akhir November mendatang. Event lari ini menawarkan konsep berbeda karena mengambil rute pedesaan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP bersiap menggelar ajang lari bertajuk Purwokerto Village Run. Event ini menawarkan konsep berbeda dari ajang lari pada umumnya. Jika biasanya rute lari mengambil jalanan perkotaan, pada Purwokerto Village Run, peserta akan diajak menyusuri kawasan pedesaan. Rektor UMP Profesor Dr. Jebul Suroso saat peluncuran Purwokerto Village Run mengatakan, konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Sepanjang rute, peserta nantinya dapat menikmati suasana alam khas pedesaan. Mereka juga akan disambut warga lokal di beberapa titik dengan pakaian khas, sajian kuliner tradisional, dan beragam atraksi budaya.
6: Rutenya nanti kita ambil rute perkampungan, kemudian pedesaan, kemudian ada kebun, sawah. Bayangkan di situ ada air sungai yang jernih mengalir. Disambut juga nanti di beberapa titik ada warga desa yang menyambut mereka dengan pakaian lokalnya, dengan jajanan lokalnya, dengan budayanya. Sehingga orang yang penat dengan hidup sehari-hari, mereka lari ke situ, mereka ketemu dengan kondisi yang fresh.
5: Jebul menambahkan Purwokerto Village Run tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi menjadi bagian dari upaya UMP mengenalkan potensi wisata dan budaya Banyumas. Kehadiran peserta dari luar daerah diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Purwokerto dan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, semakin banyak orang berkunjung, semakin besar pula peluang berkembangnya sektor wisata dan ekonomi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
6: Kenapa kita adakan itu? Yang pertama, support untuk UMP Kampus Wisata. Artinya, orang harus pada datang banyak ke Purwokerto, supaya semakin tahu Purwokerto. Yang kedua, Purwokerto didatangi akan selalu berbenah. Supaya apa? Purwokerto menjadi tempat yang layak, yang nyaman untuk dikunjungi. Bukan hanya warga Purwokerto, Banyumas, tetapi juga nasional dan bahkan asing. Yang berikutnya adalah wisata akan menggerakkan perekonomian. Inilah yang kemudian kita selalu sampaikan, UMP harus punya dampak. Dampak positif bagi ekonomi, bagi wisata, untuk Purwokerto dan sekitarnya.
5: Adapun Purwokerto Village Run akan digelar pada 29 November 2026 dengan target hingga 5.000 pelari. Ajang ini membuka dua kategori, yaitu 5 km dan 10 km. Tiket kategori 5 km dibanderol Rp130.000, sedangkan 10 km Rp150.000. Masyarakat dapat mendaftar sebagai peserta Purwokerto Village Run mulai 2 September 2026. Faisal Raihan melaporkan.
0: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1 hingga 6 September. Berikut laporan Fitri Hasana.
7: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah terdiri atas 27 SDMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 ofisial serta pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 diterangkan Teguh Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target tersebut terbagi untuk 3 jenjang pendidikan. Dari jenjang SDMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. SMP-MTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
8: Untuk pemusatan latihan masing-masing cabornya, target kita masuk 15 besar lah untuk semua jenjang. Mudah-mudahan bisa sampai. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya mudah-mudahan lah ini dari cabur-cabur unggulan misalnya pencaksila, karate itu bisa menyumbangkan medali.
7: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga yang meliputi uang saku dan transportasi atlet serta ofisial pelatih, biaya akomodasi perjalanan serta penginapan selama mengikuti Popda Jateng 2026. Pemkab Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total Rp50 juta bagi atlet serta ofisial pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasana melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada berita olahraga Sabtu 5 September 2026. Salam olahraga.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: RRI Purwakarta mempersembahkan

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, tenaga pendidik dihimbau untuk meningkatkan kompetensi supaya bisa memahami kebutuhan psikologis dan fisik dari para peserta didik tanpa terjebak pada stereotip gender. Pemahaman ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, adil, dan mendukung perkembangan setiap anak. Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Evan Pranawa MPD, mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan pendidik adalah memahami peserta didik sebagai individu yang memiliki perkembangan dan kebutuhan yang berbeda. Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan anak perlu menjadi landasan bagi calon guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran. Hal ini termasuk memahami perkembangan kognitif, psikososial, minat, dan juga bakat peserta didik. Ia mengatakan pendidik tidak boleh memberikan label berdasarkan jenis kelamin, ya, seperti menganggap anak laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menangis. Ia juga mengingatkan stereotip dapat membatasi perkembangan potensi anak. Menurutnya, kemampuan dalam bidang tertentu tidak semestinya dikaitkan dengan jenis kelamin. Dan ia juga menambahkan, guru perlu melihat anak secara utuh dengan memperhatikan minatnya, bakatnya masing-masing juga. Anak laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Dan berharap ya, peningkatan kompetensi tenaga pendidik bisa mendorong lahirnya guru yang lebih responsif terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Dengan demikian, gender tidak menjadi batasan untuk anak dalam belajar, berekspresi, ataupun mengembangkan minat dan bakatnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama ataupun terhadap lingkungan, melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat. Kegiatannya juga menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Dan untuk program RRI Fest, ya, ini implementasi juga dari nilai-nilai Asta Cita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antara RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja...

0: emas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
0: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari Astacita. Upaya ini dilakukan dari berbagai bidang, mulai dari pemenuhan gizi melalui program MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian peningkatan kualitas pendidikan juga. Pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan juga peningkatan kompetensi serta kesejahteraan para guru. Di bidang pekerjaan, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan dan pendidikan vokasi supaya masyarakat ini lebih siap ya untuk memasuki dunia kerja. Dan hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 meningkat menjadi 75,90. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukkan penurunan. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun masyarakat yang sehat, terdidik, terampil, dan produktif sebagai pondasi menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kita kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Ada akun Facebook dengan nama Rejeki Wonder Band I 2026. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ini mengunggah sebuah tautan ya. Narasinya adalah tentang undian berhadiah Wonder BNI. Diperiksa oleh Chunbeck Hawks, tim pemeriksa fakta Mafindo ini mengakses tautan dalam unggahan. Dan diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Chunbeck Hawks selalu memasukkan kata kunci penipuan undian berhadiah Wonder BNI dan hasil penelusuran mengarah ke artikel kompas.com dengan judul BNI Undian Rejeki Wonder BNI HUT RI ke-81 adalah hoax yang tayang pada hari Sabtu ya tanggal 15 Agustus 2026. Diketahui BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program, promosi, ataupun pengumuman pemenang hanya disampaikan melalui kanal resmi dari BNI. Jadi untuk kesimpulannya, ya ini unggahan berisi tautan undian berhadiah Wonder BNI yang mengarah ke laman tak resmi adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan kita cek dulu kebenaran informasinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
3: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sebanyak 27 pasangan mengikuti kegiatan Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026 di Kabupaten Banyumas. Pada hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Kegiatannya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kabupaten Banyumas, sekaligus bentuk dukungan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan supaya bisa melangsungkan pernikahan. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026, Rumaisha, mengatakan, kegiatan Banyumas Mantu dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang butuh dukungan untuk melangsungkan pernikahan termasuk karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Banyumas Mantu cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia pada saat proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran dan kurasi tersebut ya, sebanyak 27 pasangan ini ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Rumaisha mengatakan para peserta mendapatkan berbagai dukungan dari sejumlah pihak ya, mulai dari bantuan modal hingga tabungan emas. Nah, ada salah satu peserta ya bernama Khalifah begitu ya, mengatakan dirinya mengikuti kegiatan tersebut karena merasa terbantu terutama untuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Bupati Sadewa Tri Lastiono ya, melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Dr. Agus Nur Hadi SOS MSI, ikut mengapresiasi pelaksanaan Banyumas Mantu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga membantu masyarakat untuk dapat kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Dan harapannya ya, untuk kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan supaya semakin banyak masyarakat, khususnya di Banyumas dan sekitarnya, yang mendapatkan manfaat.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: Pro1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
7: Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton tentang sejarah perjuangan Indonesia. Program ini diharapkan mendorong industri perfilman aktif untuk menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan dekat dengan masyarakat. Kementerian Kebudayaan menerima 54 proposal film panjang dan 89 proposal film pendek selama masa pendaftaran program berlangsung, dan jumlah proposal tersebut memperlihatkan antusiasme sineas mengangkat cerita perjuangan bangsa ya melalui film yang bisa menjangkau penonton secara luas. Dan ia menilai film kepahlawanan ini bisa menjadi ruang baru untuk mengenalkan perjuangan bangsa kepada masyarakat melalui pengalaman sinema yang lebih menarik. Dalam menyeleksi ratusan peserta yang masuk, proses akurasi ini juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Tidak hanya itu, program ini melibatkan dewan juri profesional ya. Ada sineas berpengalaman, kemudian sejarawan juga yang berkompeten. Proses pengembangan film juga mendapatkan pendampingan akademisi, sejarawan, dan juga praktisi perfilman supaya cerita tetap kuat dan akurat. Ia menilai perhatian besar insan perfilman menunjukkan komitmen untuk menanamkan semangat kebangsaan sekaligus mempromosikan budaya dan sejarah Indonesia. Tentunya film ini diharapkan tidak sekedar menjadi hiburan ya, tetapi juga membuka ruang pembelajaran sejarah dengan pendekatan cerita yang lebih dekat, tentunya melalui karya perfilman yang ada di Indonesia ya. Film kepahlawanan ini masyarakat bisa mengenal kembali tokoh, nilai perjuangan, dan semangat kebangsaan dalam kemasan film Indonesia.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Berkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel.

0: Mojokerto atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi. Inspirasi pagi, penyejuk hati.
1: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Penghentian sementara operasional bus Trans Banyumas sejak akhir Agustus 2026 tidak lantas membuat angkutan kota di Purwokerto mendadak diserbu penumpang. Berdasarkan pantauan di lapangan pada hari Rabu tanggal 4 bulan September 2026, pergerakan angkot di beberapa ruas jalan utama kota Purwokerto masih relatif lengang dari keterisian penumpang. Meski terdapat sedikit pengalihan pengguna dari moda Trans Banyumas, lonjakan penumpang yang signifikan ini belum dirasakan oleh para supir angkot. Salah satu supir angkot rute Purwokerto-Baturaden, Pak Gepeng, ya ini mengungkapkan bahwa jumlah penumpang saat ini tidak mengalami kenaikan yang drastis. Menurutnya keberadaan moda transportasi alternatif seperti ojek online turut membagi keterisian para penumpang. Ia mengatakan bahwa peralihan dari penumpang Trans Banyumas ke angkot ini memang ada, tapi jumlahnya sangat terbatas dan dominan berasal dari kelompok masyarakat tertentu. Selama ini ketergantungan angkot Purwokerto sangat tinggi pada rombongan anak sekolah dan juga warga yang bepergian ke pasar atau acara hajatan, tapi ketersediaan angkutan pribadi dan layanan jemputan orang tua ini membuat keterisian angkot harian tidak pernah kembali seperti masa kejayaan di era tahun 80-an. Dan kondisi pendapatan harian para sopir juga diakui belum pulih sepenuhnya, ya, mengingat persaingan armada dan perubahan pola transportasi masyarakat yang kian bergeser ke moda digital. Pak Gepeng berharap ya ada kebijakan penataan rute yang lebih berkeadilan jika Trans Banyumas kembali beroperasi nantinya, supaya rute angkutan kota tidak tumpang tindih secara penuh dengan rute bus modern. Dan penghentian sementara operasional Trans Banyumas ini menjadi potret realita transportasi publik daerah, ya, di mana jeda operasional bus belum sepenuhnya mampu mendongkrak kebangkitan angkutan konvensional secara tiba-tiba.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini harus berakhir. Terima kasih ya, dan juga selamat melanjutkan aktivitas Anda. Happy weekend semuanya. Nanti akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini. Sayang kamu Tiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan akhir pekan ini ya. Edisi Sabtu 5 September 2026, saya Arya Setia bisa kembali hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto siang. Saya hadir menggantikan Inka yang tadi sudah menemani Anda di Purwokerto pagi. Di Purwokerto siang ini beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda, apalagi cuaca di Kota Purwokerto hari ini terpantau cerah sekali ya. Semoga di secara hati Anda yang hari ini sedang berbahagia karena bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terdekat di hati Anda ya. Entah itu keluarga, teman, sahabat, ataupun juga pasangan Anda. Yang pasti banyak sekali hal menarik yang siap saya bagikan untuk Anda, termasuk sesaat lagi kita akan berbincang dalam ruang disabilitas. Nanti kita akan berbincang terkait dengan aksesibilitas dan kemandirian tunanetra. Nanti saya akan bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas. Nanti Anda juga bisa bergabung seperti biasa ya di 632336 atau via WA di 0811-2540911. Dalam ruang disabilitas Pro 1 RRI Purwokerto. Jadi pastikan Anda terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya infokan bahwa di Ruang Disabilitas hari ini kita akan seperti biasa ya mengajak ke Anda semua untuk melihat lebih dekat kehidupan, perjuangan sekaligus potensi para penyandang disabilitas plus inspirasi yang bisa kita gali dari mereka ya. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang masalah kemandirian, tentu setiap orang ini memiliki hak yang sama untuk bisa belajar, kemudian juga bekerja, beraktivitas, bepergian, mendapatkan pelayanan publik, dan menentukan pilihan dalam kehidupannya sendiri. Namun bagi teman-teman kita, terutama disabilitas tunanetra, kemandirian ini tentu tidak hanya berbicara tentang kemandirian atau kemampuan individu ya, tapi ada hal lain yang sangat penting, yakni aksesibilitas. Nah, apakah di lingkungan sekitar kita sudah benar-benar memungkinkan bagi teman-teman kita yang tunanetra untuk beraktivitas secara mandiri dan aman? Nah, inilah yang akan kita bahas secara tuntas ya dalam Ruang Disabilitas hari ini dengan tema aksesibilitas dan kemandirian tunanetra. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas ya, Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Banyumas. Ada Mbak Dwi Kurniasih yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, okay. Mas Arya.
2: Oke, okay. Sehat Mbak Dwi.
3: Alhamdulillah, doa terbaik biasa buat semuanya.
2: Oke, okay, betul. Ini sibuk apa nih kayak tadi habis dari GOR ceritanya ya?
3: Aku sebenarnya sibuknya memikirkan kamu loh.
2: Waduh, luar biasa. Oh, terima kasih. Iya, kesibukan apa tadi katanya ada acara di GOR ini?
3: Iya, kalau Dwi sendiri atau menyapa dulu untuk Persatuan Tunanetra ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, okay, untuk Persatu yang ada di Purwakarta pastinya, mm-hmm, dan doa terbaik pastinya buat Persatuan Tunanetra Indonesia, okay, berdikari, maju dan sukses bersama Pertuni Banyumas.
2: Oke, okay, itu tagline-nya ya. Yep. Luar biasa. Semangat sekali.
3: Iya.
2: Kayaknya suaranya kenapa? Suara penyiar banget ini.
3: Ya, mau daftar besok.
2: Mau daftar ya.
3: Iya. Dan okay, membahas tadi ya nih, pertanyaan dari Mas Arya nih, okay, habis ngapain Dwi gitu ya. Menunjukkan kemandirian, okay, ada kesempatan atau peluang emas nih untuk atlet di Banyumas. Jadi tadi habis lari.
2: Oh, lari, ya. sprinter.
3: Iya, sprinter.
2: Sprinter. Oh, ternyata Mbak Dwi ini atlet. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, keren. Terima kasih loh Mbak Dwi di sela-sela kesibukannya bisa hadir bersama saya di studio ya.
3: Yep.
2: Nah, pendengar, Mbak Dwi ini adalah Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas yang sebelumnya dijabat oleh Mas Bowo ya.
3: Iya,
2: kalau
3: enggak
2: salah. Saya beberapa kali ketemu dengan beliau juga sih.
3: Yeah.
2: Berarti sejak kapan Mbak Dwi ini menjabat sebagai Ketua Pertuni?
3: Dari November 2025. Sampai nanti di 2030.
2: Oh, 5 tahun berarti.
3: Yup, seperti itu.
2: Oke, oh berarti masih terbilang baru ya November 2025. Sampai sekarang berarti belum 1 tahun genap ya, belum 1 tahun.
3: Masih fresh banget.
2: Masih,
3: wah gitu.
2: Oke, nah berarti ini kan kepengurusan yang baru ini ada sesuatu yang menjadi program khusus gak dari Pertuni di bawah kepemimpinan Mbak Dwi Kurniasih ini?
3: Kalau program khusus itu dalam rencana gitu ya, plan kita gitu ya, meningkatkan kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara keseharian, dan inklusivitas yang ada di Banyumas itu menjadi realita, bukan cuma wacana.
2: Oke, okay. Yeah. Oh berarti saat ini masih wacana-wacana?
3: Masih wacana, janji-janji okay, manis-manis kamu.
2: Luar biasa. Oh, kira-kira apa yang menjadi istilahnya menjadi target utama yang memang harus dicapai dalam waktu dekat ini dari sekian banyak program yang sudah direncanakan dan teman-teman di Pertuni?
3: Kalau rencana dalam waktu dekat meningkatkan taraf ekonomi. Karena kita kebanyakan terapis yang ada di Banyumas kan terapis ya Mas ya.
2: Oh,
3: jarang okay ada untuk misalkan kalau mungkin di tempat yang lain inklusivitas untuk pekerjaan untuk disabilitas netra di perusahaan atau instansi itu terkadang udah ada, tapi untuk di Banyumas sendiri itu masih minim sekali, masih 0, berapa persen yang bisa masuk di instansi seperti itu. Nah ini kepengen banget mewujudkan bahwa tunanetra itu, disabilitas netra itu bisa dan mampu seandainya kita itu diberi kesempatan dan kepercayaan. Tapi terkadang halayak umum instansi, lah ribet ngurusi wong ora weruh, nonton lah ini itu, padahal enggak, kita itu mutiara yang terpendam.
2: Betul. Tuh, ya, dan ini terbukti juga Mbak Dwi sekarang jadi atlet lari loh ya.
3: Insya Allah, amin.
2: Berarti gabung di NPCI juga ya?
3: Gabung di NPCI, alhamdulillah ada kesempatan.
2: Wah, luar biasa, semoga sukses ya.
3: Amin.
2: Tapi tema kita hari ini adalah terkait dengan aksesibilitas dan kemandirian tunanetra. Jadi mungkin yang atletnya nanti suatu saat kita bahas tersendiri ya
3: Mbak Dwi. Beda lagi ya.
2: Ya, oke, okay, baik kita bicara tentang masalah kemandirian ya Mbak Dwi ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemandirian bagi seorang tunanetra begitu? Kalau menurut Mbak Dwi sendiri seperti apa?
3: Kalau menurut Mbak Dwi sendiri, kemandirian itu kita melakukan semuanya, memang gak murni 100% bisa sendiri ya. Karena keterbatasan, tapi minimal kita itu gak gantung. Kita gak mengharapkan bantuan dari orang, ibaratnya. Sekarang kita udah dilengkapi dengan gadget gitu kan. Kita bisa menggunakan Maxim sendiri, minim. Kita bisa belanja di Shopee sendiri, bisa belanja di mana-mana sendiri. Walaupun tetap di tempat lain nanti tolong ya bantuin, tapi menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita yang terkadang membuat kita itu jadi tidak bisa bergerak. Jadi kita harus menumbuhkan mental-mental yang nanti yang rasa takut, anxiety di dalam dirinya sendiri. Gak mau keluar, takut ini, takut itu. Hilangkan rasa takut itu, bismillah insya Allah, Allah melindungi. Dan insya Allah ada kesempatan dan insya Allah ada yang terbaik di depan. Karena tanpa kita bergerak, tanpa kita berusaha, hanya doa, kayaknya enda deh harus imbang semuanya.
2: Oke, baik. Itu kalau kemandirian ya, kalau aksesibilitas, kalau bicara tentang aksesibilitas ini kan mungkin bagi kita yang teman-teman yang normal itu sesuatu yang sederhana gitu ya. Tapi bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas ini bisa menjadi penentu apakah seseorang itu bisa melakukan aktivitas secara mandiri atau justru malah harus bergantung kepada orang lain. Nah, kalau bicara aksesibilitas bagi teman-teman tunanetra, apa saja yang sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari bagi teman-teman tunanetra dan seperti apa nih aksesibilitas di fasilitas umum di sekitar kita saja, di Banyumas gitu ya. Apakah memang ini sudah memenuhi kebutuhan teman-teman tunanetra atau seperti apa Mbak Dwi?
3: Oke, yup. Kalau untuk masalah kemandirian dan aksesibilitas itu kan dalam bentuk fisik dan dalam bentuk digital ya Mas ya. Nah dalam bentuk fisik itu lingkungan yang ada nih. Contohnya dari kita yang ada di Banyumas ada. Untuk Gading Blok yang ada di lingkungan Banyumas itu belum memenuhi syarat yang ada. Terkadang pemerintah itu membikin itu, tapi warga atau halayak umum atau non disabilitas itu nggak paham. Ini ada Gading Blok buat
2: ya,
3: apa?
2: Gitu ya,
3: nah,
2: betul-betul.
3: Terus buat jualan. Mentok nabrak ke ada pohon gitu kan? Ada orang jualan. Sedangkan Gading Blok itu diperlukan banget untuk tunanetra. Berarti kan harus ada sosialisasi ke masyarakat gitu ya?
2: Itu belum.
3: Belum ada. Terus belum ada tempat-tempat yang istimewa, pasti ada seperti itu kayak gitu. Terus kalau Gading Blok itu kan bentuknya itu arah lurus gitu ya, dan mentok di arah lurus itu terkadang udah nggak ada warning block, sedangkan warning block kan kita penting gitu ya, dalam bentuk bulat dan timbul titik-titik itu untuk biar kita tahu ini stop nih, berhenti, ini bahaya, ini pintu masuk, ini belok ke kanan, pertigaan dan lain sebagainya. Untuk di Kabupaten Banyumas itu belum terwujud dan harapan kami secepat mungkin terwujud. Seperti itu. Di instansi juga belum.
2: Di instansi juga belum?
3: Iya, kita masih minta tolong ke orang. Itu banyak. Contohnya dinas sosial aja yang merengkuh atau menaungi kita aja. Belum ada Gading Blok di sana. Seperti itu.
2: Oke, baik. Nah ini semoga didengar ya hari ini ya Mbak Dwi. Ya. Sehingga nanti apa yang menjadi keinginan dari Mbak Dwi dan teman-teman ini bisa diwujudkan ya. Untuk memberikan pelayanan ataupun sekaligus untuk istilahnya sebagai bentuk aksesibilitas dan juga meningkatkan kemandirian teman-teman disabilitas tunanetra ini. Nah, tapi kalau bicara tentang teman-teman sendiri ya, apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh teman-teman tunanetra ketika dia ingin hidup mandiri, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun juga aktivitas sosial pada umumnya begitu Mbak Dwi?
3: Tantangannya yang paling utama itu tantangan dari diri sendiri dan motivasi dari keluarga. Kalau dirinya sendiri belum bisa berdamai atau menyamankan dirinya sendiri, nggak mungkin orang itu bisa bertumbuh dan berkembang. Terus motivasi keluarga, terkadang nih kalau disabilitas netra dewasa seperti Dwi sendiri, alhamdulillah nih keluarga mendukung gitu ya. Jadi silakan berbuat apa aja semau kamu, yang penting kita diperhatikan. Tapi banyak sekali yang ibaratnya orang tua nih punya anak disabilitas disembunyiin dan menjadikan sebuah aku malu punya anak. Padahal kita bukan hal yang memalukan. Seandainya kita dipoles, kita diukir, kita bisa mandiri dan kita bisa menjadi mutiara yang benar-benar kita temukan.
4: Dan itu masih banyak masyarakat yang seperti itu. Seolah-olah maksudnya
3: mengecilkan kita.
4: Malu saya punya anak yang sewu ya disabilitas. Itu masih ada seperti
3: masih
4: itu.
3: Masih ada banyak sekali enggak satu dua, padahal kita lihat background pendidikan orang tuanya, keluarga itu berada. Terkadang mereka tidak memotivasi, memfasilitasi, justru udah yang penting kamu makan kenyang udah beres
4: di rumah aja gitu.
3: Seperti itu. Itu justru mengekang dan tidak membuat disabilitas itu bertumbuh dan berkembang. Beri kami kesempatan, beri kami kepercayaan, insya Allah kami bisa mandiri.
4: Baik, luar biasa. Tahan dulu, sepertinya ada yang ingin bergabung di 632336, silakan. Halo, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
4: Selamat siang, Bung Masdar. Iya, betul. Saya sama Mbak Dwi ini.
3: Assalamualaikum.
5: Ekonomi ya, memang saya juga merasakan nih, hari-hari ini tengah berusaha untuk mandiri gitu, tanpa apa kan, terangkan orang lain. Cuma keluarga saja saya tidak mau gitu ya, mau jadi beban gitu. Alhamdulillah sudah tercapai, alhamdulillah. Nah ini yang cuman sayangnya saya belum bergabung ya ke Pertuni ya, maaf ini ya. Gitu Mbak Dwi ini dari Master Gedung Panteng, Mbak Dwi.
3: Salam kenal silaturahmi Pak Dem.
5: Ya salam kenal ya, ini untuk Mbak Dwi sendiri alamatnya di mana ya? Alamat Mbak Dwi sendiri.
4: Nanti dijawab ya.
5: Saya tanyakan di saat sekarang itu masih ada masyarakat yang apa namanya mengintimidasi ya, di mana orang tunanetra itu bisanya cuma itu saja.
3: Dedeng ya.
5: Cuma minta gitu. Ini saya kadang-kadang salah paham dengan masyarakat. Ketika saya sedang berjalan begitu, ada orang ketemu orang itu ngasih duit. Orang ibu bosok manis.
3: Gimana?
5: Minta-minta dianggapnya begitu. Kira-kira seperti apa Mbak? Dari Pertuni sendiri ya, untuk menghindari anggapan-anggapan masyarakat di mana orang tunanetra bisanya cuma
3: minta-minta.
4: Baik. Terima kasih Bung Masdar di Gedung Banteng. Beliau juga ini penyandang tunanetra Mbak Dwi, pendengar setia RRI Purwokerto gitu. Iya. Dan pernah beberapa kali ketemu sama saya juga, pernah main ke studio sini ya. Nah ini menjawab pertanyaan dari Bung Masdar nih tentang masih adanya anggapan atau stigma dari masyarakat yang ya nyun sewu lah, itu kita akui masih ada gitu ya, yang kurang pas gitu ya. Bahkan tadi disampaikan pengalaman dari Bung Masdar ini, katanya ketika ketemu sama orang biasanya dikasih duit, dikira meminta-minta. Nah ini respon Mbak Dwi selaku Ketua Pertuni seperti apa?
3: Oke deh, untuk respon masalah pandangan orang terhadap kita. Nah, yang membuat seperti itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Terkadang keterbatasan kita itu menjadikan tameng nih, biar aku dibelas kasihani nih. Biar itu tetap masih ada mental yang seperti itu. Jadi, kenapa kita bergabung ya di Persatuan Tunanetra Indonesia, Pak Dar, dan alamat untuk kesekretariatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 427A. Ganda Suli, Karangpucung, Purwokerto Selatan. Monggo Pak, hadir. Seperti itu, kalau alamatnya Dwi sendiri, sokal aja Pak lebih jauh. Seperti itu. Intinya jadi saat kita pertemuan, kita bertemu dengan saudara kita sesama disabilitas netra. Kita berkomunikasi, kita ngobrol, sharing bahasa kerennya gitu ya Pak. Sharing untuk kedepannya bagaimana. Dan jangan pernah, walaupun keterbatasan kita seperti ini, tapi jangan pernah dijadikan batasan. Jangan dijadikan alasan, kita gak ngelihat. Dikasih, enggak. tapi udah tumbuh di hati untuk Persatuan Tunanetra Indonesia sendiri, lebih apik mijet kita ngeluarkan keringet dapat duit daripada kita dikasih duit tapi tanpa usaha. Itu sudah mulai ditanamkan di hati saudara kita semua. Kita bisa dan mampu. Tinggal pandangan masyarakat aja dan seandainya mereka memberi, bukan kita menolak rezeki gitu ya, Badar, kita terima, tapi kita ibaratnya berkomunikasi secara halus. Apa sih keahlian kita? Kita mijet. Punten Pak, saya terima duitnya, tapi maaf ya, sini tangannya tak pijat dulu ya. Nanti siapa tahu itu berkelanjutkan. Kita gak dikasih ikan, tapi kita dikasih kailnya aja gitu kan. Biar setelah dia kita pijat, kecanduan, akhirnya kan jadi langganan kita. Nah, itu kan salah satu peluang untuk meningkatkan ekonomi seperti itu ya, Mas Arya ya.
4: Oke, baik. Demikian Mas atau Bung Masdar yang ada di Kedung Banteng. Oke, untuk Anda yang akan bergabung, saya persilakan lagi di 632336 atau via call WA 0811-254-0911. Sepertinya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Mas Trio apa yo?
4: Arya, Pak.
6: Oh, Mas Arya. Okay. Selamat siang, Mas Arya.
4: Iya, selamat siang. Dengan Pak Sinten? Lembir. Oh, Pak Faizin. Oh, okay, iya. Monggo di Lembir. Monggo silakan.
6: Mbak
4: Dwi. Mbak Dwi Kurniasih.
6: Selaku
4: Ketua Pertuni Banyumas.
6: Pertuni Persatuan Tunanetra
4: Indonesia.
3: Indonesia Cabang Banyumas.
6: Mau tanya ya.
4: Monggo, monggo. Nggih,
3: Pak.
6: Juga aku heran. Aku kan banyak kenalnya orang-orang tunanetra. Sehingga saya punya katakan langganan mijet ya. Di tinggal saya ada. Terus itu di Purwokerto Gendeng juga kenal tapi belum pernah ketemu. Jadi banyak tunanetra yang kenal. Yang heran kayak gini. Kalau ditanya nomor HP-nya seseorang, nomor radio, pokoknya nomor-nomor yang sudah tersimpan oleh tunanetra itu bisa menunjukkan.
3: Pokoknya
6: nomornya Mas Priyo kira sekian. Lucu atau apa, heran aku ya.
3: Pak.
6: Nomor radio apapun bisa kalau dia sudah tersimpan. Itu di Keracak, di mana banyak sekali aku kenalan dengan orang-orang. Nah, sehingga saya punya apa ya, katakan sekolah. Jadi kalau yang lain kan SMS WA kan ngetik ya. Kalau saya dengan bicara
3: voice note.
6: Assalamualaikum RWB titik koma. Mas Arya, koma, sedang apa? Tanda tanya, dan nanti di itu tulisannya begitu, Mas.
4: Tinggi. Terus,
3: Pak.
6: Saya sekolah orang tunanetra.
4: Okay.
6: Banyak kenalan, mempermudah permasalahan, termasuk tunanetra. Senang banget aku ya, banyak sekali di Cibarang, Purwokerto, Tinggal Jaya, gitu. Demikian, kota semuanya, Mas Arya.
4: Terima kasih Pak Faizin di Lumbir. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Faizin, monggo Mbak Dwi.
3: Sebelumnya terima kasih Pak Faizin sudah bergabung. Salam kenal, salam silaturahmi. Enggih Pak, itu namanya kemandirian di dalam digital. Jadi keterbatasan kita bukan batasan nih untuk tidak mengenal gadget, untuk tidak mengenal handphone. Karena semuanya itu bisa kita pelajari dan setiap handphone itu bisa banget kita install aplikasi yang menjadi bisa mempermudah mengenali sesuatu. Jadinya kita masuk ke pengaturan, nanti kita ke menu tambahan ya, menu tambahan, cari aksesibilitas, nyalakan talkback, itu nanti HP kita jadi bunyi. Jadi semua informasi ada di situ. Itu salah satu kemandirian tunanetra di bidang digital. Nggak ada kekurangannya. TikTok kita bisa. Terus mengamati gambar, PDF, dan semuanya kita bisa. Dari organisasi itu jadi, misalkan kita nggak bisa, kita bantu teman yang lain, seperti itu. Jadi bukan batasan, keterbatasan kita bukan batasan kita untuk tetap berkreativitas dan beraktivitas.
4: Oke, baik. Nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi tuh Mbak Dwi. Tapi sekarang ini ada yang sudah bergabung kembali, ada Bu Muningah. Halo, selamat siang Bu Mun.
7: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, alhamdulillah nih Mbak Dwi.
3: Anggota Pertuni, Mas.
4: Oh, anggota Pertuni. Yeah. Oh, kenal Bu Mun. Oh, nggih, Bu Mun.
7: Aku anggotanya Mbak Dwi.
4: Siap. Oh, ternyata nggih.
7: Besok saya tidak mengikuti ke RRI karena ada acara. Yang pertama di RRI ada. Kemudian yang kedua besok itu Pertuni mau mengadakan pertemuan di Buken Sumba.
4: Oh, ternyata ada agenda juga.
7: Saya di sini ada pengajian. Jadi mohon maaf itu Mbak Dwi, saya besok enggak berangkat ke sana karena di sini saya diundang untuk ngaji.
3: Ibu, matur nuwun informasinya.
7: Kemudian bagi teman-teman yang seperti kita ini, monggo jangan ragu-ragu masuk ke Pertuni karena di sana tuh banyak kegiatan dan banyak tambahan-tambahan wawasan juga sekaligus. Terus kita tidak merasa sendiri. Walaupun ya begitu ya Mbak Twi.
3: Leres Ibu.
7: Banyak sekali masih banyak orang-orang yang melihat kita itu sebelah mata.
3: Betul.
7: Tapi bagi Pertuni tidak menjadikan satu problem tapi malah menjadikan satu apa namanya informasi atau satu inovasi agar kita senantiasa bisa berkreativitasi walaupun dengan keterbatasan dalam penglihatan begitu. Sehingga saya senang sekali nih Mas Arya. Saya juga sudah masuk ke Pertuni, kemudian Mbak Dwi Nuwun Sewu, saya juga sudah sering ke RRI ketemu sama Mas Arya.
4: Iya.
7: Masuk apa namanya pendengar setia.
4: Luar biasa Bu Mun ini.
7: Nanti pada waktu yang dekat mungkin setelah nanti ada apa namanya ulang tahun RRI, saya juga bersama teman-teman mau ada sesuatu kesini ya Mas Arya.
4: Wah, luar biasa. Kemarin ditunggu Bu.
7: Pending
4: karena banyak acara.
7: Ini saya ingin menggabung seperti itu saja, Mbak.
3: Terima kasih matur nuwun Ibu. Sehat.
7: Pokoknya Pertuni selalu siap.
4: Siap.
3: Matur nuwun.
4: Terima kasih Bu Mun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Matur nuwun Bu Mun ngah. Ya beliau ini pendengar setia juga. Dan ternyata anggota Pertuni juga. Kenal berarti Mbak Dwi kenal ya.
3: Alhamdulillah. Sering berjabat tangan. Tapi nggak melihat, meraba.
4: Baik, ini juga sudah ada yang bergabung via live chat channel YouTube kami. Ada @fixnetra. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ini dari, salam konten kreator tunanetra. Saya dari Kecamatan Kembaran.
3: Iya.
4: Wah, berarti satu kecamatan sama saya dong ini Kembaran.
3: Anggota kita juga.
4: Anggota juga?
3: Iya.
4: Konten kreator. Wah, luar biasa ya. Baik, terus selanjutnya ada @riris13673. Selamat siang Mbak Dwi.
3: Siang.
4: Di seberang Koramil Banyumas ada pasangan tunanetra sebagai tukang pijat dan punya momongan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pertemuan rutin atau kunjungan berkala? Nah, monggo Mbak Dwi.
3: Oke, terima kasih Mbak Riris untuk responnya. Iya, di Koramil itu salah satu anggota kami juga. Ada pasangan ya, Mas Heri dan Mbak Puji dengan satu anaknya. Itu salah satu anggota kami dan itu di sekretarisnya. Seperti itu, dan kalau pertemuan Pertuni Banyumas itu setiap bulan ada Mbak, satu bulan sekali di minggu pertama. Dan alhamdulillah nih untuk merefreshing teman-teman, di minggu besok nih di Buken, Banjarsari Kulon, Sumbang. Seperti itu, monggo Mbak Riris kalau mau menjadi pendamping atau membantu kami, monggo hadir kenali kami.
4: Kegiatannya apa berarti besok Mbak?
3: Kegiatannya
4: pertemuan rutin atau ada sesuatu yang berbeda gitu?
3: Pertemuan rutin karena kemarin di tanggal 23 kan kita juga memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Ada jalan santai, lomba makan kerupuk, nulis braille, sama tiup balon. Ini teman-teman pengen pindah posisi.
4: Refreshing sekaligus ya.
3: Seperti itu, jadi ke Buken. Insya Allah acara dimulai di jam 9 untuk tausiah biasa. Karena kita udah bersinergi dengan UMP. Insya Allah Ustadz dari UMP juga hadir. seperti itu.
4: Oke, okay, baik, luar biasa. Jadi okay, untuk Anda yang ingin hadir boleh silakan datang aja monggo langsung ya.
3: Mau berkenalan, mau menjamah kami biar okay tahu oh disabilitas neta mau membantu kami. Okay. Alhamdulillah, monggo.
4: Alhamdulillah. Oke, okay, baik, ini juga sudah ada beberapa yang bergabung via WA tapi nanti saya bacakan setelah kita break dulu ya Mbak Dwi okay ya. Mendengar, kita kembali hadir lagi setelah satu lagu berikut ini. Pastikan terus bersama kami.

0: Iya, satu lagu dari Andra and the Backbone dengan Sempurna ya. Kalau bicara tentang kesempurnaan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Termasuk keberadaan teman-teman tunanetra di sekitar kita. Bukan sebenarnya mereka itu bukan punya kekurangan ya, tapi punya kelebihan yang bisa sebenarnya digali asalkan kita sebagai masyarakat bisa memberikan peran ataupun juga kesempatan bagi teman-teman kita, terutama teman-teman tunanetra, disabilitas tunanetra. Mungkin begitu ya Mbak Dwi ya?
1: Iya pastinya. Okay.
0: Karena kalau kita bicara tentang kemandirian, kalau kita bicara tentang aksesibilitas, ini kan tentu melibatkan semua pihak ya, terutama mungkin dari pemerintah, dari masyarakat sendiri gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa perbuat ya untuk membantu atau juga memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra di sekitar kita. Buktinya Mbak Dwi, walaupun punya keterbatasan nyun sewu ya Mbak Dwi ya, tapi itu bisa dimanfaatkan luar biasa. Sekarang jadi atlet, sedang berlatih ya. Kemudian juga punya banyak kegiatan ya, punya banyak saudara, punya banyak teman gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, dan semangat sekali. saya suka ngobrol sama Mbak Dwi karena ternyata orangnya tuh pinter ini ya. Ini jago penyiar juga nih Mbak Dwi ya.
1: Aku besok hadir lagi ya.
0: Boleh. Boleh, Mbak, boleh ya. Oke, baik. Saya sekarang beralih ke penanya via WA ya. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan malah kayaknya nggak kebaca ini ya. Nggak apa-apa ya, Mbak Dwi ya.
1: Nggak apa-apa, oke deh.
0: Oke, ini ada siapa nih? Dari Mas Lutfi Nurfendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya dan juga Mbak Dwi. Selaku Ketua Pertuni Banyumas. Saya Nur di Rempoah Batu Raden. Mau nanya, apa saja kegiatan di dalam organisasi Pertuni Banyumas dan manfaat apa ketika kita bergabung di dalam organisasi tersebut? Terima kasih atas jawabannya. Oke, dari Mas Nur, monggo.
1: Mas Nur, oke, terima kasih untuk partisipasi dari Mas Nur yang ada di Rempoah ya. Salam kenal, salam silaturahmi dan doa terbaik buat kita semuanya.
0: Amin.
1: Oke, dia menjawab pertanyaan dari Mas Nur untuk masalah kegiatan apa aja sih yang ada di Pertuni Wong Raweru Kingopo kayak gitu ya. Mungkin banyak orang aneh seperti itu. Untuk kegiatan Pertuni sendiri ini setiap bulannya kami mengadakan pertemuan rutin yang jatuhnya di minggu pertama seperti itu. Di bulan setiap bulannya itu pasti ada dan di dalam pertemuan itu ada simpan pinjam non jasa seperti itu. Terus ada tausiah, ada dana kesehatan juga seperti itu. Terus ada cek tensi. Nah, manfaat apa yang dihasilkan setelah kita bersua dengan saudara kita semua yang dalam keterbatasan? Manfaat yang bisa diambil, kemandirian dari mereka, semangat dari mereka seperti itu. Yang tadinya nih di rumah cupu bahasanya nih, setelah ketemu teman-teman nih, kok bisa ya akhirnya memotivasi yang positif. Oh dia bisa ini, oh anaknya bisa sampai berpendidikan tinggi sampai kuliah. Aku harus bisa dong. Kita menumbuhkan mental-mental di mana kita bisa asal ada kesempatan. Terus ibaratnya mental-mental yang maaf tangan di bawah itu mulai kita geser. Kita tunjukkan kemampuan kita bahwa kita itu punya kemampuan. Kita gak meminta-minta. Nah sebenarnya terjadinya meminta-minta saudara kita nih ya Mas Arya ya. Maaf nih ya sedikit melotik kayak gitu ya. Sebenarnya kurang perhatiannya pemerintah. Kurang perhatian gimana? Kita itu kurang difasilitasi. Bukan meminta fasilitas ya Mas. Cuma kita minta disetarakan. Seandainya ada tunanetra di sana meminta-minta,

0: ada pendapatan yang lain ya, mm-hmm, selain memijat, mm-hmm, dan kayaknya lebih berkelas deh daripada maaf di lampu seperti itu, betul, sambil dituntun ini itu. Okay. Nah, seperti itu. Harapan kami ada tempat di mana bisa menunjukkan kreativitas kami. Beri kami kesempatan, mm-hmm, beri kami peluang untuk bisa seperti yang lain.
1: Oke.
0: Seperti itu buat Mas Nur.
1: Baik, demikian untuk Mas Nur ya. Silakan kalau memang ingin hadir boleh ya Mas Nur, mungkin ya besok di pertemuan di Buken. Buken ya.
0: Buken.
1: Di minggu besok tanggal 6 mulai dari jam 9. Nanti bisa ketemu silaturahmi dengan teman-teman anggota Pertuni Banyumas. Oke, Mbak Dwi, selanjutnya ada yang sudah kirim voice note, kita simak bersama, ada Bu Kaswen.
2: Iya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya dan Mbak Dwi Kurniasih, ini yang di RRI ya. Ini ngomong-ngomong, kita bicara masalah itu tuh Mbak Dwi, yang lagi ramai sekarang itu masalah KPD atau Kartu Disabilitas. Itu kan itu kan salah satu fasilitas untuk kita ya, untuk teman-teman tunanetra itu. Itu sosialisasinya itu nampaknya itu kurang apa ya, kurang lancar perjalanannya. Jadi kita kan masih bingung gitu Mbak Dwi dan Mas Arya itu masih bingung untuk cara ngurusnya seperti itu. Nah itu sebenarnya itu bagaimana sih itu cara mengurusnya yang benar itu seperti itu, Mas Arya dan Mbak Dwi. Barangkali nanti ada informasi yang sangat valid atau lebih akurat begitu. Terima kasih dari Sarifuddin di Jatilawang.
1: Oke, Pak Sarifuddin ya. Nama kontaknya Bu Kaswen, tapi ternyata mungkin bapaknya nih Pak Sarifuddin ya. Oke, oh ini ada kartu anggota disabilitas.
0: Kartu penyandang, penyandang disabilitas.
1: KPD ya. Oke, nah ini mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Dwi ini.
0: Untuk KPD sendiri ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Sarifuddin. Pak Sarifuddin ya. Salam kenal, salam silaturahmi. Pastinya doa terbaik buat kita semuanya. Amin. Untuk membahas masalah KPD, Kartu Penyandang Disabilitas, di bulan kemarin, ini di bulan Agustus sebagai biyungnya Pertuni kemarin udah diundang di Diduk Capil dan di sana ada penjelasan tentang IKD ya, identitas kependudukan digital. Nah, di sana itu nanti kita itu bakalan mengakses dulu untuk IKD-nya dulu, tapi untuk KPD, kartu penyandang disabilitas, memang PP-nya udah keluar ya di bulan Juli seperti itu, tapi itu masih digodok di pemerintah. Karena KPD itu nantinya kan ada 9 sektor nih yang bisa dinikmati oleh disabilitas, di antaranya yaitu fasilitas ibaratnya transportasi 20%, pendidikan, dan yang lain-lain seperti itu ada. Tapi untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Dan komunikasi Dwi sebagai biyungnya Pertuni Banyumas, insya Allah di bulan depan, kalau enggak di bulan Oktober atau November, menghadirkan dari Dinas Sosial sama di Dukcapil untuk menjelaskan tentang IKD dulu. Seperti itu, identitas kependudukan digital seperti itu. Jadi untuk KPD-nya, Dwi sendiri belum bisa menjelaskan sejauh mana perkembangannya karena itu masih on proses. Digodok sama pemerintah seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, demikian untuk Pak Sarifuddin di Jatilawang ya.
0: Iya.
1: Oke, terus selanjutnya ada yang bergabung kembali via WA nih. Halo, selamat siang Mbak Dwi dan juga Mas Arya. Saya Bu Rina yang ada di Sokaraja. Pertanyaannya begini, mohon bisa dijawab Mbak Dwi. Bagaimana sebenarnya cara yang tepat ketika masyarakat ingin membantu teman-teman tunanetra, terutama ketika berada di jalan, fasilitas umum, kendaraan umum, atau tempat pelayanan publik? Takutnya kalau misalkan dibantu nanti tersinggung atau seperti apa responnya. Kan kadang kita serba salah juga sebagai masyarakat. Nah ini penting ini. Sebenarnya pertanyaan ini juga mau saya tanyakan. Gitu. Nah Mbak Dwi silakan ini nih. Bagaimana ini?
0: Oke, terima kasih buat Mbak Rina yang ada di Sokaraja. Sama kayak Dwi di Sokaraja juga ya. Mbak Rina, untuk bagaimana caranya Mbak Rina misalkan ngelihat disabilitas netra yang ada di jalan. Sebenarnya kita kalau udah masuk di organisasi kita itu open gitu ya Mbak. Kita itu terbuka gitu. Tinggal karena kita itu berpengaruhnya dengan suara ya Mbak ya. Jadi langsung sapa aja Mbak Rinanya, maaf bisa dibantu, mau dibantu boleh ya, seperti itu. Terus kalau dia menjawab

0: Iya gak apa-apa. Lah itu cara jalannya kita nih Mbak Rina nih. Kalau kita didorong dari belakang, kita itu rasanya takut. Walaupun gak bakalan didorong dijatuhin ya, tapi posisinya Mbak Rina itu di samping, di depan. Jadi disabilitas itu memegang, kalau gak pundak, lengan Mbak Rina. Seperti itu Mbak Rina di sampingnya. Jadi kayak orang lagi berduaan berjalan seperti itu. Terus tanyakan aja. Terus misalkan nih, kok orangnya gak mau nih, kadang gak apa-apa Mbak, kita lagi latihan mandiri, gak usah dituntun. Kan kayak gitu. Nah Mbak Rina itu menunjukkan, tapi bukan dengan bahasa kesana kesini, tapi arahkan ke arah kirinya Mbak ya, nanti ada 3 tangga turun, terus nanti belok kanan itu. Intinya untuk mengarahkannya itu dengan detail seperti itu. Insya Allah mereka paham dan mengerti. Karena bukan kita gak mau menerima bantuan Mbak Rina ya, terkadang kita pengen belajar mandiri, karena terkadang kita itu pas di tempat sendiri karena udah tergantung minta bantuan orang. Jadi ini kita tengok gitu ya, ternyata tetap aja gak ada yang respon. Seperti itu Mbak Rina. Komunikasi Mbak Rina, insya Allah teman-teman mau dibantu.
1: Baik, demikian untuk Bu Rina dan juga untuk pendengar yang lain ya. Ini mungkin pertanyaan dari Bu Rina ini mewakili penasaran ataupun pertanyaan dari pendengar kita yang lain ya. Baik, terus ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini dari Fix Netra lagi nih. Katanya boleh dong sesekali diundang dengan tema konten kreator disabilitas. Saya siap jadi narasumber. Saya konten kreator tunanetra, food vlogger. Food vlogger. Wah, menarik ini. Baik, terima kasih. Nanti akan coba saya sampaikan ke bagian yang nyusun jadwal ya. Nanti mungkin bisa suatu saat kita hadirkan langsung ke studio. Baik. Ini sudah ada yang bergabung kembali via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Arya dan juga Mbak Dwi. Selamat atas amanah yang sudah diemban sebagai Ketua Pertuni. Saya rasa bukan jabatan yang mudah ya, karena dititipkan berbagai keinginan dari teman-teman disabilitas tunanetra yang ada di Banyumas. Semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah.
0: Amin.
1: Terus pertanyaan saya begini, sekarang ini kan teknologi itu sudah luar biasa. Nah, seberapa besar teknologi ini membantu meningkatkan kemandirian teman-teman tunanetra saat ini? Dari Pak Arifin yang ada di Wonosobo. Silakan Mbak Dwi.
0: Terima kasih Wonosobo hadir juga gitu ya. Terima kasih Pak Arifin, salam kenal, salam silaturahmi. Untuk masalah kemandirian secara digital untuk tunanetra sendiri, itu berpengaruh sekali Pak. Alhamdulillah gitu ya, teman-teman yang ada di Persatuan Tunanetra Indonesia itu sudah sedikit banyak udah mengerti, memahami bagaimana caranya menggunakan gadget sendiri seperti itu. Misalkan mereka gak paham, otomatis mereka langsung bertanya dengan teman-teman yang lain yang lebih memahami. Itu berpengaruh sekali Pak. Contohnya Dwi sendiri nih ya. Ini pengalaman pribadi. Kemarin saat di GOR sama Maxim kan emang kita lagi latihan kemandirian nih. Jadi gak langsung dianterin sama Maxim ke tribun. Nah setelah diturunin Maxim pergi, kok sepi nih di GOR gitu kan. Waduh, nah kita telusuri sendiri nih pakai tongkat, kok gak ada pintu, nutup pintu yang masuk tribun. Terus kita buka nih aplikasi Be My Eyes, di situ ada volunteer, kita telpon gitu kan. Nah jawaban dari handphonenya, dan belum ada volunteer yang mengangkat. Setelah itu ada cewek cantik jawab, Assalamualaikum kakak, ada yang bisa dibantu. Nah itu salah satu fungsi dari gadget atau digital yang bisa bermanfaat. Dia ngarahin keluar kak, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Seperti sampai kita menemukan tribun dan menunggu teman-teman yang lain seperti itu. Ya Alhamdulillah ada kemudahan seperti itu Pak Arif.
1: Jadi artinya secara teknologi itu tidak ada masalah ya.
0: Maksudnya Alhamdulillah
1: sudah sangat support gitu ya. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya begitu atau bagaimana Mbak Dwi?
0: Tergantung bagaimana kita memanfaatnya, tergantung dari gadgetnya juga.
1: Jadi hanya gadget tertentu, merek-merek tertentu.
0: Iya terkadang tergantung aplikasi yang ada juga. Aplikasi, kadang di HP yang ini bisa nih untuk mengakses m-banking. Kadang di HP ini nggak bisa seperti itu. Jadi sempurna banget 100% itu enggak sih. Tapi membantulah 80% bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti itu.
1: Termasuk tadi Mbak Dwi kesini kan naik online ya. Iya pakai Maxim. Itu juga pakai teknologi itu.
0: Iya Alhamdulillah pakai aplikasi yang ada seperti itu.
1: Baik, wah luar biasa. Sebenarnya sudah banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman disabilitas tunanetra untuk beraktivitas dalam seharian gitu ya.
0: Iya, okay. Gak jadi batasan gak itunya Mas Arya. Okay,
1: baik, luar biasa. Aduh, sayang sekali Mbak Dwi, waktunya sudah habis ini. Asik sekali ngobrol sama Mbak Dwi. Tapi mungkin pertanyaan terakhir begini, apa yang menjadi pesan Mbak Dwi untuk mungkin pemerintah lah, masyarakat, dunia usaha, atau juga teman-teman tunanetra sendiri, agar aksesibilitas dan kemandirian ini bisa terus diperkuat Mbak Dwi?
0: Terima kasih untuk mewakili sebagai biyungnya Pertuni gitu ya. Dan minta doanya mudah-mudahan bisa amanah, bisa sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Sempurna gak ada, tapi berusaha menjadi lebih baik. Amin. Seperti itu harapannya biyungnya Pertuni Banyumas itu aksesibilitas yang ada. Seperti di fasilitas umum, di kantor, di rumah sakit. Inklusi. Inklusi itu bukan sebuah wacana, tapi realita. Seperti itu. Terus untuk inklusi di pendidikan, beri kami kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang lain, sesuai inklusi itu setara dengan yang lain. Terus untuk pekerjaan, nah beri kami kesempatan seperti itu. Terkadang mereka itu sudah memikir, wah muyengi wong ra weruh kayak gitu. Padahal seandainya kami dikasih kesempatan, insya Allah kami bisa dan mampu. Terus untuk masalah yang lain nanti menyusul di episode berikutnya seperti itu ya.
1: Oke, baik. Berarti siap bersambung ini ya, Mbak.
0: Insya Allah.
1: Oke, asik sekali ngobrol sama Mbak Dwi. Banyak inspirasi, banyak insight juga yang saya dapatkan. Ternyata luar biasa ya. Teman-teman di balik kekurangan yang dimiliki. Bukan kekurangan sih kalau saya katakan. Kelebihan malah ya. Ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, inspirasi, informasi, dan hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan gitu ya. Luar biasa. Dan yang pasti dari perbincangan ini kita bisa belajar banyak dari Mbak Dwi ya, bahwa kemandirian penyandang tunanetra bukan sekedar tentang kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan memberikan ruang dan kesempatan yang setara ya.
0: Pastinya.
1: Akses jalan, fasilitas umum, pelayanan publik, teknologi, hingga sikap masyarakat. Ini semuanya memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Dwi. Karena pada akhirnya aksesibilitas bukan fasilitas khusus, melainkan bagian dari pemenuhan hak setiap warga untuk hidup,
0: setuju,
1: bergerak, bekerja, dan berkaya secara mandiri. Begitu ya Mbak Dwi?
0: Oke, setuju Mas Arya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dwi atas kehadirannya. Mbak Dwi Kurniasih selaku Ketua Pertuni Kabupaten Banyumas. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Sehingga bisa memberikan banyak hal untuk teman-teman anggota Pertuni ya.
0: Amin, amin.
1: Sehingga nanti banyak banyak ke pihak juga yang peduli, makin peduli.
0: Amin.
1: Dan makin menyadari tentang keberadaan teman-teman disabilitas tunanetra di sekitar kita semua. Oke, saya Arya Setia pamit dari Ruang Disabilitas Pro 1. Sampai ketemu lagi di Ruang Disabilitas edisi Sabtu pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Choose because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Masih bersama saya Arya Setia di Purwokerto siang ini ya. Kali ini saya hadirkan lagu-lagu terbaik ya untuk menemani suasana siang Anda. Kota Purwokerto terpantau sangat cerah. Halaman RRI Purwokerto ini lagi sibuk ya, lagi mempersiapkan. Ini lagi pemasangan panggung rigging ya untuk acara RRI Fest besok pagi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dalam acara ini, ingin ikut meramaikan dengan ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, masih dibuka pendaftarannya, silakan bisa mengisi link di bit.ly/RRIFest2026. Jadi bit.ly/RRIFest2026. Silakan isi linknya di situ. Ajak keluarga banyak boleh. Jadi nanti anggota keluarganya suruh ngisi link tersebut ya. Jadi linknya sekali lagi bit.ly/RRIFest2026. RRI-nya besar, RRI Fest FEST, F-nya besar, EST-nya kecil 2026. Ya, jadi besok bisa bergabung, bisa rame-rame asik-asikan. Terus juga besok akan ada penampilan dari Ebek Banyumasan ya. Ada senam bersama, ada bazar UMKM, ada talk show spesial, ada bintang radio RRI Purwokerto 2026. Jadi padat banget acaranya besok ya. Jadi untuk Anda ditunggu ya yang ingin datang langsung mengikuti kegiatan tersebut di halaman RRI Purwokerto mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat.

46 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

untuk Anda azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini masih sibuk dengan aktivitasnya, untuk istirahat sejenak ya. Udah saatnya istirahat ini loh. Karena sekarang sudah pukul 11.44 menit ya. Jadi sudah saatnya makan siang. Sudah saatnya untuk beristirahat, menghimpun ataupun juga mengumpulkan tenaga lagi sehingga nanti bisa full tenaga lagi untuk kembali beraktivitas ya. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini sedang menikmati suasana istirahat siang, santai ya, karena ini hari Sabtu, tidak kemana-mana, tetap di rumah. Semoga saya juga bisa menjadi teman terbaik Anda ya. Pukul 11.44, mohon maaf, pukul 11.45 menit ya waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan masih ada saya, Arya Setia, di Purwokerto siang ini. Setelah ini nanti saya akan hadirkan lagu-lagu berirama keroncong untuk menemani suasana istirahat siang Anda. Tetaplah bersama.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat, SMK Widya Manggala Purbalingga menerapkan program matrikulasi dengan latihan kesamaptaan rutin 2 kali dalam seminggu untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta ketahanan fisik siswa agar siap menghadapi dunia pekerjaan dan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Fitri Hasanah.
2: SMK Widya Manggala Purbalingga menerapkan program matrikulasi dengan latihan kesamaptaan rutin 2 kali dalam seminggu untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta ketahanan fisik siswa agar siap menghadapi dunia pendidikan dan kerja. Guru SMK Widya Manggala Kamsiah mengatakan program matrikulasi ini ditujukan untuk penyetaraan kemampuan akademik yang dipadukan dengan latihan fisik dan mental ala militer. Kombinasi ini dirancang agar kemampuan intelektual dan ketahanan fisik para siswa berjalan seimbang. Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak bergerak sendiri. SMK Widya Manggala berkolaborasi langsung dengan pihak kepolisian dan TNI. Materi yang diberikan mencakup latihan fisik, kesamaptaan, pembinaan tata tertib sekolah, hingga penyuluhan cinta tanah air untuk menanamkan jiwa nasionalisme. Kamsiah menjelaskan dampak positif dari program ini sudah mulai terlihat pada keseharian para murid, menjadi terbiasa tepat waktu dan tumbuh rasa tanggung jawab.
3: Kita dari SMK Widya Manggala itu memang makan untuk lebih fokus matrikulasi. Ada program memang menyamaratakan mereka agar siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum. Karena dari tingkat SMP ke SMK itu kan mungkin cukup rumit gitu loh. Secara kurikulum berbeda, untuk lebih memudahkan kami dari pendidik dan untuk siswanya juga disamaratakan melalui program matrikulasi. Diunggulkan di kegiatan matrikulasi itu adalah kegiatan kesamaptaan yang mana kita lakukan dalam satu minggu itu 2 kali. Ini sedang kami lakukan.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh peserta didik juga. Salah satu siswa SMK Widya Manggala mengaku mengalami perubahan positif selama mengikuti matrikulasi.
4: Saya itu sangat berpengaruh sekali dan sangat bermanfaat ya. SMK Widya Manggala Purbalingga itu apel itu merasakan perubahan atau transisi yang berbeda, karena sebelumnya itu sangat sulit dikondisikan. Sangat membantu karena ini sudah juga 2 tahun berjalannya, dan tahun ini itu lebih menurut saya itu lebih kondusif.
2: Sementara itu, melalui latihan rutin 2 kali sepekan ini, SMK Widya Manggala Purbalingga berharap dapat terus mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis non akademis tetapi juga memiliki mental yang tangguh, disiplin tinggi, serta fisik yang prima. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Kira-kira ada apa denganmu? Gak ada apa-apa kan? Jadi jangan khawatir ya, karena semua baik-baik saja. Termasuk saya siang hari ini juga lagi baik-baik saja, sehingga bisa menghadirkan lagu-lagu keroncong pilihan ya. Cuaca panas seperti ini, kita butuh sesuatu yang menghibur, kita butuh sesuatu yang bisa membuat suasana jadi lebih adem ya. Salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu berirama keroncong yang akan saya hadirkan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dua lagu tadi sudah saya hadirkan. Pertama, tadi ada Sabda Alam ya dari Wiwik Sumbogo. Disambung ada Mbak Hetikus Endang dengan Ada Apa Denganmu. Stop, suaranya tidak bagus ya. Kalau begitu, saya akan mengajak Anda untuk terkenang dengan alunan lagu dan suara emas dari Tuti Meriati. Spesial untuk Anda juga ya. Aduh, kalau dengar lagu-lagu keroncong begini, bawahnya tuh gitu ya. Apalagi angin sepoi-sepoi, kita membuka jendela, pintu gitu ya. Ada angin masuk sambil dengerin lagu-lagu keroncong tuh nyaman banget ya. Aduh, bisa dibayangkan ya.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Kemarin di acara Dieng Culture Festival itu kan ada salah satu bentuk acara yang banyak diminati, yakni festival kopi ya. Jadi ternyata festival kopi ini bukan hanya sekedar menjadi ruang promosi kopi lokal ya, tetapi juga ternyata festival kopi itu mencatat transaksi bernilai besar dengan kontrak pemesanan biji kopi mencapai 15 miliar rupiah. Wow. Jadi nilai itu berasal dari pesanan berbagai jenis kopi, mulai dari Arabica, Robusta, hingga kopi lokal khas Banjarnegara. Dan total volume kontrak ini mencapai sekitar 150 ton dengan pengiriman yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun 2025. Nah, selain kontrak jangka panjang, transaksi langsung selama festival ini juga tercatat sekitar 80 juta rupiah ya, baik dari penjualan kopi siap minum maupun biji kopi kering. Nah, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DPPKP Banjarnegara Firman Saptadi mengatakan capaian itu tidak terlepas dari peran Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis atau MPIG bersama dengan berbagai pemangku kepentingan sektor kopi. Nah, Festival Kopi DCF 2026 ini juga menjadi ajang mempertemukan pelaku usaha kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, menurutnya pelaku kopi dari Sumatera dan Kalimantan ini turut hadir melalui dukungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM serta Bank Indonesia. Nah, kehadiran pelaku usaha dari berbagai wilayah itu membuka peluang terjadinya jejaring bisnis sekaligus memperluas pasar kopi Banjarnegara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
3: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Kalau denger lagu begini tuh bawahnya gatel ya, pengen ikut menyanyi. Nah, untuk Anda yang ingin bernyanyi, jangan lupa nanti ada Carlina ya, nanti malam karaoke lagu Indonesia bersama Kiki. Anda bisa menyanyikan lagu favorit Anda ya. Bisa ngajak duet penyiarnya juga. Kalau saya yang siaran mesti pada nyaluk duet. Padahal penyiarnya ya orang bisa nyanyi ya. Oke, ada satu informasi pendengar, mungkin Anda juga sudah mendengar berita ini ya, terkait dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau ya, dan ternyata hingga saat ini masih berlangsung. Jadi Kepala PVMBG Rita Susilawati menyampaikan bahwa Gunung Anak Krakatau ini masih mengalami erupsi dan terus dipantau ya oleh pihaknya, dan erupsi itu menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik sementara semburan erupsi terlihat secara terus-menerus. Nah, Rita mengatakan PVMBG melakukan pemantauan terhadap gunung api aktif di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau, dan untuk memantau aktivitas Anak Krakatau PVMBG memiliki dua stasiun pengamatan yang berada di Pasauran ya, dan juga Kalianda. Ia menyebut Gunung Anak Krakatau merupakan gunung tipe A yang berada di kawasan Selat Sunda, dan secara administratif kawasan itu masuk dua wilayah yakni Jawa Barat dan Kabupaten Lampung, sehingga pos pengamatan berada di keduanya. Rita menjelaskan Krakatau pernah mengalami erupsi sangat besar pada 1883 yang juga menghasilkan tsunami. Sementara itu, gempa bumi pada 22 Desember 2018 memicu erupsi dan longsoran sebagian tubuh Anak Krakatau dan menyebabkan tsunami. Setelah 22 Desember 2018, seri erupsi berskala rendah terus berlangsung sebagai fase konstruksi pertumbuhan kembali Anak Krakatau. Dan fase itu berlangsung hingga 16 Desember 2023 sebelum Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada 2 Juli 2026. Nah, akibat erupsi pada 2 Juli 2026, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari waspada menjadi level 3 siaga. Dan Rita menyebut letusan kembali terjadi pada 30 Agustus, kemudian disusul letusan pada malam berikutnya. Cukup lama berlangsung hingga kembali Gunung Anak Krakatau ini erupsi tanggal 2 Juli 2026, sehingga levelnya juga dinaikkan ya. Erupsi malam itu berlangsung dari mulai pukul 23.07 hingga pukul 4.40 waktu Indonesia Barat pada 6 September hari ini. Rita mengatakan pemantauan ini masih dilakukan karena erupsi Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih berlangsung. Nah, ini semalam heboh ya atau rame di media sosial, warga masyarakat di sekitar sana itu melihat dentuman, dan ternyata itu berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sampai di sini pendengar, saya hadirkan lagu-lagu berirama keroncong ya. Setelah ini nanti saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi maupun berita aktual yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya dalam Warta Siang tim pemberitaan ya, produksi tim pemberitaan RRI Purwakarta. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan warta siang. Selamat siang, pendengar. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Dirangkai berbagai informasi menarik lain, diantaranya puluhan perjalanan kereta api dari Daop 5 sempat dihentikan akibat gempa serta area pabrik cold storage di Cilacap terbakar diduga akibat pembakaran sampah. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Arya Setia. Berita yang pertama, KIP kuliah menjadi harapan bagi warga kurang mampu mengakses pendidikan tinggi. Namun penyimpangan seperti jalur orang dalam dan pemalsuan dokumen dinilai mengancam keadilan penyalurannya. Perguruan tinggi diminta memastikan validasi data hingga survei lapangan, serta bersinergi dengan pemerintah dan lembaga sosial agar beasiswa benar-benar tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Program KIP Kuliah menjadi salah satu jalan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun fenomena penyimpangan seperti jalur orang dalam dan pemalsuan dokumen dinilai mengancam keadilan penyaluran bantuan tersebut. Pakar Pendidikan UIN Saifuddin Zuri Purwokerto, Profesor Dr. Haji Fauzi MAG menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib mengawal kebijakan ini agar kelompok kurang mampu memiliki kesempatan yang sama. KIP kuliah secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki kartu KIP, PKH, atau bukti formal lainnya. Masalah ketidaktepatan sasaran dapat berasal dari proses penerbitan kartu atau surat keterangan di tingkat awal. Pemalsuan dokumen seperti memanipulasi foto kondisi rumah kerabat juga menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, validasi dokumen hingga survei lapangan sangat diperlukan untuk memastikan data benar-benar sesuai fakta di lapangan. Ditekankan pula, komitmen penuh dan transparansi dalam menjalankan aturan menjadi kunci agar penyaluran beasiswa tepat sasaran. Sementara itu, calon penerima diharapkan terus meningkatkan kualitas diri dan tidak hanya menunggu bantuan, karena peluang beasiswa sebenarnya sangat terbuka luas.
2: Penyimpangan atau manipulasi itu kan praktek yang tidak terpuji ya, praktek yang tidak baik, dan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk memastikan dokumen itu, validasinya, bahkan saya kira penting juga untuk kondisi tertentu ya dilakukan validasi atau klarifikasi atau mungkin survei ya. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan, mohon maaf, karena tidak mampu lantas hanya menunggu saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas diri agar ketika harus seleksi, ketika lembaga-lembaga beasiswa itu mempersyaratkan kemampuan tertentu bisa lolos.
1: Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan Baznas diharapkan bersinergi menyediakan sumber pendanaan beasiswa agar tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Perguruan tinggi juga perlu menyediakan alokasi khusus seperti pembebasan UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membantu keberlanjutan pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai beasiswa tersebut? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
3: Sangat membantu, Mbak. Iya.
4: Membantu?
3: Iya, sangat membantu bagi orang yang nggak mampu lah. Jadi bisa terus kuliah gitu. Dengan biaya dari pemerintah mungkin ya. Ya mungkin begitu, nggak apa-apa.
5: Punya beasiswa itu akan sangat meringankan bagi orang tua mahasiswa sendiri dan akan akan memberikan semangat bagi mahasiswa untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih bagus.
0: Pendengar, Baznas Banyumas memperluas jangkauan program bantuan sosial dan pemberdayaan umat, salah satunya melalui penyaluran beasiswa pendidikan tinggi yang dikhususkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan kuliah tanpa kendala biaya. Berikut wawancara Faisal Raihan bersama Ketua Basnas Banyumas, Hasanatul Mufidah.
4: Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama Bu Hasanatul Mufidah. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Bu Hasanah, ya. Dari Basnas sendiri, apakah ada program khusus untuk bantuan biaya pendidikan bagi siswa atau pelajar dari keluarga kurang mampu ini?
6: Pastinya ada sekali ya, karena zakat itu hakikatnya diwajibkan atas manusia adalah untuk membantu yang kurang mampu. Jadi untuk program khusus pendidikan, kebetulan Basnas secara makro ya di seluruh Indonesia itu kita punya program untuk biaya pendidikan. Sehingga di Basnas Kabupaten Banyumas pun kita buat program yang memang khusus untuk biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.
4: Oke. Kriteria untuk mendapatkan beasiswa dari Basnas nih seperti apa, Bu?
6: Kalau dana zakat sendiri itu kan dalam pentasarufannya kita sudah di sudah ada ketentuannya, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Artinya bahwa orang yang berhak menerima zakat yang dalam bahasa fikihnya atau bahasa Al-Qur'annya disebut asnaf gitu, itu salah satunya adalah fakir atau miskin. Berarti kan tidak mampu gitu. Jadi orang yang tidak mampu atau asnaf yang lain, misalnya sabilillah, dia mampu tetapi dia memang tengah menuntut ilmu, itu pun bisa kita bantu gitu.
4: Apa nama program itu, Bu? Beasiswa.
6: Ya, kalau program secara keseluruhan kita punya banyak nama ya, tetapi khusus untuk yang program mungkin yang trending terakhir itu ya adalah beasiswa Satria namanya. Satria kan kita hubungkan dengan ikonnya Banyumas gitu ya. Jadi namanya beasiswa Satria. Memang ini program khusus untuk para mahasiswa yang memang punya prestasi lalu tidak mampu, dan ini memang kita usahakan penyebarannya agak merata lah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.
4: Oke. Sudah berjalan itu programnya, Bu?
6: Sudah berjalan, sudah berjalan. Kita penjaringan itu mulai di awal Mei, ya, Mei, Juni, dan sekarang sudah lagi berjalan begitu.
4: Ada berapa mahasiswa atau pelajar yang dibantu ini?
6: Oke, ketika kita open program ini, kita kan memang umumkan secara ini ya, lewat media kita secara terbuka gitu ya. Ini terjaring 102 pendaftar. Tetapi dari 102 pendaftar, akhirnya dari mulai seleksi administrasi dan lain-lainnya di kita verifikasi, ternyata yang lolos itu hanya 46 mahasiswa. Itu.
4: Okay. Ini baru mahasiswa saja ya, atau ada pelajar SD, SMP, SMA gitu?
6: Oh, program itu ada, program untuk yang mulai dari tingkat PAUD pun ada, ya, dari PAUD, dari SMP, SD gitu, ada semuanya. Tetapi program yang kita create secara khusus itu adalah yang mahasiswa, yang beasiswa Satria ini, yang khusus untuk mahasiswa. Nah, ini memang programnya berkelanjutan. Kalau program-program bantuan untuk yang PAUD, SD, SMP itu kan program reguler yang biasanya masyarakat minta karena tidak bisa bayar apanya gitu kan, karena punya hutang pendidikan apanya, atau ada juga yang ijazahnya tertahan misalnya begitu. Jadi sifatnya adalah reguler, kita membantu berdasarkan permohonan dari masyarakat. Tetapi kalau yang beasiswa Satria ini memang kita create programnya betul, dan ini akan berkelanjutan begitu.
4: Bu, ini cuma pemberian beasiswa saja atau ada pendampingan dari
6: Basnas? Nah, jadi kita, makanya tadi saya bilang ini berkelanjutan. Jadi kita bantu mulai dari semester 5 gitu ya, semester 5 sampai selesai. Si penerima beasiswa ini kita beri pembekalan macam-macam sekali gitu ya, termasuk ilmu-ilmu yang di luar-luar kampus. Contoh misalnya hari ini kan kita sama-sama prihatin tentang narkoba. Jangan sampai penerima mahasiswa beasiswa Satria Basnas ini terpapar oleh narkoba. Maka di awal pembekalan kita hadirkan dari BNN untuk bagaimana membekali supaya mereka terhindar dari bahaya narkoba misalnya. Dan entrepreneur-nya pun nanti akan kita kasih gitu ya. Jadi berbagai disiplin ilmu akan kita berikan kepada penerima bantuan dari beasiswa Satria ini, supaya betul-betul nanti lulusannya itu berbeda dengan yang lainnya, punya kelebihan lah gitu ya.
4: Apa itu kelebihannya, Bu?
6: ya di samping dia lulus secara baik gitu ya di jurusannya masing-masing, tapi dia punya disiplin ilmu dan pengalaman. Makanya penerima beasiswa Satria ini kita berikan waktu khusus untuk magang di Basnas gitu, supaya dia ngerti tentang dunia kerja seperti apa, kemudian zakat itu bagaimana dan seterusnya. Karena di samping mereka penerima bantuan, kedepannya harapannya saya menjadi mereka menjadi duta zakat di Kabupaten Banyumas atau dimanapun dia berada. Minimal dia akan bercerita tentang best practice-nya zakat seperti apa gitu.
4: Oke. Bu, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat supaya menyalurkan zakatnya buat Basnas Banyumas supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banyumas.
6: Baik, untuk masyarakat Kabupaten Banyumas, bahwa Basnas Kabupaten Banyumas kita berusaha betul membangun kredibilitas, profesionalitas, dan indeks transparansi kita jaga betul, karena kita mengelola dana zakat dengan prinsip aman 3A, aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, sehingga masyarakat Banyumas yang ingin membantu sesama saudaranya yang kurang mampu atau kurang beruntung, salurkan lewat Basnas, karena program-program Basnas pastinya akan sangat tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Caranya gampang sekali lah, buka website atau datang saja ke Basnas Kabupaten Banyumas.
4: Baik, terima kasih Bu Hasratul Mufidah atas wawancaranya bersama RRI Prokerto.
6: Sama-sama Mas.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya, akibat gempa magnitud 5,4 yang terjadi di Kabupaten Cilacap, sebanyak 21 perjalanan kereta api sempat dihentikan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
7: Sebanyak 21 perjalanan kereta api sempat dihentikan karena gempa magnitudo 5,4 yang melanda Kabupaten Cilacap. Perjalanan baru dilanjutkan kembali setelah KAI memastikan sejumlah sarana dan prasarana kereta api yang berpotensi terdampak dicek dan dinyatakan aman. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin mengatakan, keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama KAI dalam setiap kondisi, termasuk saat terjadi bencana alam. Selama pemberhentian tersebut, petugas KAI Daop 5 Purwokerto melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prasarana perkeretaapian di lintas terdampak, meliputi jalur rel, jembatan, terowongan, serta fasilitas pendukung operasional. Penghentian yang dilakukan bervariasi dengan durasi antara 13 hingga 66 menit.
8: Sebanyak 21 perjalanan kereta api sempat kami lakukan berhenti luar biasa atau BLB. Hal ini merupakan prosedur keselamatan KAI setiap kali terjadi kondisi yang berpotensi berdampak terhadap perjalanan kereta api. Setelah itu, petugas langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur rel, jembatan, terowongan, serta berbagai prasarana perkeretaapian di wilayah terdampak. Setelah lintas dinyatakan aman dan layak dilalui, perjalanan kereta api kembali kami lanjutkan.
7: KAI Daop 5 Purwokerto terus memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan kereta api. Pemeriksaan prasarana akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan pelanggan, awak sarana, serta kelancaran operasional perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Beralih ke Cilacap, diduga akibat membakar sampah tanpa diawasi, lahan di area pabrik cold storage Jalan Lingkar Selatan Cilacap terbakar. Berikut Reni Tania melaporkan.
9: Kebakaran lahan terjadi di area pabrik cold storage Jalan Lingkar Selatan RT 3 RW 15 Kecamatan Cilacap Tengah pada Kamis 3 September siang. Kebakaran yang diketahui pada sekitar pukul 2 siang tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah di lahan pabrik. Berdasarkan laporan kaji cepat BBBD Kabupaten Cilacap, dugaan tersebut diperoleh dari keterangan warga atau saksi di sekitar lokasi yang menyebut sampah dibakar oleh salah satu karyawan di area lahan. Api kemudian membakar lahan di sekitar pabrik. Meski lokasinya cukup jauh dari pemukiman, masyarakat setempat sempat khawatir api bisa meluas. Asap kebakaran juga menyebabkan pencemaran udara di sekitar lokasi. Petugas BBBD Cilacap dan juga Damkar Cilacap melakukan pemadaman di sekitar lokasi. Setelah dilakukan penanganan, api berhasil dipadamkan dan kondisi dinyatakan hijau atau padam pada sekitar pukul 4 lebih 15 menit. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan kebakaran tidak berdampak terhadap pemukiman warga karena lokasi kejadian berada cukup jauh dari rumah penduduk. Tario juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca yang sangat kering.
10: Iya, jadi memang El Nino saat ini kan El Nino yang berdasarkan informasi dari BMKG adalah El Nino yang sangat kering ya, artinya potensi kebakaran itu juga cukup tinggi. Oleh itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, baik mungkin di perkotaan atau pedesaan, itu untuk senantiasa hati-hati dan waspada terkait dengan situasi saat ini. Termasuk di dalamnya, kalau saya mengajak, maksudnya jangan melakukan pembakaran yang menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kebakaran. Misalnya membakar sampah sembarangan. Membakar sampah kemudian terus ditinggal misalnya ya oleh yang membakar. Kemudian juga hal yang kecil juga termasuk mungkin bagi para perokok ini ya, membuang puntung rokok sembarangan di wilayah-wilayah yang memungkinkan bisa menyebabkan.
9: BPBD Cilacap mencatat sejak Juli hingga awal September 2026 telah terjadi 12 kejadian kebakaran lahan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 8,59 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 8 kecamatan yakni Cilacap Selatan, Kampung Laut, Wanareja, Kroya, Jeruk Legi, Kawunganten, Cilacap Utara, dan Cimanggu. Dari 12 kejadian tersebut, 5 kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah, 2 kejadian akibat puntung rokok, 1 kejadian berkaitan dengan aktivitas atau proses pembuangan sampah di TPA, sedangkan 2 kejadian lain masih belum diketahui penyebabnya. BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan yang kering dan mudah terbakar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Beralih ke Tegal, pemerintah Kota Tegal bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Tegal menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah catur bulan kedua tahun 2026 senilai 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
11: Pemerintah Kota Tegal bersama Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah catur bulan kedua tahun 2026 senilai 1,1 miliar rupiah. Sebanyak 2.340 penerima mendapatkan bantuan termasuk 450 orang yang mendapat dukungan modal dan peralatan usaha. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang maupun barang dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan jenis dan kebutuhan masing-masing penerima. Selain tambahan modal, sejumlah penerima juga memperoleh peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan usahanya. Ketua Basnas Kota Tegal, Herun Abdi Manaf, menjelaskan dari keseluruhan penerima, sebanyak 450 orang mendapatkan bantuan untuk mendukung kegiatan usaha. Besaran bantuan yang diberikan berkisar Rp500.000 hingga Rp4,5 juta menyesuaikan jenis usaha masing-masing penerima.
12: Tergantung usahanya. Kalau mereka jualan ponggol antara 500 sampai 1 juta. Tapi kalau yang besar-besar seperti ini ada yang 4,5 juta, ada yang 3,5 juta, tergantung dari jenis usaha masing-masing para mesra.
11: Sebelum bantuan diberikan, calon penerima tidak hanya diperiksa berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga melalui kunjungan ke rumah. Selain itu, Basnas juga turut memberikan pelatihan serta pendampingan untuk memantau perkembangan usaha setelah bantuan disalurkan. Salah satu penerima manfaat, Nurna Ningsi mendapat bantuan gerobak beserta perlengkapan untuk mendukung usaha mie ayam. Bantuan tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya.
13: Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Barnas untuk model usaha saya, terutama gerobak dan model selanjutnya untuk dagang.
11: Melalui bantuan itu, para penerima tidak hanya mendapat dukungan untuk menjalankan usaha, tetapi juga diarahkan agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Program tersebut menjadi bagian dari penyaluran dana zakat untuk mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat di Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Beralih ke Purbalingga, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan paparan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2026 yang akan dilaksanakan di 184 desa yang tersebar di seluruh 18 kecamatan. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
14: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan paparan sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2026 yang dilaksanakan di 184 desa yang tersebar di seluruh 18 kecamatan untuk mengisi jabatan kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir serentak pada 13 Maret 2027. Sosialisasi Pilkada serentak di Purbalingga dilakukan Bupati Fahmi di hadapan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani yang juga diikuti sekitar 530 peserta terdiri atas Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD, Camat beserta unsur Forkopimcam, Paguyuban Kepala Desa, Paguyuban Perangkat Desa, Asosiasi BPD serta 184 Kepala Desa dan Ketua BPD dari desa yang akan melaksanakan Pilkades. Fahmi menjelaskan pelaksanaan Pilkades terbagi dalam 4 tahapan. Pada tahap pertama sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan, pembentukan panitia Pilkades tingkat kabupaten dan desa, serta penyusunan rencana anggaran. Tahapan ini berlangsung selama 14 September hingga 13 November. Tahap pencalonan meliputi pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penetapan calon dan pengundian nomor urut, penetapan daftar pemilih, kampanye hingga masa tenang, yang berlangsung selama 30 September hingga 10 Desember 2026. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada Kamis 10 Desember 2026. Setelah itu, tahapan penetapan berlangsung hingga 17 Maret 2027, meliputi penyampaian hasil pemilihan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih, serta pelantikan yang direncanakan pada 17 Maret 2027.
15: Hari pemungutan dan perhitungan suara yang telah disepakati jatuh pada tanggal 10 Desember 2026 diikuti dengan proses rekapitulasi dan penyelesaian sengketa jika ada. Tahapan penetapan yaitu dari 10 Desember 2026 sampai dengan 17 Maret 2027 meliputi penyampaian laporan hasil pemilihan, pengesahan pengangkatan kades terpilih dan pelantikan kades terpilih yang direncanakan akan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 17 Maret 2027.
14: Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan Pilkades, Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sekitar 7,8 miliar melalui APBD 2026 untuk bantuan keuangan khusus desa, pengamanan, sosialisasi di kecamatan dan operasional perangkat daerah penyelenggara. Pemkab juga telah melakukan kesepakatan bersama Forkopimda untuk menjaga keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat selama tahapan Pilkades. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kerukunan antar umat beragama di Desa Klinting, Kecamatan Sumagede, Banyumas terus terjaga. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan. Ini menjadi contoh nyata toleransi di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Kerukunan antar umat beragama terus terjaga di Desa Klinting, Kecamatan Sumagede, Kabupaten Banyumas. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Kepala Desa Klinting, Sudir, mengatakan pemerintah desa berupaya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Menurutnya perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.
17: Itu saya sebagai orang yang dituakan di desa, semua itu ya tetap saya rangkul karena agama itu yang diakui adalah ada 5 agama. Itu yang sesuai dengan aturan. Hindu, umat Hindu ya orang saya. Orang Islam ya orang saya. Yang penting hidup rukun. Dan nantinya saya sudah koordinasi dengan Pak PHDI, Pak Slamet, itu kepengin buat desa toleransi. Kan seperti itu.
16: Ia menambahkan hubungan antara umat beragama di Desa Klinting sudah berlangsung lama. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan keagamaan, baik yang diselenggarakan umat Hindu maupun umat Muslim. Sudir menyebut saat ini terdapat sekitar 200 umat Hindu yang tinggal di Desa Klinting. Ia berharap kerukunan yang selama ini terjaga dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Banyumas Selamat mengatakan toleransi antar umat beragama di Desa Klinting sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menyebut Pura Padeleman Giri Kendeng yang berada di Desa Klinting berdiri sejak 1989. Saat ini umat Hindu yang berada di wilayah Desa Klinting mencapai 200 orang, sementara secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas terdapat 700 umat Hindu.
18: Pura ini namanya Pura Padeleman Giri Kendeng. Ini berdiri tahun 1989. Lah, kurang lebih umat yang ngomplek, yang ngumpul di wilayah Desa Klinting ini kurang lebih 200-an. Nah, kalau sekabupaten ini kurang lebih 700-an.
16: Menurutnya kerukunan tersebut menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selamat menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Klinting telah membangun hubungan layaknya satu keluarga, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Damara Sakti tadi sekaligus mengakhiri Warta Siang edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id atau follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar di manapun berada, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara, punya di seantero jagat raya Indonesia tercinta yang sedang mendengarkan Pro 1 Purwokerto siang hari ini. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Sehat walafiat, bahagia, beger, dompetnya kandel, tanggal 6. Cus banget ya. Esik tanggal 6 ngesuk nang RRI ana acara. Ya wis pada maring RRI baik ya. Ora usah kesuwen. Ya yes, melu jalan sehat ngesuk nonton Ebek, terus ana bintang radio, ana bazar UMKM, donor darah ya ana, terus ana fotografi kompetisi ya. Jadi kompetisi foto pas acara berlangsung RRI Fest tanggal 6. Sing urung ngisi link, pengen gabung nang jalan sehat, silakan diisi ya. bit.ly/RRIFest, F-E-S-T 2026 diisi. Besok dapat kupon, ya orang ketang uli pit apa uli apa kan seneng ya. Oke langsung saja 632336 saya buka kesempatan. Atau di 0811-2540911. Halo selamat siang Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali.
2: Selamat siang Mas Arya.
1: Selamat siang Mang Herdi. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Tetap bersatu ya.
1: Iya tetap bersatu lah.
2: Selamat ulang tahun buat Radio RRI Purwokerto ya.
1: Betul. Harapannya apa ini?
2: Di udara abadi di hati.
1: Asik.
2: Kru-nya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan berpanjang.
1: Ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kapan sih mas perayaannya?
1: Tanggal 11.
2: Oh masih lama.
1: Masih lama mas, tapi udah.
2: Ada karaokean ya?
1: Acara, iya ada. Besok ada acara di halaman RRI.
2: Nanti malam.
1: Besok. Oke hadis pada teka gepit, pada is pada teka di sujuk
2: mangga.
1: Nanti malam ada Karlina seperti biasa.
2: Oh gitu.
1: Yes, betul.
2: Saya sudah makan siang.
1: Belum.
2: Makan dulu. Mama Luna nanti juga nganterin.
1: Oh begitu ya. Ya. Aduh terima kasih.
2: Saya.
1: Dalam.
2: Ada yang ikut nih.
1: Siapa?
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
3: Bikin ketawa.
1: Aduh. Iya, yang di Ulahar apa ini?
3: Iya betul.
1: Ah, betul, ya ampun. Lagi ini ya, hari Sabtu ya.
3: Hari Sabtu, besok
1: iya.
3: Hari Minggu.
1: Iya betul. Lagi sama Mang Herdi ya.
3: Iya.
1: Iya loh ya alhamdulillah syukur semoga didoakan semua didoakan semuanya baik-baik saja gitu lancar ya baik-baik sayang ya kena loro-loro nih baik-baik saja baik-baik sayang agar semuanya lancar dan dipercepat sampai dengan hari H.
3: Amin.
1: Amin. Iya, semua pendengar Pro Dangdut mendoakan.
3: Ya, amin. Terima kasih.
1: Betul. Oke, okay, salam buat siapa lagi ya, Mbak dari Oh, lagunya di Zit ya, oh ya lupa.
3: Aduh Buyung lah.
1: Aduh Buyung.
3: Ada enggak?
1: Ada. Aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Ah, gitu ya. Siap.
3: Salamnya ya buat teman aku tuh ada Mbak Harmi, Ilahar juga, ada Ibu Karsinem, terus ada Mama Cantika, ada Mama Ade, Mama Rusi, Mama Ida, Sintu Dasari, ada Mbak Indes,
1: siap,
3: KDM, Mbak Wati, terus ada Kati, Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Anto, Mas Herman, Mas Imbang Asmara, Pak Dalang Suwaji. Spesial Mas Herbi.
1: Asik.
3: Yang tidak.
1: Hihir. Cetok cetok.
3: Mas Arya.
1: Eh.
4: Arya.
1: Dalam.
4: Nambahin Bapak Mamin Pak Jamal.
1: Oh iya.
4: Oke.
3: Oke,
4: Asik Malaya ya.
1: Asik.
4: Buat Mama Rendi juga ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya udah dikumin aja buat semua pendengar radio RRI Purwokerto ya.
1: Siap.
4: Buat Mas Arya. Matur kesuwun.
1: Yeay, sami-sami. Matur nuwun. Terima kasih. Ada Mas Herdi bareng sama Yayangnya. Nah, kalau yang ini Yayangnya siapa lagi? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ki badarisakan Yayangnya Mang Herdi. Nah, ki Yayangnya siapa lagi?
5: Iya, yang kaya kue.
1: Kue nde, sing nde.
5: Sing kue, sing apa?
1: Ya ampun.
5: Ngapa-ngapa aneh pada yayang-yayangan dong.
1: Iya kojan. Iri ya.
5: Emang Herdi temenan sih.
1: Loh ya, bismillahirrahmanirrahim.
5: Emang janda karo duda.
1: Ini ku ya nyong orang ngerti. Sementingan lagi menjalin.
5: Oh, menjalin.
1: Iya.
5: Semoga ya menjalin temenan.
1: Amin. Dia didoakan.
5: Aku ngurame-rame yang dubur kayak jenengan ngeronyong.
1: Loh, apa dewek ngurame-rame tok sih?
5: Yang ngurame-rame tok lah.
1: Oh, ujarku. Lah kae dipateni ke priwe.

0: Bapak ya.
1: Lah nyong anu mandan kelalenan lagi.
0: WATI.
1: Mbak Wati.
0: Ya.
1: Oh, Mbak Wati ding ya. Sehat Mbak Wati?
0: Alhamdulillah, Mas Arya.
1: Sebelah di si Pati Kerajane berarti.
0: Pati Kerajane pas anu anak kail lho. Bupatine lagi nang sawangan Pati Kerajane pas anak
1: sawang
0: gawe gili kae MMD
1: sawangan nyong malah beto krungu ampe ya sawangan nang Pati Kraja jolku sawangan ngene iki Purwokerto
0: Pati Kraja ana to mlebu nang kae RRI lo beritane Mas.
1: Oh nyong oh si kae sing berita kena Robin kayane ya.
0: Iya kuwe ana beritane nang kuwe RRI
1: sawangan Pati Kraja berarti kang pasar maring ndi.
0: Ya asing itu.
1: Oh gitu.
0: Kok nodok?
1: Ya.
0: Ngulon rel kereta api ngulon.
1: Oh ya. Ya kemutan. Oh ya daerah kono. Ya siap. Ya, ya. Mangga.
0: Ya lagunya apa Mas?
1: Lagune gemikian aduh buyung. Mengapa lupa padaku? Teman terus mandi kembang. Terus cuma kamu.
0: Cuma Mas Arya.
1: Asik. Terima kasih lah, pokoknya ya.
0: Iya.
1: Oke, mangga kirim salam buat siapa nggih?

0: Mama Ade, Mbak Siti, Mbak Mes, Mbak Indes, terus Mama apa ya? Sineng Batu Raden ya, Mas Anila.
1: Batu Raden.
0: Lah, Bu Ida.
1: Mama Ida.
0: Iya, Mama Ida, Mama Rusti. Terus Mama Tika karo Pak Galang Suwati.
1: Galang Suwati, betul. Terus?
0: Terus siapa maning ya?
1: Siapa maning?
0: Pak Kartim, bisa ya Pak Kartim.
1: Oke, Pak Kartim.
0: Terus ini lah Pak Kartian saya, Pak Kartim.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, matur nuwun. Mbak Wati di Sawangan Patik Raja. Kayak munggah maning kayak mikir dan yang tiba yang maaf leset.
2: Terjun payung.
1: Iya ke priwes sih mulanya gak tuku pulsa kalau tuku sinyal. Mas. Oh kesenggol. Iya. Ya wes ke diterusnya Miki kan RRF ulang tahun ke harapannya apa untuk RRI Mangga Mama Cantika.
2: Ya harapannya RRI ya tetap maju, sukses, jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara, penyiar pada sing ramah-ramah, nah. Ganteng-ganteng.
1: Sing ayu-ayu ganteng-ganteng.
2: Sing ayu-ayu. Tanpa fan kan radionya gak ada apa-apanya.
1: Ya betul sekali itu. Saya 100% setuju kalau itu.
2: Mulanya aja ngomong sayang-sayangan. Dan ini apanya terjun.
1: Kualat.
2: Kualat gue Mbak Darisa.
1: Iya oke. Aduh.
2: Kira gunanya apa bayan sih Miki Kulam. Nyong gue, cuma kamu harus dicaluk.
1: Cuma kamu bayar apa-apa main di kembang ya. Kena main mandan wangi kok malam mingguannya jadi maksimal.
2: Main di kembang anu kembang apa mo.
1: Terus apa nyeluk apa wis?
2: Nyong nyeluknya permata hati.
1: Permata hati ya wis rapapa. Uleh.
2: Wis tertulis?
1: Wis.
2: Ya wis, spesialnya Mas Arya.
1: Aduh, deg-degan gitu kirimi lagu lah.
2: Lah, jenur apa-apa nung lombohan iki.
1: Ya wis, terus.
2: Ya wis, gue ngomikin gue Mbak Wati, Mbak Darisa, Mang Herpi, ngolikina.
1: Oh iya, likina gue ajak lalen.
2: Mesti kan lagi greges ya, orang ngeren jenengan kan.
1: Iya, ajak lalen gue likina. Sehat likina.
2: Sehat kayaknya, bukan lu lorong muning nyong.
1: Oh iya, moga-moga sehat.
2: Terus ngomong Ransa Maya.
1: Siapa gue?
2: Ya nu, pendengar setia mas.
1: Siap.
2: Terus Kang Suwati, Mama Dede, Mama Ade, Mama Luna, Mama Indes, Siti KDM, Bumun. Bumun sih gak ada acara, kok nyong sih terpanggul-panggul ya mas.

0: Iya, acaranya padat merayap.
1: Acaranya padat, terima desin yang wis masak ora sida. Untung urung untuk matengi.
0: Ya terus gak usah apa masakannya.
1: Ya urung sida. Oh,
0: urung sida. Ya jadi simpen, disimpen, disit, disimpen.
1: Jadi aku depending di situ main pada desin.
0: Iya, main kumpul kabe, main ketemu kabe, kayak gue.
1: Terus
0: cari sih ya. Gue bingung ketemu mung piratok ya kurang kepriwe gue.
1: Kurang akeh ya mas.
0: Iya kurang mantap lah.
1: Kurang ramai.
0: Nah benar gue maksudnya
1: nah, gue. Nah gue be. Tangal. Kang Dasrun. Kicunong.
0: Iya.
1: Mama Ida. Mama Ida terus gue. Kang Radun.
0: Iya.
1: Mister Genjot kan namanya mana ya monitor Mister iya, Genjot
0: dan lagi genjot kayak lagi genjot.
1: Terus Pak Pamin. Gue kami balik ya mas.
0: Ya, naik gue cocok.
1: Spesial yang punya permata hati.
0: Ya.
1: Iya mis.
0: Permata hati ini siapa sih? Bung Roma?
1: Utu. Wong sing wadon, siapa sih yang nyanyi yo?
0: Ya.
1: Wis ketemu mas.
0: Ya wis ketemu.
1: Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis. Nek kayak gue ya maring lagu disit bae ya. Sing mau wis pada request, sing wis WA ya sabar ngotak waca pokoknya. Tapi ya sabar gue ya. Sabar. Apa? Sabar.
2: Bu, li rokok yang itu.
3: Berapa bungkus, Mas?
2: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
3: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal. Rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong, loh.
2: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Aduh, lagu ni ya, Jen. Gawe goyang atak aduk kanan kiri ya. Lagu kayak gini asik banget goyangan. Terus jadi ngantuk ya para sih. Ora sih kudunya ora, tetap semangat ya. Kayak Kang Kumbang Asmara ge semangat banget ya, Mbok Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas Arya Setia?
0: Ya, sehat EGSI Setia pokoknya.
1: Jan. Pada gandeng-gandengan ya.
0: Iya. Rika gandeng, ya Rika gandeng siapa ngana?
1: Mano anu lah, ora gandeng-gandengan lah.
0: Nah, iya. Apa? Ya gandeng.
1: Karena kan sing ora gandeng tulis sing ora kendel ya, Mas Arya.
0: Apa iya?
1: Ya iya, nuawan-awan dong tempat diri.
0: Iya, iya benar ya.
1: Kayak mungkin Mbak Mati terus nyempiti ke kabar-kabar sobung banget.
0: Apa iya? Loh,
1: iya, telepon yang belas di telepon orang aktif. Nggak punya orang ngerti apa.
0: Oh, banyak piti lah orang undang-undang.
1: Kayak mungkin jen, romantis kena kaya mas. Kok anu sampai ya, anu dari segala rupanya kok.
0: Iya, karena hand hair. Nah,
1: mudah-mudahan sampai.
0: Nah iya, moga-moga. Ya benar gue orang mung nang udara tok, tapi nang darat juga iya.
1: Iya. Tapi yang melasih mari permana yakin gak sumpah.
0: Nah apa sih?
1: Ya ditinggalkan sama dari saya
0: ya.
1: Yo, orang mungkin sakit hati lah, kepriwe.
0: Ya orang ditinggalkan, kadang ngerhegi kan anu di luar jangkauan kita.
1: Di luar jangkauan kita yang dituding temen dua kayak. Lagu udah mendua nak.
0: Apa?
1: Lagunya mendua lah ya, jaluk itu ya.
0: Sing gue siapa sih?
1: Kayaknya Evita Mala kayaknya dulu. Gue liat dulu anak lah.
0: Orang Evita Mala wis kaya, wis di jaluk permata hati.
1: Sing lagu mendua sih.
0: Nama cantik kayak Evita Mala.
1: Mendua apa itu lagu ini?
0: Mendua, ya ngurisit. Mendua ya.
1: Ini tetap salam-salam dia punya.
0: Ya, mangga.
1: Kiratun, Kipalo, terus kita serun, terus Bu Marlina, Cantika, Mbak Indes, terus dua si Juli.
0: Siapa sih?
1: Sing Miki lah.
0: Oh, kok sih? Pas
1: untung pun lah. Orang tersebutan nama itu lu ngerti lah.
0: Iya, makanya liane maning.
1: Nah, iya orang anak-anak gue. Anak-anak gue kuat. Kok bisa jadi kan gue orang mal arja, orang desi, orang ang ingka, orang onik, orang sahabat dan gandengi.
0: Iya, iya.
1: Gue lah. Gue si Joli lah. Terus juga Mr. Genjot. Mr. Palo. Anu orang gue, mendua.
0: Mendua orang nana sih, siapa mendua nih Astrid tau.
1: Orangnya lagu gue Yang lah ya.
0: Yang. Yang.
1: Ya lah gue Imam S. Arifin lah apa.
0: Ya gue baik sih kena gue Imam S. Arifin baik.
1: Anak lah kono.
0: Lu ya jelas anu akeh pisan arep sing modelan ke priwe.
1: Lagune sing nawe itu bismillah ya.
0: Oh Imam S. Arifin anu dijaluk sing kaiding. Apa tajamnya karang apa Miki ya?
1: Nah, siapa urungannya jaduk?
0: Kayak mau sing SMP sih siapa Pak Rohmadi?
1: Tajamnya karang Imam S. Arifin apa anak?
0: Ih tajamnya karang
1: Mansur S.
0: Mansur S ya ding.
1: Maju.
0: Apa?
1: S. Arifinnya aku yang jaluk laguku Miki lah.
0: Apa sih apa?
1: Yang gue lah sing nawe itu bismillah aku perang kayak gue.
0: Si judulnya apa ya nawa itu bismillah.
1: Doa suci lah.
0: Oh ya Allah ya.
1: Doa suci maksudnya yang mendoakan gue kan pas banget Bok.
0: Iya benar. Iya,
1: pas
0: iya.
1: Doa si Juli doa suci. Mudah-mudahan kesampaian.
0: Amin.
1: Sifatnya Pak Rusti yang mudah-mudahan setia. Jadi kayak usufis.
0: Iya betul.
1: Jangan ditinggalkan dia kasihan.
0: Oke terus.
1: Pokoknya senang karena kamri yang jajal. Ya buat semuanya aja lah. Ya begitu ya gue dalam suwati gue.
0: Ya ke suwati kayak di dalam.
1: Sama ade.
0: Oke.
1: Ratun semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Mas Arya ngomong karaoke ya.
0: Ya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kumbang Asmara. Ya mau gabung lagi mangga sini waktu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kita.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
2: Bu Sarmila di Cilacap, Mas Arya.
0: Oh, Bu Sarmila. Lama sekali Bu Sarmila. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah Bu Sarmila sehat, Gi.
2: Alhamdulillah,
0: Mas Arya sehat. Alhamdulillah sehat. Arep malam mingguan nang ndi, Bu Sarmila?
2: Sipe?
0: Malam mingguan maring ndek.
2: Lah yen nang mobil anu lagi error.
0: Lagi error. Bahaya teman error.
2: Lah iya ge error segala-galane.
0: Oh, yang minum obat nang bandar. Oh, cuacane ya. Lagi
2: mantan orang sehat.
0: Enak ya.
2: Alhamdulillah. Bisa ngobrol karo wong ganteng.
0: Alhamdulillah, berarti nyong kayak obat berarti ya.
2: Lagune apa Mas Arya?
0: Ke lagune Berge Permata Hati. Terus ana sing tajamnya karang.
2: Terus
0: doa suci. Terus Deni Caknan.
2: Apa Deni Caknan apa?
0: Deni Caknan apa sih kemiki judule lah, Jan. Hah?
2: Ya wis ku Deni Caknan.
0: Deni Caknan bae ya. Iya, pokoknya Deni Caknan ya nu apik jelas.
2: Iya, salam-salam
0: negara
2: ya.
0: Angin sih.
2: Semoga sehat semuanya yang ada di rumah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Mengikuti nama Mas Sumbar Moro.
0: Amin.
2: Terus Mama Cantika, Mama Luna. Terusan Mama Indes. Terusan Ibu Ida, Bu Muninga. Pekasur. Nggak apa-apa ini Bella. Melah si burung kok pengen online.
0: Siap nih. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Sarmila juga sehat-sehat bersama keluarga ya. Nah, ada Mama Indes. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Mas Arya.
0: Iya, betul.
3: Dangdut adalah kita.
0: Wah, mantap sekali. Sehat.
3: 100.
0: Iya, 100 pokoknya. Sehat Mama Indes.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh ya, syukur.
3: Gimana kabar balik Mas
0: Arya? Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Ya,
3: Mas Arya.
0: Salam.
3: Saya udah daftar lewat link.
0: Oh, sudah. Alhamdulillah.
3: Saya ya, bawa Bu Marlina, Pak Ajay,
0: okay.
3: Ada Pak Karso, ada Bu Siti,
0: okay.
3: Ada Mas Dayat, Mbak Mugi. Iya, mudah-mudahan besok bisa bertemu insya Allah sama Mas Arya.
0: Iya, besok bisa ketemu sama semua penyiar
3: iya,
0: juga. Okay, betul. Alhamdulillah.
3: Semoga. Mas Arya,
0: okay.
3: Yang mau diputar apa?
0: Ada Permata Hati, ada Tajamnya Karang, ada Negoro Angin, terus yang mana? Ada Mendik.
3: Kalau aku request, abang masih bisa.
0: Apa
3: bangga.
0: Coba nanti waktunya cukup apa enggak?
3: Cemara Biru.
0: Oh, Cemara Biru.
3: Iya.
0: Oke, coba nanti ya. Semoga waktunya cukup. Okay.
3: Iya. Bagi salam ya Bu Mas Arya.
0: Nge, mangga.
3: Buat Mas Arya. Semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ada Bu Sarmila tadi udah gabung. Ada Mama Cantika, Mas Kumbang, Mama Darisa, Mas Herdi. Ada Mama Wati, Mama Dede, Mama Ida, Kida Langswati, Pak Tasrun, Mister Balo, Mister Kenjot, Pak Paimin. Ada Mbak Minus, Mbak Siti KDM, Ki Cunong, Pak Jumadi. Terus ada Bu Ida,
0: Bu Muninga.
3: Pokoknya buat semuanya aja ya Mas Arya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan besok bisa bertemu
0: amin,
3: dengan semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Okay. Terima kasih Mas Arya.
0: Sami-sami.
3: Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Indes di belakangnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Arya.
0: Dalam kidalang sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya lawas teman ya. Kayaknya lawas teman.
4: Lo
0: ya ya mesti nek uwe. Ora cere-cere.
4: Iya.
0: Lawas teman kayaknya ku ya sehat bok ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Eh keluar. Oh ya syukur. Eh sibuk ya anu Agustusan.
4: Taksi.
0: Oh alhamdulillah.
4: Lanjut ke acara-acara berikutnya itu.
0: Mantap.
4: Ngesuk. Ulana ngesuk para bisa hadir di RRI
0: ya
4: karena iya.
0: Oh ya alhamdulillah. Kiai siapa?
4: Benan gue mikir lagi arpawe
0: ya. Oh, Kiai siapa?
4: anu sekang leler.
0: Oh sekang leler, oh iya iya, oke. Okay. Ya moga-moga caranya lancar, nang RRI juga caranya lancar, pada-pada lancar. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Betul. Yang kau pengen ketemu karo jenengan
0: spesial. Iya kok lah Jan.
4: Ini nomornya jenengan kenana lora di korporasi Mas Arya.
0: Ya aktif insya Allah.
4: Waktu yang bisa dihubungi jam berapa ya?
0: Ya enggak lagi orang ngode bae jane.
4: Iya ya. Maksudnya uang penting kan anu anak jadwal-jadwal waktu sih. Menerima tamu kan.
0: Ya ora lanyung ya ora. Ora kaya kuean.
4: Ya bo, kan
0: nyong si sapa.
4: Jenengan ya atas nana.
0: Ya ora, ora nana jadwal-jadwal kaya kuean lah. Ora ora kepenak nang awak.
4: Kepenak boy ya. Anu entertainment kaya jelas kelas mana ya.
0: Oke.
4: Lagune
0: permata hati tajamnya karang negoro angin doa suci cemara biru mandi kembang. Sing dek.
4: Permata hati pegue.
0: Permata hati cocok banget ya mama cantik kok. Siap.
4: Ya aku salamnya terus
0: spesial terus. Mangga mangga.
4: Sehat selalu.
0: Amin sewang sulipun. Gue.
4: Anak mama Indes. Anak Kak Asmara, anak Buati, anak Budari kita, Kang Dasun, Kang Radun, Budak Kami kan Gerduren, anak warga Gerduren Gelembang sing lagi mirang anak Prodang Rudang adalah kita.
0: Nah, siap.
4: Spesial lagi Mas Arya.
0: Nah, gak usah pagi.
4: Spesial lagi Gopak Doyo karo Buning Room.
0: Ya,
4: sing anu lagi pada anu gabungan nih. Oh iya karo Buning Room.
0: Oh iya iya iya, siap.
4: Areane kepaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gleser. Saya jumpa dulu untuk Pak Rohmadi ini yang ada di kembaran. Pak Rohmadi bakul tempe kembaran hadir dalam Prodangdut. Siang Mas Arya tajamnya karang di play ya. Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga menjadi lebih baik dan sekali di udara tetap di udara. Dan sekali jaya di udara tetap jaya di udara. Salam minggu kabian baiklah. Gue Mas Aryanya semoga sehat selalu. Matur nuwun. Oke, sami-sami terima kasih juga untuk Mas Theo di Magelang request lagunya Pecah Seribu. Terima kasih, nggih insyaallah nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Arya Setia. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Minta lagunya Ikut Yang Doa Suci. Kalau enggak Cemara Biru. Is loro-lorone ya kena ya karuan. Mau diputar KB berarti kan rezeki Nerika ya. Salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Makwir. Jenengnya Makwir bener. Makwir yang ada di Purwokerto saja. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah kirim voice note ya. Kita dengarkan bersama.
5: Assalamualaikum Mas Arya. Aku baru gabung sama Mas Arya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aku mau request tapi ikut saja. Atur nuwun ki Mas. Kulo dereng kadah. Kancak. Kulo paling kancane niku. Mbak Inka tah sering rin. Kulo request-e kali Mbak Inka. Kali njenengan mben iki. Matur nuwun nggih. Pareng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Ibu Tasya nopo nggih? Nggih, Bu Tasya alhamdulillah ya bisa silaturahmi matur nuwun sudah kirim voice note lagune yang mengkotak pilih nasing paling oke okay lah pokoknya yang gue but gue Ibu Tasya dan keluarga leres nggih Ibu Tasya niki nggih. Ya wes ke lagu dulu kayaknya udah lebay di miss call gen di lagunya denger udah diputar-putar lah jan sabar sih ngapa. Mau ngerbok tenang cukup tok putar nih kabes pokoknya tenang baik. Ya karena janji itu adalah hutang ya, berarti kudu dibayar ke janjinya nyong. Oke, awan ke lagu ini gimana? Dan slow-slow banget kok ya. Ora apa-apalah, kenang gue adem-adem suasana. Permata hati ke emang dan kenang gue jampi saya. Sing kesel ngerungna lagu kayak gini jadi ngantuk. Jadi mandan kepriwe terhibur ya kepe ya. Ayo, goyang. Tipisan baik goyang. Asik.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk dilanjut Maning Mangga 6323608112540911. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Sinten iki?
2: Mister Gudel silakan.
1: Pak Sinten?
2: Mister Gudel Cilacap.
1: Oh, Mister Gudel Cilacap. Cilacap yang ngendi?
2: Adipala, Mas Arya.
1: Oh, Adipala. Berarti Adipala.
2: Iya, betul.
1: Adinepala berarti ya.
2: Sehat, Mas Arya.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, bergas waras ya. Sehat juga, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sabuk kenapa niki awan-awan panas-panas?
2: Ya gini sih yang teras Mas Arya pada mulai kena pro dangdut.
1: Jos banget ke dangdutan ngisis karo minum kopi. Iya benar gue benar-benar. Aduh, Chan. Kawasan Adipala ya ge panas apa. Ke bagian doa suci negoro angin cemara biru.
2: Ya gue negoro angin
1: bae. Negoro angin bae ya. Ya sing lagi anginnya mandan gede ge, ngesilir-silir. Mangga, kintu salam napa mboten? Halo? Halo? Halo? Dah? Pripun sih? Halo? Deneng. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kepriwe kabare Mas Arya sekeluarga pada sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Moga-moga Mas Arya sekeluarga sehat terus.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dioyok-oyok rezeki sing halal.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dihindari dari mara bahaya.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Moga-moga bulan ngarep gaji diundang.
1: Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
3: Aku harap salam-salam Mas.
1: Nggih Mangga.
3: Papat
1: ya.
3: Papat tok.
1: Patang RT.
3: Mama Inde.
1: Nggih.
3: Loro Mama Ida.
1: Nggih.
3: Telu go. Ibu Rusti.
1: Nggih.
3: Sing siji go mangko nang acara. Ta apa dile ya?
1: Karlina.
3: Jangan apa di mana?
1: Oh, ruang rindu.
3: Yang ruang rindu.
1: Ya.
3: Terima kasih. Nge. Gak apa dan bicara payung. Mister. Balo. Papi itu undur diri.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget geng-geng-geng. Seneng. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang para pengen Mas Arya.
1: Pak Priwesi.
4: Suara kaya kan rupa muk pengen ngobong lah.
1: Weh gue jenis, gue saking semangat.
4: Ya mungkin ya, tutupan kuping itu banget seru nih sih Mas Arya.
1: Iya cak kaya kue.
4: Maksudnya seru banget om lah gue. Memang kaya gue kocen
1: ya,
4: semangat banget.
1: Iya gue jen semangat banget gue sing kudu ditiru gue.
4: Semangat banget gue ditiru lah.
1: Iya betul.
4: Yang paling balik kok.
1: Iya.
4: Iya. Iya wis no ya.
1: Pergi ya.
4: Sekarang oke palu salah wis.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mama Dedem lebet. Sugeng siang.
5: Sugeng siang. Assalamualaikum Mas Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Sabe kenapa niki Mama Dede?
5: Turun, Mas.
1: Kepenak temen ya.
5: Iya, kayak ngerlok na Mas Arya siaran kayang slot cuy kayang clearly.
1: Apa maning lagu-lagunya mandan kayak slow beat aja kan kena gue layah-layah banget ya pancen.
5: apa maning sih pada gendong-gendong.
1: Nah ya. Gue bisa ya kayak gendong-gendongan. Ya ora apa-apa lagi anget-anget teh.
5: Yang panas-panas yang gak nih gendong-gendong. Nah,
1: yang komandan bengian ya dan ya gendong-gendongan.
5: Dengan ini emang kau bengi ngemalam minggu. Wah.
1: Yang kau bengi anak maning kayak orang Carlina dangdutan duet mengkau kayak.
5: Oke, dengan maning.
1: Ada. Gak. Rapapan lagi. Anget-anget temen.
5: Salam.
1: Gak mangga mama dede.
5: Sama nggak Mas Arya sekeluarga.
1: Gak.
5: Sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin. Diamini banget ge. Nggih.
5: Jalan sampai tuntas.
1: Nggih, amin.
5: Enggak.
1: Nggih.
5: Mama Ida, Mama Rusti, Mama Indes.
1: Nggih.
5: Oh. Mama Luna.
1: Nggih.
5: Bu Muningah.
1: Nggih.
5: Mariati.
1: Nggih.
5: Ya Bu Tarisah.
1: Nggih.
5: Beserta eyang.
1: Eyang.
5: Enggak ne tahu tuh ayang ya.
1: Eyang, eyang gue. Oke. Eyang tuli kae kaki balo, eyang kaki ratun, eyang.
5: Kamu suaranya beda yang wis eyang. Eyang Herdi.
1: Yang Herdi ya maksudnya. Nah, terus.
5: Mama cantik aja, gue kan piron gendongan.
1: Orang gelam, orang kuat jadi gendong-gendongan.
5: Ya, terus KPA nya Pak Mas Arya.
1: Siap.
5: Pada saat selalu.
1: Amin, amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terus WA dari Pak Anto di Banyumas. Selamat siang Mas Arya, lama ndak tugas ya? Oh enggak, saya di jadwal baru sekarang Sabtu siaran dangdut pasti ya. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut RRI, kirim lagu juga untuk Kang Dasrun, Pak Jamal alias Pak Unggah, Kang Kardisun, Ibu Fitri yang purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM di Purbalingga, Mas Herman di Rembang, Mbak Darisah, Darsiah. Oh Darisa bukan Darsiah di luar Harwetan, Bututi di Kalisalak, Ibu Muningah, Kang Radun FM, Pak Sukirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mas Arya. Kang Dasrun tidak nyenggol ya Mas Arya, urung ge, lagunya dari Roma Irama tadi sudah ya, terima kasih. Selamat siang, semoga RRI tetap jaya mengudara bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mas Arya, semoga lancar tanpa halangan apapun. Oke, matur nuwun. Terus ada Mama Eri.
0: Siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mas Arya.
1: Waalaikumsalam. Oke, mangga.
0: Aku mau bagi salam buat Ma Indes, Potini.
1: Oke.
0: Terus Mama Ida.
1: Oke.
0: Amin. Kaki Tasrun, Kaki Juno.
1: Oke.
0: Mas Herdi. Kumbang Asmara. Ya buat semuanya yang lagi dengerin Pro Dangdut.
1: Siap.
0: Aku lagu neta ikut saja ya.
1: Angge.
0: Karena semuanya enak-enak.
1: Betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Eri. Ya wis langsung bae guys. Ke gas bae doa suci. Ki mikir jaluk lagu ki siapa ya? Oh Mas anu Bang ke Kang Kumbang Asmara. Yo, alonan ge. Goyangnya cakakin.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Aduh, kayak aneh wis rampungan gitu ya, Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang sudah telpon, sudah WA. Mohon maaf kalau ada lagu yang tidak bisa saya putar ya. Mohon maaf lagu Cemara Birune tekat ya. Kan udah banget sebulannya 7 menit. Selain ini lagu terakhir Negoro Angin. Dan selain ini juga Anda akan ditemani Onik di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ajak lalian ngasuk Padang Ramekna acara RRI Fest di halaman RRI Purwokerto. Anak jalan sehat, peduli lingkungan. Hadiahnya akeh banget ya. Terus mungkin penampilan penyanyi-penyanyi bareng Tarsun. Dan hiburan-hiburan lainnya yang pasti siap meramaikan acara RRI Fest tanggal 6 September. Ngesuk ya, mulai jam 6. Dan diramaikan juga dengan Ebek Banyumasan. Singar penonton Ebek, ayo pada siap-siap ya. Ngesuk maring halaman RRI Purwokerto. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto sore ini edisi Sabtu 5 September 2026. 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Sepanjang Purwokerto sore ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program menarik lainnya untuk Anda. Di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk menyimak program Green Radio dan dilanjutkan lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Serta Siaga Negeriku akan kami hadirkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami untuk mengikuti seluruh rangkaian Purwokerto sore ini hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Iya, ini di hari Sabtu yang cerah banget. Alhamdulillah kota Purwokerto ya. Semoga secerah suasana hati Anda pada sore hari ini. Oke deh, sebagai pembuka tadi sudah dibuka sama satu lagunya Andin, Langit dan Bumi, dan spesial lagu berikut ya kami akan hadirkan Firsa Bersari dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore, pendengar Pro1. Anda masih bersama dengan saya Aldi dan sudah saatnya ya untuk kita dengarkan Beranda Astacita Green Radio dari Pro1 Semarang. Saya mau mengucapkan halo dulu deh buat pendengar yang juga sedang merilai ya di Pro1 Surakarta, Purwokerto dan juga Yogyakarta. Kita akan bahas mendengar bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih, terutama di kondisi saat ini ya pendengar ya. Bersama narasumber dari komunitas Walhi Jawa Tengah ada Nurkolis. Selamat sore, Pak Nurkolis.
2: Selamat sore, Mas Aldi.
1: Semoga sehat kabarnya ya.
2: Iya, sehat selalu,
1: Mas. Ini kalau untuk gambaran awalnya nih, mungkin bisa disampaikan pandangannya Mas Nurkolis, atau ini saya panggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Mas Nur sendiri melihat kondisi lingkungan ya, di Semarang atau mungkin juga Jawa Tengah ini seperti apa saat ini?
2: Iya, jadi lingkungan di Jawa Tengah ini sedang cukup banyak masalahnya gitu ya, digempur dari area atas gunung, banyak titik-titik tambang, pengeboran, bahkan geotermal gitu ya, kemudian daerah kotanya, daerah tengah itu masalah banjir, masalah sampah, kemudian daerah pesisirnya masalah rob, rumahnya tenggelam dan lain sebagainya. Jadi Jawa Tengah ini komplit nih kalau soal bencana ataupun soal masalah lingkungan itu ada semua di setiap lininya itu.
1: Dari berbagai sisi ya, pesisir juga ada, perkotaan juga ada, pegunungan juga ada gitu ya. Tapi kalau kita bahas lingkungan ini batasannya seperti apa nih? Ini apakah sesuatu yang apa ya ditimbulkan oleh kita atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya natural atau mungkin keduanya gitu, Mas?
2: Iya, tentu bukan lagi natural gitu ya, karena semua yang terjadi itu akibat dari kegiatan yang oleh manusia. Jadi kalau disebutnya itu antropogenik gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu aktivitas manusia gitu, baik melalui perusahaan, aktivitas perusahaan, industri dan lain sebagainya. Jadi ya aktivitas dari manusia, bukan lagi organik, bukan lagi ini ya bencana alam seperti mungkin yang nggak bisa ada peran manusia, mungkin kayak letusan Gunung Merapi gitu ya, itu kan ya itu nggak ada manusia, itu benar-benar bencana alam gitu. Selain itu ya ini semua terjadinya ya karena ulah manusia sih.
1: Jadi sebenarnya alam itu kalau nggak diapa-apain juga nggak akan ngapa-ngapain ya, nggak akan merespon dengan misalnya kayak banjir atau juga longsor, tapi karena campur tangan kita lah sehingga sistem yang ada jadi rusak, terdampak dan berdampak langsung ke lingkungan dan ke kita gitu ya, Mas ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi akibat kegiatan manusia lah itu yang kemudian respon alam akan menyesuaikan ketika misalkan daerah atas sudah dibabat, area hutannya, area sehingga jadi gundul, makanya terjadi ya ada longsor, ada yang run off ataupun banjir bandang di daerah bawah-bawahnya seperti itu.
1: Baik, nah ini sore ini kita akan coba fokuskan kepada lingkungan bersih nih sebagai satu dari sekian banyak solusi permasalahan lingkungan gitu ya. Ini kalau kita bahas tentang kebersihan lingkungan kan tidak bisa cuman sekedar kayak oh bersih dari sampah gitu ya. Yang dimaksud bersih versinya Mas Nur ini seperti apa nih Mas untuk lingkungan sendiri?
2: Iya, yang bersih yang kalau saya ini sih ya, bersih ini harus juga sehat gitu. Karena sesuai dari Undang-Undang 32 2009 terkait hak hidup, hak atas lingkungan yang sehat itu adalah yang bersih dan sehat gitu. Jadi ada tambah indikatornya sehat juga, sehingga ya bersih dan juga sehat, karena manusia tinggal kalau hanya bersih aja tetapi misalkan polusi udara juga dimana-mana, artinya itu tidak sehat dan itu juga akan mencemari dan menyebabkan penyakit ke manusia juga sih.
1: Jadi bersih itu sesuatu yang kadang itu cuma terlihat, tapi sehat itu apa yang terdampak dan kita rasakan, yang kadang juga dilupakan orang gitu ya Mas ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, biasanya kalau untuk kebersihan, itu kan satu yang mungkin menjadi sorotan adalah masalah sampah gitu ya. Ini kalau kita bahas dari sampah dulu deh, sesuatu yang juga beberapa sempat muncul nih, sampai kayak misalkan di Jogja ya sempat ya, sampah tidak terangkut, bahkan juga mungkin di Semarang ada TPA yang sudah over capacity, juga tempat-tempat lain juga ada yang kebakaran, juga longsor gitu. Mas, ini masalah sampah seperti apa kalau dari teman-teman Wahid juga memandangnya gitu, Mas?
2: Ya, jadi kalau masalah sampah itu sangat pelik sekali gitu ya, karena kompleks juga. Jadi kalau di Jateng itu hampir semua TPA itu sudah overload gitu, sehingga Kemarin juga di bulan Januari, masih di tahun ini 2026 itu Kementerian LH itu menyurati setiap OPD DLH di setiap kabupaten kota untuk meninggalkan pendamping dan beralih ke sistem yang lain gitu. Dan saat ini sedang digalakkan untuk kayak pemilihan dari hulu, itu daerah Solo sudah memulai, tapi saya belum melihat di daerah Semarang ini. Belum melihat bagaimana pemilihan dari hulu dan sebagainya. Kalau Solo malah ini sudah sampai truk pengangkutnya itu disekat-sekat, ada kotak, ada penyekatnya, ada tiga jenis. Jadi dibedakan menjadi sampah rosok. Sampah rosok itu sampah yang ada nilai jualnya, sampah bosok, sama bosok itu yang organik, mungkin karena Jawa Tengah ya.
1: Sangat ini ya, pendekatannya bosok. Sangat lokal sekali ya Mas ya menyebutnya ya.
2: Iya, sangat lokal sekali, di Solo seperti itu. Satu lagi sampah residu. Nah, kalau yang residu ini kebanyakan nanti dibuang di TPA yang memang tidak memiliki nilai ekonomis, dan juga ya residu aja gitu. Memang sebenarnya TPA itu tempat pemrosesan akhir, sebenarnya dibikin dari dulu itu memang untuk menampung yang residu aja. Sementara sampah-sampah yang lain seperti sampah rosok yang ada nilai jualnya, sampah organik itu harusnya itu diolah dari sumber gitu. Tetapi memang dari dulu dibuang semua ke TPA, dan ini sedang beralih untuk hanya residu aja yang masuk ke TPA sesuai
1: idealnya seperti awal. Itu ya Mas ya.
2: Baik. Iya betul ide.
1: Karena ada itu beberapa yang sering ini Mas, kan dulu digalakan dari rumah tangga udah harus dipilah gitu ya. Kita udah pilah, tapi ketika dikumpulkan di TPA jadi satu, kan sama aja percuma gitu ya Mas ya. Nah, ini idealnya seperti apa nih ketika TPA itu difungsikan dengan tempat residu gitu ya. Terus kemudian sampah-sampah lain diapakan ini Mas?
2: Iya betul sekali. Jadi ini yang sedang dilakukan di Solo ya. Kemudian selain kalau residu memang tempatnya di TPA aja, kemudian yang lainnya mau kemana gitu. Nah, yang sampah organik ini bisa, kalau di Solo itu ada banyak peternak-peternak, bisa peternak unggas, peternak babi, peternak sapi dan sebagainya. Sampah organik ini bisa jadi pakan peternak-peternak. Jadi peternak-peternak itu bisa satu hari itu per orang bisa mendapatkan 250 kg pakan ternak untuk babi mereka gitu. Nah, kemudian ada juga, itu untuk sampah organik. Selain itu bisa dibuat kompos juga gitu ya. Di Kota Semarang dulu pernah bikin pupuk dari kompos oleh PT Narpati yang jalannya cuma 2-3 tahun aja gitu. Kemudian sampah yang lainnya yang aku sebut sebagai rosok ataupun yang bernilai jual itu bisa dibeli oleh ke fasilitas-fasilitas daur ulang gitu, dijual kembali ke sana. Dan itu nanti akan diolah menjadi biji plastik yang kemudian itu akan muncul produknya seperti kayak kursi plastik, kemudian celengan plastik itu, atau mungkin bola plastik dan lain-lainnya yang, atau ember-ember plastik, itu biasanya berasal dari proses daur ulang dari sampah-sampah yang ada di TPA gitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk idealnya sendiri nih, proses pemisahannya di mana Mas? Apakah memang di TPA sendiri sudah harus ada apa ya, kayak berapa jalur khusus gitu ya, atau memang sebelum masuk ke TPA sudah dipisahkan gitu Mas harusnya?
2: Iya, harusnya dari rumah sendiri gitu. Tetapi ketika misalkan truknya belum ya itu sih jadi masalah ya. Harusnya truknya itu disekat dulu. Kemudian nanti ketika ngangkut di setiap rumah dan sebagainya itu sudah langsung sesuai tempatnya ya, sesuai kotak-kotaknya itu gitu. Kemudian di TPA baru nanti yang residu masuk TPA, yang ekonomis masuk fasilitas daur ulang, dikumpulkan, kemudian yang satunya bisa untuk pakan ternak dan sebagainya. Karena di Solo ada pemulung juga gitu ya, yang sudah siap untuk mengambil sampah-sampah organiknya gitu, dan bahkan mereka banyak sekali anggotanya yang kemudian itu bisa bisa mengurai sampah organik itu menjadi bermanfaat begitu.
1: Baik. Kita nggak mau pesimis ya, tapi memang ketika kita konsisten dengan tadi ada sistem, kemudian juga ada komitmen masyarakat juga, pasti akan bisa gitu ya. Ada beberapa negara mungkin yang sudah maju dan juga berhasil ya Mas ya. Ini ada contoh-contoh nggak yang bisa diperlihatkan? Ini loh contoh negara dengan sistem seperti ini yang berhasil mengolah sampah dari rumah tangga sampai ke TPA pun juga tidak terbuang percuma gitu Mas.
2: Karena saya pernahnya baru di dua negara Asia, yang di Malaysia sama Filipina, saya pernah melihat sendiri. Jadi mereka dalam satu truk itu sudah terpisah sekat-sekatnya, ada truk-truk kemudian kayak kenek, ada sopir, ada kenek,
1: kereknya nggak cuma
2: satu, petugasnya ya sambil jalan terus mereka ngambilin kemudian disesuaikan gitu. Bahkan kalau misalkan ada beberapa yang masih nakal kayak oh ini kurang dipilah nih, masih sedikit apa, terus mereka juga milah di atas truk itu gitu.
1: Baik. Bahkan juga mungkin nanti kalau bisa juga ada hari-hari khusus gitu ya, Mas. Misalkan hari ini untuk sampah apa organik, hari besok. Jadi enggak jadi satu kayak saya pernah lihat juga sih di negara mana. Ini dari telepon coba kita angkat dulu ya, Mas ya. Dari Halo, selamat siang Pro 1, dengan siapa ini? Terputus sayang sekali ya. Pendengar juga kalau misalkan mau bergabung boleh ya, kami tunggu di telepon 02483166686 atau 0816666886. Selamat sore Pro 1.
3: Selamat sore.
1: Ya, Pak Yarto silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, selamat sore, Mas Nurkolis.
2: Iya Pak, waalaikumsalam.
3: Ya begini Mas, tadi Mas mengatakan beberapa hal yang jelas itu bagaimana pengelola sampah, pengawasan sosial, pemantauan ekosistem dan penghijauan. Namun begini Mas, tadi juga beberapa hal yang kita siap dan kita tulis dan masyarakat memiliki peran kunci loh Mas, dan tanggung jawab bersama dengan menjaga, melindungi serta melestarikan lingkungan hidup demi tercapainya keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Nah pertanyaan saya begini Mas, bagaimana peran masyarakat dalam pemantauan lingkungan terutama pada hutan lindung, pegunungan yang sekarang sudah gundul. Nah, bagaimana untuk memantau secara detail, Mas? Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto. Nanti kita akan masuk ke peran masyarakat dulu. Nanti kita akan ke situ, tapi sebelumnya kita masih ke lingkungan bersih dulu ya Mas. Ya, ini sebelum sampah sendiri, apalagi nih Mas yang juga menjadi ancaman? Kan ada juga kayak polusi, bahkan juga suara, atau mungkin juga musim kemarau juga ada asap juga gitu ya Mas. Ya, apalagi nih yang harus diwaspadai sendiri Mas?
2: Iya, terus ada kebakaran juga ya, mungkin ini juga wanti-wanti ke TPA di Jawa Tengah yang belum terkena kebakaran, termasuk Semarang. Solo itu sudah kebakaran, sejak tanggal 2 sampai tanggal 5 ini belum padam. Dan bahkan dampaknya nggak cuma di warga-warga kota Solo, tetapi juga di warga Karanganyar, karena TPA-nya itu berdekatan perbatasan antara Solo dan Karanganyar. Jadi ya inilah kayak karhut lah di Kalimantan.
1: Versi mininya udah separah ini ya, apalagi kalau misalkan ya, betul, versi masifnya gitu ya Mas ya.
2: Iya betul Mas.
1: Baik. Ini ya apalagi nih Mas yang kadang tuh sering terlupakan, tapi juga sebenarnya termasuk polusi juga gitu ya yang ada di masyarakat, tapi kita nggak ngeh gitu Mas.
2: Iya sebenarnya kalau di masyarakat itu banyak ya, ada banyak pabrik dan sebagainya, dan itu juga biasanya ada polusi, hanya saja kadang ada masyarakat yang kritis ataupun juga mereka cukup berani gitu ya, melaporkan dan sebagainya. Saya pernah di Demak itu juga ada kayak pabrik briket, ini lagi masif di Jawa Tengah ini ada banyak pabrik briket yang itu asapnya itu nggak cuma asap yang partikelnya itu
1: kecil-kecil
2: nggak, gitu ya. Tapi yang hitam betul, dan itu sangat nggak enak sengat sekali di ini. Nah itu banyak sekali sih aku lihat di Jawa Tengah ini, tapi sepertinya yang cukup berani bersuara nggak terlalu banyak gitu.
1: Tapi itu memang sudah dilarang ya Mas ya, bahkan juga bakar sampah juga kalau nggak salah di Semarang juga bisa dilaporkan nih kalau ada tetangga yang iseng seperti itu ya.
2: Iya betul sekali.
1: Jadi itu ya pendengar ya, polusi itu nggak cuma dari sisi sampah yang terlihat, tapi juga mungkin juga kebersihan itu juga dari asap, kemudian juga dari suara juga gitu ya. Nah kita tidak dulu ya Mas Nur ya, habis ini kita akan bahas peran masyarakatnya seperti apa nih, apakah memang masyarakat juga bisa memantau, kenapa kok masih pada takut gitu ya, nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga bisa bergabung ya, kami tunggu lewat telepon, SMS dan juga WhatsAppnya Pro 1. Kita jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi topik kita, peran masyarakat dalam tata lingkungan yang bersih di Green Radio sore hari ini.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang.
5: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? besar. Nia, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: pujaan. Anda masih mendengarkan siaran dari Pro 1 Semarang, pendengar Branda Astacita sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih peran dari masyarakat ya untuk membuat lingkungan bersih bareng sama Mas Nurkolis dari Komunitas Walhi Jawa Tengah. Gimana Mas, ini masyarakat dari yang paling kecil deh, rumah tangga dulu sampai ke RT RW, bahkan sampai ke ranah apa ya, medsos gitu ya Mas ya, untuk viral gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya Mas Aldi, untuk pemantauan lingkungan yang bersih atau sehat ini ada banyak ini sih ya, ada banyak cara gitu ya. Secara individu kita juga bisa melakukan pengawasan sosial, misalkan mengamati secara berkala di daerah masing-masing gitu, apakah ada apa ya, ada polusi dan sebagainya, ada perubahan-perubahan kondisi air sungai ataupun udara, atau mungkin alih fungsi lahan seperti itu. Mungkin juga bisa mempertanyakan dan mengawasi jalannya sebuah aktivitas ya, kegiatan tersebut gitu. Kemudian juga bisa melalui pemantauan partisipatif gitu ya, ataupun juga selain cuma mengamati secara secara individu, tapi juga kita sebagai warga itu juga bisa, apalagi di tengah ramainya medsos ini ya, bisa menggunakan HP masing-masing, kamera, video, dan juga jika terjadi sesuatu yang misalkan, wah ini terjadi pencemaran nih, apa ini? Jadi secara tidak langsung masyarakat itu sudah bisa mendokumentasikan lah ya apa yang terjadi di daerah sekitarnya, yang kami sebut sebagai citizen science gitu.
0: Tapi ada yang pernah level berhasil nggak Mas gerakan seperti itu? Karena zaman sekarang kan takut ya memviralkan, justru malah karena melawannya kan melawan kadang perusahaan juga, karena juga apa gitu.
1: Tapi sebenarnya sekarang malah cukup berani gitu ya, cukup bisa dijadikan media sosial itu bisa menjadi apa ya, menjadi tekanan publik juga. Misalkan kayak kasus-kasus kita lihat di medsos, misalkan kasus-kasus pembunuhan yang enggak ketemu-ketemu, kemudian diviralkan, kemudian polisinya baru bertindak kayak gitu. Jadi itu juga menjadi tekanan juga sih ketika ini. Selain itu juga kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu sekarang tidak seperti awal-awal Undang-Undang ITE itu terbit. Jadi kayak siapapun yang kayak pencemaran nama baik dan sebagainya, sekarang kan sudah mulai ini ya, sudah mulai di yang bisa melaporkan itu hanya masyarakat sipil gitu. Sementara nama lembaga instansi perusahaan itu nggak bisa langsung melaporkan jabatan-jabatan pejabat negara itu nggak bisa melaporkan masyarakat sipil gitu. Jadi itu sudah mulai membaik lah terkait undang-undang ITE untuk menghindari misalkan nanti dilapor balik dan sebagainya.
0: Ada netizen di belakang mereka gitu, justru malah pada takut ya kalau netizen plus 62 bersatu untuk lingkungan, pasti gerakannya akan sangat masif gitu ya. Nah iya, ini kalau dilihat dari kondisi sekarang ini, kita masih di musim kemarau gitu ya Mas ya, ini masih nggak sih Mas berdampak nyata gitu ya ketika kebersihan atau mungkin juga peran masyarakat muncul, perubahannya apa? Apakah akan terasa dengan cepat gitu Mas?
1: Iya, apalagi di musim kemarau ini ya, di mana ada potensi untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi kemarin ada rilis dari Pemprov itu ya, 700% kebakaran di Jawa Tengah, dan itu sangat masif sekali. Sehingga kalau di musim kemarau ini kita tidak cukup aktif, dan ini ya bisa jadi jangan-jangan nanti akan ada kebakaran lagi di tempat lain kayak gitu. Jadi perlulah ya untuk memantau lingkungan, kemudian juga mendorong pemerintah biar aktif gitu. Jangan-jangan TPA Jatibarang ini belum kebakaran, tapi entah kapan ini, kan nggak tahu juga.
0: Jangan sampai ya Mas, itu pasti akan sangat terdampak juga gitu ya. Nah ini kalau dari teman-teman Walhi, seperti apa nih Mas program-programnya, apakah juga ada yang bersinergi dengan masyarakat gitu ya?
1: Iya, kami banyak sih ya ke masyarakat gitu ya, apalagi untuk ngomongin kebersihan dan juga sehat, kesehatan gitu. Jadi karena bagian kebersihan dan juga kesehatan itu menjadi bagian dari hak atas lingkungan yang baik begitu, sehingga itu menjadi hak asasi manusia, hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Kami biasanya banyak berkecimpung di masyarakat-masyarakat yang mengalami pencemaran, baik pencemaran polusi, pencemaran udara, sungai dan lain sebagainya. Itu kami banyak bergerak di sana.
0: Baik. Ini untuk itu di mana Mas? Di Jawa Tengahnya di mana nih? Apakah memang hanya fokus di satu kota aja, memang melingkupi satu Jawa Tengah sendiri kegiatan ini biasanya?
1: Iya, kami bisa melingkupi se-Jawa Tengah sih Mas, untuk kasus-kasus pencemaran dan terkait kebersihan dan juga lingkungan yang sehat ini.
0: Jadi bisa langsung ikut join di kota yang masing-masing kalau misalkan ada kegiatan gitu ya Mas ya? Baik, nah ini biasanya kan kita melihat gerakan-gerakan ini kan muncul atau masif bisa menginfluence ya di media sosial sampai sekarang gitu ya Mas ya. Apa kira-kira yang bisa dikampanyekan lewat medsos yang juga bisa diikuti banyak orang sehingga ini menjadi kayak gerakan kayak ada hashtag khusus atau mungkin juga tren apa nih Mas yang bisa diciptakan Mas saat ini?
1: Iya, tentu banyak ya, tergantung konteks permasalahan di mana dan juga apa yang mau disuarakan gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong tenggelam, jadi terkait apa ya, pesisir Jawa Tengah ini kan banyak yang tenggelam tuh, jadi ya mungkin hashtag yang bisa dipakai ya, misalkan tolak tenggelam ataupun juga apa ya, terkait peduli pesisir dan lain sebagainya, dan juga mungkin konservasi mangrove gitu ya, karena mangrove di pesisir sudah mulai sedikit, apalagi kena proyek-proyek baik proyek-proyek swasta ataupun proyek-proyek dari pemerintah gitu. Jadi sama-sama sih, maksudnya baik swasta ataupun pemerintah itu bisa mendegradasi luasan mangrove yang ada, dan itu terbukti nyata gitu ya. Kemudian kalau kita, oh ya, sekarang yang lagi viral itu terkait ini Mas, geothermal di
0: Gunung Ungaran itu ya Mas ya.
1: Betul, yang setelah Bahlil apa itu statement di media dan juga memberikan izin di geothermal Ungaran, sekarang banyak masyarakat sipil kemudian juga seniman budayawan di sekitar Kabupaten Semarang itu serentak untuk menolak pembangunan geothermal baik di Ungaran ataupun di Telomoyo juga ada juga geothermalnya gitu. Jadi ini juga sedang viral sih, banyak di Facebook itu sangat banyak sekali ya saya lihatin. Jadi cukup masif sekali, dan petisinya tuh sekarang sampai 9.000 atau 10.000 gitu untuk penolakan geothermal di Ungaran ini.
0: Jadi kalau masyarakat bersatu meskipun dunia maya gitu, itu juga sebenarnya bisa begitu besar ya Mas ya, begitu masif ya, dan juga mungkin kembali nih ketika satu masyarakat dan juga apa bersuara sama pasti akan ikut merubah kebijakan juga gitu ya berarti ya.
1: Iya betul, itu karena juga secara tidak langsung kan memberikan tekanan publik kepada pemangku kebijakan ya, yaitu bisa bupati ataupun juga gubernur gitu sih. Jadi itu sangat berpengaruh sekali.
0: Jadi kadang mungkin bisa Anda nih pendengar kalau misalnya lagi pakai medsos kemudian juga merasa, duh sebenarnya pengen turun tangan langsung nih ke misalnya Kalimantan atau belum bisa bantu, tinggal like and repost aja sesuatu yang sifatnya menyuarakan ini ya Mas ya, menyuarakan apa lingkungan, apa kebutuhan masyarakat juga bisa disampaikan, itu juga sudah ikut andil nih sebenarnya gitu ya Mas ya.
1: Ya betul sekali, jadi paling mudah jadi teman-teman Gen Z ini ya yang HP dan terus, jadi itu aja tinggal klik share,
0: repost gitu ya,
1: like dan itu udah sangat membantu sekali untuk engagement dan exposure di media sosial.
0: Nah tapi kadang tuh ada sisi negatifnya juga nih Mas, kayak yang sempat viral kan Pandawara itu ya, itu kan mereka kan anak-anak muda keren yang membersihkan sungai kan, jadi sungai yang kotor tiba-tiba dibersihkan dan juga itu menumbuhkan apa ya kayak bukti nyata, tapi malah banyak karena kembali ya mental juga ya, ada yang malah akhirnya kayak mengharapkan Pandawara aja yang membersihkan gitu Mas. Jadi membentuk mental masyarakat yang tadi ya sudah ikutan gotong royong, sudah terbentuk peran supaya nggak menggantungkan satu sama lain, itu gimana? Justru malah saling menjaga gitu Mas.
1: Iya, mungkin itu perlu diedukasi juga.
0: Ada anomali juga nih banyak ternyata di luar sana.
1: Iya, sehingga kalau kami prinsipnya gini, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi ya ketika kamu makan sesuatu, menggunakan produk sesuatu, dan itu menjadi sampah, ya itu tanggung jawabmu. Jadi nggak boleh dilimpahkan ke orang lain. Dan itu tuh prinsip yang paling basic banget gitu ya. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Kalau tidak mau bertanggung jawab kepada sampah, jangan membuat sampah begitu.
0: Jadi mentang-mentang ada Pandawara, jangan menggantungkan diri sama mereka. Justru kita harus malu ya kalau misalkan sampai sudah dibersihkan, balik kotor lagi gitu ya. Baik, kita kembali aja deh ya Mas ya. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing nanti. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasannya ya Mas Turkolis terkait dengan peran masyarakat di era saat ini ya pendengar ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Pendengar, sangat perlu sekali ya kolaborasi dari teman-teman LSM, kemudian juga masyarakat yang sama-sama menyuarakan tentang lingkungan gitu ya. Tidak hanya untuk kebersihan, tapi juga untuk manfaat jangka panjang gitu ya. Karena kita melihat nih, banyak sekali wilayah di Jawa Tengah yang mungkin juga akan terancam ya, kalau misalkan tidak kita rawat sampai dengan saat ini ya. Mas Rukol sendiri, kalau kita lihat di Jawa Tengah sendiri saat ini yang masih membutuhkan apa ya, pantauan netizen atau mungkin juga bantuan dari masyarakat dan juga LSM, ini di mana aja nih Mas di saat ini Mas yang membutuhkan pantauan banget gitu?
1: Iya Mas Aldi, jadi ada banyak ya, kalau dari bawah kayak di pesisir itu, di pesisir Pantura terutama di Semarang, Demak dan juga Pekalongan, itu perlu bantuan untuk disuarakan bagaimana masyarakat hidup di atas air. Kemudian juga di daerah tengah itu ada di daerah perkotaan yang masih apa ya, banyak masalah terkait sampah, kemudian juga terkait tanah dan lain sebagainya. Yang kemudian di daerah atas itu banyak tambang-tambang dan juga termasuk geotermal itu patut untuk disuarakan. Jadi di Jateng itu yang saat ini sedang mau jalan di Telomoyo, Ungaran sama Lawu gitu. Sementara pernah ada yang gagal di Gunung Slamet yang kemudian itu mengakibatkan banjir bandang di area bawahnya hingga Tegal Guci itu area wisatanya itu hancur gitu. Dan itu ada banyak kabel-kabel, bukan kabel-kabel ya, itu selang-selang geotermal gitu. Dan itu kalau tidak mau ingin itu terjadi ya, kita harus bersuara sejak dini gitu untuk tidak ingin mengulang bencana lagi.
0: Jangan sampai ya gitu ya. Masyarakat gimana Mas, kalau misalkan pengen join atau mungkin juga ikut berpartisipasi di kegiatan misalkan di WALHI gitu ya, seperti apa nih?
1: Iya, tentu sangat mudah sekali gitu ya, apalagi misalkan ada komunitas lingkungan itu kan banyak ya di setiap daerah, di setiap kota, jadi nggak harus WALHI itu, tapi ada banyak mereka ya, memiliki nama-nama entitas sendiri-sendiri. Jadi komunitas lingkungan ini bagi kami itu menjadi vitamin bagi kesadaran kesadaran kolektif kota ataupun masyarakat gitu. Jadi pemerintah kan seringkali lambat atau birokratis tuh, sementara kalau komunitas itu bisa bergerak cepat langsung ke warga gitu.

0: ketika misalkan membutuhkan pendampingan, membutuhkan edukasi ataupun juga suatu penjelasan apa yang mereka belum paham, itu sangat mudah sekali. Jadi langsung menghubungi komunitas-komunitas terdekat di kota masing-masing, yang itu sangat sangat penting, dan juga itu sangat cepat dalam merespon apa yang dikeluhkan masyarakat. Jadi langsung bisa terhubung, langsung bisa kenal, dan langsung bisa ketemu strategi ataupun solusi-solusinya.
1: Jadi tiap wilayah pasti punya tantangan sendiri ya, dan sudah banyak komunitas yang tersebar di wilayah masing-masing gitu ya. Tapi yang meminta kolaborasi banyak nggak mas saat ini mas? Atau mungkin juga memang masih jarang gitu ya?
0: Banyak sih ya, banyak kalau ya di Jateng ini, dan juga komunitas di Jawa Tengah ataupun di ini tuh sangat banyak sekali. Jadi bisa ditarik dari komunitas luar kampus, bisa di dalam kampus, dan sebagainya. Itu kan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang bikin komunitas-komunitas ataupun melalui aktivitas misalkan BEM-BEM itu pengabdian di masyarakat dan sebagainya, itu juga sangat banyak sekali, sehingga itu menjadi penjembatan lah ya, antara masyarakat yang misalkan mengalami itulah ya masalah terkait lingkungannya yang tidak bersih ataupun yang tidak sehat ke pemerintahnya gitu.
1: Baik, jadi banyak ya anak-anak muda sekarang yang sudah bersuara, kemudian juga semua nih ibu-ibu RTRW juga kalau misalkan ikut kolaborasi juga bisa, jadi silakan komunitas atau mungkin juga mau join di LSM juga bisa, pokoknya suarakan untuk rakyat gitu ya. Terakhir ada pesan apa nih mas untuk pendengar Pro 1 yang saat ini juga kadang tuh masih apa ya kayak belum 100% komitmen, tapi juga kadang tergoda juga untuk selalu menjaga kebersihan, seperti apa nih pesannya terakhir?
0: Iya tentu ini sih ya, kita harus peduli dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri dulu, kemudian dari paling kecil dari wilayah sekitar, misalkan rumah ataupun tempat bekerja ataupun tempat kuliah dan sebagainya. Jadi kita harus peduli dari apa aktivitas kita sehari-hari, kemudian jika memiliki keresahan-keresahan atau tantangan, itu bisa itu kayak di-upload di media sosial, kemudian juga jika ingin melihat ingin berkomunikasi langsung dengan wali, itu sangat bisa sekali. Instagram Wali Jateng itu terpampang nyata di Instagram, dan juga bisa kontak, bisa berhubungi, nanti kami bisa menindaklanjuti ataupun juga bisa kesana begitu.
1: Baik, Mas Rukolis, terima kasih atas waktunya. Sukses terus untuk kegiatan bareng sama teman-teman Walhi. Semoga bisa ini ya mendapat dukungan dari tidak hanya masyarakat juga, tapi bisa kolaborasi, bisa menggerakkan ya perubahan-perubahan yang diharapkan untuk lingkungan kita. Terima kasih ya Mas ya. Sampai jumpa lain waktu lagi ya. Ya,
0: terima kasih Mas Aldi, sama sore semuanya.
1: Sampai jumpa. Demikian pendengar dari Komunitas Walhi Jawa Tengah, Mas Rukolis sudah memberikan gambaran ya, sekaligus juga tips bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan kita. Kami akhir dulu pendengar perjumpaan kita di Beranda Aset Cita sore hari ini.
2: Beranda Aset Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat, lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo, terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pendengar, bersama saya Agatha Erna, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan guna membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Azizah.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Gunung Kidul mencatat sebanyak 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul Arham Masudi mengatakan, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai ketentuan tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online.
2: Ini yang indikasi pemanfaatannya ini tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam sistem tersebut terdapat dua pilihan, yaitu menu sanggah dan menu berhenti.
2: Karena di sistem kita di 6NG itu, ini memang ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama sanggah, kemudian yang kedua menu berhenti atau tidak melakukan lagi. Kemudian kalau yang menu berhenti ini adalah menu untuk orang yang memang merasa judol, kemudian berhenti.
1: Hingga saat ini tercatat sebanyak 268 KPM telah mengajukan sanggah karena merasa tidak melakukan judi online. Sementara itu sebanyak 235 KPM menyatakan telah berhenti melakukan aktivitas judi online. Dari Gunung Kidul, Ulfah Nurul Azizah melaporkan.
0: Baik pendengar, dari informasi seputar Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul yang mencatat lebih dari 9.000 KPM program Bansos diduga terlibat judi online. Kita beralih ke informasi lain, kali ini dari seputar Solo. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rian Asidiki melaporkan.
3: Ya, saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif.
4: Kebakaran melanda gunungan sampah di TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sejak Rabu sore. Api kemudian meluas ke sejumlah area gunungan sampah dan menimbulkan asap tebal. Petugas gabungan dari pemerintah Kota Surakarta, TNI Polri, BPBD, serta pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya hingga kini masih melakukan penanganan. Kondisi gunungan sampah dan arah angin menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas, Polda DIY membantu melakukan pemadaman melalui udara. Satu unit helikopter dikerahkan untuk melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Sungai Bengawan Solo. Pemadaman dari udara dilakukan kemarin sekitar 2 jam, mulai dari pukul 10 pagi. Dalam satu kali proses, helikopter membutuhkan waktu sekitar 5 menit sejak mengambil air hingga menuju titik kebakaran. Selama waterbombing berlangsung, armada pemadam kebakaran di darat dihentikan sementara untuk memastikan proses pemadaman dari udara berjalan aman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan pemadaman melalui udara difokuskan di sisi timur TPA Putri Cempo yang masih mengeluarkan asap.
3: Kita akan fokus terkait dengan pemadaman TPA yang ada di Putri Cempo. Hingga saat ini untuk proses pemadaman masih terus dilakukan secara intensif dari gabungan dari pemerintah Kota Surakarta. Kami dibantu dari Polri, kemudian dari TNI juga, kemudian ada beberapa damkar dan BPBD se-Solo Raya yang sampai dengan sekarang ini masih membantu untuk proses pemadaman kebakaran lahan di Putri Cempo.
4: Ari menambahkan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Penetapan tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Sementara itu, Kepala Damkar Kota Surakarta Indradi menyebut proses pemadaman hingga Jumat pagi telah mencapai sekitar 40%. Tim darat difokuskan pada titik api di Blok B dan Blok D TPA Putri Cempo. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan total 151 petugas dan relawan gabungan terlibat dalam penanganan. Petugas masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari karakteristik gunungan sampah, kondisi cuaca, hingga arah angin.
5: Progres ada 40% peningkatan untuk penanganan pemadaman. Dia emang belum bisa 100%. Kemudian untuk karena ada tantangannya, tantangan kita ketahui sendiri dari karakteristik tutup sampahnya, kemudian juga faktor cuaca dan arah angin yang kita lihat kembali juga sering berubah.
4: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Pemadaman dilakukan secara maksimal hingga seluruh titik api dapat dikendalikan dan kawasan TPA Putri Cempo dinyatakan aman. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sementara itu, upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dilakukan Polda Jateng melalui patroli kawasan rawan, pemantauan titik panas berbasis teknologi, serta kesiapan personil dan peralatan pendukung. Berikut laporan Luki Setiawan.
6: Upaya pencegahan tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.
7: Kapolri melalui surat telegram tertanggal 31 Agustus 2020 meminta seluruh Kapolda untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Di Jawa Tengah, langkah itu menjadi perhatian khusus karena potensi kebakaran tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kawasan pertanian, perkebunan, lahan terbuka, semak belukar hingga kawasan hutan. Kabit Humas Polda Jawa Tengah melalui Kasubdit Penmas AKBP Eko Kurniawan mengatakan pencegahan tidak boleh dilakukan dengan menunggu api muncul. Deteksi dini dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Polda Jawa Tengah telah mengarahkan jajaran untuk meningkatkan pemetaan wilayah rawan dan patroli terutama di lokasi yang memiliki riwayat kebakaran. Peran Babinkamtibmas juga dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
6: Dengan kepedulian, kewaspadaan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga Jawa Tengah tetap aman, hijau, dan bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
7: Salah satu wilayah yang intens melaksanakan patroli antisipasi Karhutla, yakni Polres Pemalang, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau ini. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan, dalam kegiatan patroli, petugas gabungan memasang banner imbauan tentang bahaya Karhutla di dua titik strategis, yakni di pertigaan Desa Pegong Sorat dan perempatan Dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan.
8: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas, sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
9: Ada temuan nggak, Nadu?
8: Untuk sementara, belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
7: Selain melaksanakan patroli, petugas juga menyampaikan edukasi secara langsung kepada masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang. BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Berikut Reni Tania akan melaporkan selengkapnya.
10: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat siang. Getaran dirasakan cukup kuat oleh sejumlah warga hingga membuat mereka berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan, gempa terjadi pada pukul 12.04 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
11: Kemudian lokasi gempa berada di titik 8 derajat 42 menit lintang selatan, 109 derajat 02 menit bujur timur, atau sekitar 77 km sebelah tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
10: Guncangan dirasakan warga di sejumlah wilayah Cilacap. Kepanikan sempat terjadi karena getaran terasa secara tiba-tiba pada siang hari. Salah satunya Guru Yuda, warga Cilacap Selatan yang mengaku merasakan guncangan. Apalagi saat terjadi gempa, dia tengah berada di lantai 2 rumahnya, di mana guncangannya lebih terasa. Ia pun memilih keluar dari rumah bersama orang tuanya.
12: Iya, tadi tuh pas baru sampai di rumah, itu kan saya ke lantai 2. Sementara ibu saya ada di kamar mandi, dan kita ngerasa tuh kayak rumah ini bergoyang ya, cukup terasa kencang. Terus dari bawah saya dengar ibu saya tuh teriak gitu, gempa-gempa gitu kan. Jadi cukup sedikit membuat saya juga khawatir, karena bangunan rumah yang lantai 2 kami memang sedikit terdampak ya, cukup berguncang seperti itu. Jadi saya buru-buru turun, terus akhirnya saya sama ibu saya keluar rumah. Untuk
10: sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pihaknya telah memerintahkan para kepala UPT untuk memonitor di lapangan dan segera melaporkan ketika memang ada yang terdampak. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng. Pembangunan Mapolda DIY yang baru di wilayah Kodean Sleman pada tahap pertama ditargetkan rampung pada akhir 2026. Vika Asalia melaporkan berikut ini.
13: Dalam bulan 12, perkirakan sudah selesai untuk tahap pertama ya. Ini kan pembangunannya tidak hanya tahap pertama, tapi nanti ada tahun 2027 ada tahap kedua.
10: Pembangunan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda DIY yang baru di wilayah Kodean Sleman ditargetkan rampung untuk tahap pertama pada akhir tahun ini. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan menjelaskan, tidak seluruh personel Polda DIY akan langsung dipindahkan karena fasilitas di Mapolda baru belum sepenuhnya mampu menampung seluruh personel. Pemindahan pada tahap awal akan diprioritaskan bagi satuan yang berada di bidang pembinaan.
13: Beberapa satuan yang ada di sini berpindah ke sana, tapi tidak semuanya, karena memang di sana belum sepenuhnya cukup untuk menampung seluruh personil Polda DIY. Jadi nanti bertahap, insya Allah Desember akan sudah bisa ditempati oleh, yang kita kedepankan dulu adalah satuan-satuan yang berada di bidang pembinaan.
10: Kesiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama sebelum Mapolda baru digunakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Mapolda baru tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
13: Karena bagaimanapun harus siap betul kalau memang mau ditempati, kita antisipasi jangan sampai malah menyulitkan masyarakat. Itu yang paling utama. Jangan sampai menyulitkan masyarakat ke sana, ternyata belum lengkap peralatannya dan sebagainya, sehingga kita utamakan dulu yang bagian staf pembinaan, nanti semuanya setelah ready dan sebagainya, baru seluruhnya pindah ke sana.
10: Ihsan menambahkan pembangunan Mapolda DIY tidak hanya dilakukan dalam satu tahap, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun 2027 mendatang.
0: Kembali ke seputar Jawa Tengah. Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Meski demikian pendengar, upaya pencegahan masih terus diperkuat untuk mencapai target nasional di bawah 17,5% pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
14: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting turun dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Tim Kerja Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, mengatakan penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, meskipun masih diperlukannya upaya lebih besar untuk mencapai target nasional.
15: Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka SKI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
14: Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena angka tersebut belum mencapai target nasional 2026 yang ditetapkan di bawah 17,5%. Upaya penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan tumbuh kembang anak.

0: kehamilan atau ANC secara teratur serta mendapatkan suplementasi, tablet tambah darah maupun mikronutrien. Menurut Arfianti, persiapan untuk menghasilkan kehamilan yang sehat tidak dapat dilakukan secara singkat. Kondisi kesehatan calon ibu perlu dipersiapkan sejak jauh sebelum kehamilan. Damara Sakti melaporkan.
1: Festival Payung Indonesia ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang Surakarta dengan membawa semangat kolaborasi lintas negara. Tahun ini, festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten kota di Indonesia, serta 5 negara, India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asegaf.
2: Festival Payung Indonesia yang ke-13 ini adalah satu festival yang membangun semangat kebersamaan.
3: Festival Payung Indonesia atau FESPIN ke-13 kembali digelar di Taman Balekambang dengan mengusung semangat kolaborasi dan diplomasi budaya antar bangsa. Founder FESPIN, Heru Mataya, mengatakan tahun ini festival melibatkan peserta dari 41 kabupaten dan kota di Indonesia serta 5 negara, yakni India, Korea, Thailand, Jepang, dan Mongolia. Heru menyebut sekitar 3.500 penari, pemain musik, dan kelompok teater turut memeriahkan festival. FESPIN tahun ini juga mengusung konsep Sepayung Asia sebagai wadah memperkuat jejaring budaya negara-negara Asia.
2: Kolaborasi antar bangsa dalam tahun ini, tahun 13 ini kita mengundang salah satu kurator dan Korea untuk membangun satu sinergi beberapa negara yang hadir di festival Payung Indonesia. Dari India, dari Korea, dari Thailand, dari Jepang, dan dari Mongolia. Ini salah satu kolaborasi antar bangsa yang harapan kita Festival Payung Indonesia bisa menjadikan satu alat diplomasi budaya antar bangsa.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan FESPIN bukan sekadar menampilkan keindahan payung, tetapi juga mengangkat kreativitas, tradisi, serta nilai ekonomi masyarakat.
4: Payung yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal sebagai benda yang sederhana di tangan para seniman dan kreator dapat berubah menjadi karya seni yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Inilah kekuatan kebudayaan, yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Astrid berharap FESPIN terus menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, sekaligus mendorong perkembangan seniman, komunitas, dan pelaku UMKM di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
1: Pendengar, busana tradisional dinilai tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas karakter dan membangun kepercayaan diri, khususnya bagi generasi muda. Berikut laporan Ima Arya.
5: Sehingga ketika beliau berbicara, semua gesturnya itu didukung dengan baju yang beliau pakai, seperti itu.
6: Pendengar, busana tradisional tidak sekedar menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan identitas, karakter, dan membangun kepercayaan diri khususnya bagi generasi muda. Perpaduan wastra tradisional dengan desain modern dinilai membuat budaya semakin relevan dengan perkembangan zaman. Founder Dewara dan Wastra Fashion Stylist Julie Transformation Series 2026, Francisca Atika, mengatakan pakaian merupakan bahasa visual yang dapat menyampaikan karakter seseorang sebelum mereka berbicara. Menurutnya, pemilihan busana perlu disesuaikan dengan karakter, profesi, hingga kebutuhan pemakainya, agar pesan yang ingin disampaikan semakin kuat.
5: Karena memang di Dewara ini banyak cerita yang kita lahirkan, banyak karakter yang kita hidupkan, kemudian bagaimana kita menempatkan Dewara atau attire dari batik dan wastra ini ke dalam suatu ruang.
6: Ia menambahkan generasi muda saat ini semakin terbuka terhadap perpaduan wastra dan desain kekinian. Batik dan kain tradisional kini tidak hanya disampaikan dalam bentuk klasik, tetapi dikembangkan melalui model warna dan potongan yang lebih sesuai dengan selera generasi muda. Sementara itu, MC Juli Transformation Series 2026, Penny Sulistiawarni, menilai busana yang tepat turut berpengaruh terhadap kepercayaan diri ketika seseorang tampil di depan publik. Menurutnya, seseorang perlu membedakan antara penampilan yang menarik dan penampilan yang tepat dengan mempertimbangkan karakter serta konteks acara.
7: Harus juga mengetahui adab sopan santun yang ada seperti apa, dan itu kan memang nggak tertulis, tapi kita harus mengerti gitu. Kalau semua memang di acara tersebut yang ingin terhighlight adalah penganten, ya berarti kita juga tidak boleh terlalu berlebihan atau terlalu menarik gitu, sehingga bisa

0: malingkan fokus di ke apa namanya ke kita gitu.
1: Ia menambahkan membangun penampilan yang percaya diri tidak harus selalu menggunakan busana mahal. Kemampuan memadukan pakaian dengan aksesori dan menyesuaikannya dengan acara justru menjadi hal penting agar seseorang dapat tampil nyaman tanpa berlebihan. Pemanfaatan wasra melalui desain yang lebih modern diharapkan dapat semakin mendekatkan budaya tradisional dengan generasi muda. Busana pun tidak lagi sekedar tentang bagaimana seseorang terlihat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, nilai, dan cerita yang ingin disampaikan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat, lebih dari 9.921 keluarga penerima manfaat program Bansos diduga terlibat judi online. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo Solo terus dilakukan tim gabungan. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan dari udara atau waterbombing menggunakan helikopter milik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas. Selamat sore pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak info lalu lintas pada sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Faris. Selamat sore Mas Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Baik, silakan laporannya Mas Faris.
1: Baik, selamat sore pendengar Pro1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sawangan. Pada sore hari ini cukup padat arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah barat maupun dari kaki simpang sebelah selatan. Pada sore hari ini terpantau padat merayap. Dan kami himbau kepada seluruh pengguna jalan, tepatnya dari pantauan CCTV kami, adanya aktivitas kendaraan parkir di depan jalan sehingga mengakibatkan arus tersendat pada sore hari ini, dimohon kepada seluruh pengguna jalan dari Simpang Sawangan pada sore hari ini dahulukan kendaraan yang melintas lebih dahulu karena cukup crowded pada sore hari ini, dan juga mohon bersabar di Simpang Sawangan ini terlihat kendaraan mobil mendominasi paling banyak dan juga sepeda motor. Dan kami himbau kepada seluruh pengguna jalan pada sore hari ini di Simpang Alun-Alun juga terpantau ramai lancar. Aktivitas di wilayah titik di Kota Purwokerto pada sore hari ini terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas di beberapa titik wilayah Kota Purwokerto yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi tentu saja pada sore hari ini karena weekend ya Kak, jadi aktivitas kendaraan mulai meningkat tepatnya pada sore hari ini. Dimohon pada seluruh pengguna jalan tepatnya di pantauan CCTV kami juga di underpass Kota Purwokerto terpantau padat merayap sampai dengan simpang museum BRI tentu saja, dan arus lalu lintas pada sore hari ini kami terus memantaunya di simpang Karanglewas juga terpantau ramai lancar. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengatur sirkulasi arus lalu lintas pada sore hari ini di beberapa titik simpang yang terkoneksi ATCS supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrean yang cukup panjang. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RR Pro 1.
0: Baik, terima kasih Mas Faris atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Siap.
2: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya terkenal dari penulis Indonesia, Pramudia Anantatur. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi baru yang meliputi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Latar belakang cerita berlangsung pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, kini Indonesia, pada awal abad ke-20. Novel ini menggambarkan situasi sosial, politik, dan budaya yang kompleks di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh utama Raden Mas Minke yang dikenal sebagai Minke adalah protagonis utama novel ini. Dia adalah seorang priayi kelas bangsawan Jawa dan seorang intelektual muda yang cerdas. Minke berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan mengkritik ketidakadilan dalam masyarakat kolonial. Plot cerita mengikuti perjalanan Minke ketika dia mengejar pendidikan di sekolah Eropa, di mana dia mengalami ketidakadilan rasial. Dia juga jatuh cinta dengan seorang perempuan Eropa bernama Annelies, yang menimbulkan konflik budaya dan sosial yang kompleks. Tema novel ini menggambarkan ketidakadilan kolonial, perlawanan terhadap penjajahan, dan perjuangan intelektual Minke untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terpenting dalam sastra Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini juga menggambarkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Karya Pramudia Anantatur seringkali menjadi kontroversi karena pandangannya yang kritis terhadap kolonialisme dan ketidaksetaraan. Penulisnya sendiri menghadapi masa penahanan dan pembatasan oleh pemerintah Soeharto pada periode tertentu. Bumi Manusia adalah karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan intelektual di masa penjajahan. Novel ini memberikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan juga menghadirkan pertanyaan yang mendalam tentang identitas, cinta, dan ketidakadilan sosial. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini. Dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan. Pendengar, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya.
5: Halo, selamat sore Mas Oni.
4: Baik, silakan laporannya Mbak Maya.
5: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yang berlaku mulai sore ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Prakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Selanjutnya, untuk prakiraan cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, hingga perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,7 meter terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat agar mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan prakiraan cuaca sore hari ini, Mas Oni.
4: Baik, terima kasih Mbak Maya atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
5: Iya, sama-sama, selamat sore.

0: Pendengar, gempa mengguncang Cilacap pada Jumat siang. BPBD Cilacap menyebut belum ada laporan kerusakan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Cilacap pada Jumat siang. Getaran dirasakan cukup kuat oleh sejumlah warga hingga membuat mereka berhamburan keluar rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyampaikan gempa terjadi pada pukul 12.04 dengan pusat gempa berada di laut sekitar 77 km tenggara Cilacap pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
2: Kemudian lokasi gempa berada di titik 8 derajat 42 menit lintang selatan, 109 derajat 02 menit bujur timur atau sekitar 77 km sebelah tenggara Cilacap, Jawa Tengah. Kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.
1: Guncangan dirasakan warga di sejumlah wilayah Cilacap. Kepanikan sempat terjadi karena getaran terasa secara tiba-tiba pada siang hari. Salah satunya Guru Yuda, warga Cilacap Selatan yang mengaku merasakan guncangan. Apalagi saat terjadi gempa, dia tengah berada di lantai dua rumahnya, di mana guncangannya lebih terasa. Ia pun memilih keluar dari rumah bersama orang tuanya.
3: Iya, tadi tuh pas baru sampai di rumah, itu kan saya ke lantai dua. Sementara ibu saya ada di kamar mandi, dan kita ngerasa tuh kayak rumah ini bergoyang ya, cukup terasa kencang. Terus dari bawah saya dengar ibu saya tuh teriak gitu, gempa-gempa gitu kan. Jadi cukup sedikit membuat saya juga khawatir karena bangunan rumah yang lantai dua kami memang sedikit terdampak ya, cukup berguncang seperti itu. Jadi saya buru-buru turun, terus akhirnya saya sama ibu saya keluar rumah.
1: Sementara itu, Kepala BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pihaknya telah memerintahkan para kepala UPT untuk memonitor di lapangan dan segera melaporkan ketika memang ada yang terdampak. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi resmi mengenai perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Mendengar angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Meski demikian, upaya pencegahan masih terus diperkuat untuk mencapai target nasional di bawah 17,5% pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Angka stunting di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil survei, prevalensi stunting turun dari 20,9% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2025. Tim Kerja Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Arfianti Nur Akmarina, mengatakan penurunan tersebut menjadi perkembangan positif, meskipun masih diperlukannya upaya lebih besar untuk mencapai target nasional.
2: Kondisi stunting di Kabupaten Banyumas sekarang sudah menunjukkan progres yang positif. Kita bisa lihat dari angka survei. Kita dari ada angka SKI di tahun 2023 20,9, kemudian SSGI tahun 2025 sudah menunjukkan angka 19,6. Jadi ini sudah ada progres penurunan yang positif ya, jadi turun walaupun masih sedikit angkanya, tapi ini sudah ada hal yang baik. Cuma memang kita masih perlu upaya yang cukup besar karena memang PR kita masih banyak dan masih di bawah target nasional, di mana target nasional untuk tahun 2026 di bawah 17,5%.
1: Ia mengatakan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah karena angka tersebut belum mencapai target nasional 2026 yang ditetapkan di bawah 17,5%. Upaya penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Pencegahan dilakukan sejak remaja putri, terutama untuk mencegah anemia. Remaja putri usia sekolah kelas 7 hingga kelas 12 menjadi salah satu sasaran program. Screening anemia dilakukan pada siswi kelas 7 dan 10, disertai pemberian tablet tambah darah satu kali dalam sepekan. Upaya kemudian dilanjutkan kepada calon pengantin melalui edukasi dan layanan kesehatan. Sementara ibu hamil didorong melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara teratur serta mendapatkan suplementasi, tablet tambah darah maupun mikronutrien. Menurut Arfianti, persiapan untuk menghasilkan kehamilan yang sehat tidak dapat dilakukan secara singkat. Kondisi kesehatan calon ibu perlu dipersiapkan sejak jauh sebelum kehamilan. Damara Sakti melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas.

Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.
2: RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun Facebook dengan nama Gimana Aksi pada Selasa 1 September 2026 mengunggah sebuah postingan dengan berisi tautan pendaftaran magang di Sekjen DPR RI 2026. Kemudian tim pemeriksa fakta Mafindo dari Turnback Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut, namun tautan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif. Kemudian untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang DPR ke akun Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekjen DPR RI @pusbangkom.dprri. Dan berdasarkan informasi dari unggahan resmi Instagram tersebut, dijelaskan bahwa pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI hanya dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Jadi dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim tautan pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026 yang diunggah dari akun Facebook Gimana Aksi merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, bagian negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026, di mana keputusan ini diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak ya. Dan kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Dan pemerintah Malaysia juga menggunakan indeks polusi udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Sementara itu, data pemerintah menunjukkan API di Serian mencapai 519 pada hari Jumat kemarin. Angka tersebut telah melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat, dan deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapatkan nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg. Kantor Perdana Menteri Malaysia juga menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Oka Embas ini mengatakan bahwa pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat.

Permintaan tersebut diajukan setelah API menembus angka 500 dan keadaan darurat tersebut hanya berlaku di distrik Serian dan mencakup wilayah dengan radius sekitar 20 km. Meski demikian, sejumlah layanan penting seperti supermarket, kemudian stasiun pengisian bahan bakar, dan juga perbankan diperkirakan tetap beroperasi. Sementara itu, pemerintah Sarawak juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi kabut asap, salah satunya dengan operasi penyemaian awan.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca panas dan kondisi yang lebih kering. Di saat seperti ini, risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat secara signifikan. Yang perlu diingat, sebagian besar kebakaran justru berawal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah, membersihkan lahan dengan cara dibakar, atau membuang puntung rokok yang masih menyala. Karena itu, hindari membakar sampah atau lahan sekecil apapun apinya. Api yang tampak terkendali bisa dengan cepat membesar ketika tertiup angin dan menjalar ke area yang lebih luas. Jika melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan, jangan menunggu hingga membesar. Segera laporkan kepada perangkat desa, petugas pemadam kebakaran, atau instansi terkait agar dapat segera ditangani. Mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Lindungi hutan, lahan, dan lingkungan kita. Satu tindakan bijak hari ini dapat mencegah bencana yang lebih besar di kemudian hari.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: muslimah lengkap, kerudung cantik, aksesoris muslimah, hingga baju muslimah untuk berbagai kebutuhan, semuanya ada di Saila Collection. Saila Collection hadir dengan dua toko di Purwokerto, beralamat di Jalan Dr. Suparno nomor 90 Karangwangkal, serta Jalan Dr. Suparno nomor 34 Karangwangkal, dengan nomor telepon 0812-2829-4445. Buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Saila Collection tampil anggun, nyaman, dan penuh percaya diri.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
2: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Namun sebelum kami kumandangkan azan maghrib, kami akan putarkan satu buah lagu spesial untuk Anda dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Eh, kamu udah tahu belum?
1: Apaan tuh?
0: Tanggal 19 September 2026 nanti, PPRBKK Purwokerto mau ada gebiar undian gratis berhadiah loh.
1: Tahu dari mana?
0: Kan udah ada pengumumannya. Nih, dengerin.
2: Segera buka rekening dan tambahkan saldo Tamades, Tamapan, dan deposito Anda di PT BPR BKK Purwokerto. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah spektakuler. Hadiah utama, 1 unit mobil Honda Brio, 3 unit sepeda motor Honda Beat, 2 unit sepeda motor Honda Revo, serta door prize, 25 TV LED, dan 25 lemari es. Anda berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Semakin giat menabung, semakin besar peluang Anda membawa pulang hadiah impian. Segera datang ke kantor PT BPR BKK Purwokerto terdekat, buka rekening tabungan Anda, dan mulai menabung untuk masa depan yang lebih baik. Nabungnya aman, manfaatnya nyata, hadiahnya luar biasa. PT BPR BKK Purwokerto, tempat menabung favorit masyarakat Banyumas.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang setelah sebelumnya layanan tersebut diberhentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
3: Harusnya kan akhir September, saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi pilih dok sana dok saya tanda. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17, ya mungkin tanggal 18 bisa operasional.
2: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas, sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahriansyah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
8: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

81 tahun RRI menemani menginspirasi. Satu lagu sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar ya. Iya, pendengar, sebanyak 27 pasangan mengikuti kegiatan Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026 di Kabupaten Banyumas pada Jumat kemarin ya. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekaligus bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait dengan pelangsungan pernikahan. Di mana kegiatan Banyumas Mantu ini dilatar belakangi dengan adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan termasuk karena keterbatasan ekonomi. Antusias masyarakat juga tinggi ya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia saat proses pendaftaran. Jadi kurang lebih ada lebih dari 500 pesan yang masuk ke tim. Dan selama 24 jam mereka terus bertanya mengenai aspek teknis dan hal-hal terkait lainnya. Dan dari proses pendaftaran dan kurasi tersebut, sebanyak 27 pasangan ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Dan tentunya banyak ya dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut ini merasa terbantu, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Sementara itu, peringar Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono juga melalui sambutan yang dibacakan Sekda Kabupaten Banyumas ini mengapresiasi pelaksanaan Banyumas Mantu ya, karena kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial namun juga membantu masyarakat memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum.

0: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar LPP RRI Purwokerto membuka pendaftaran program pemagangan Magang Hub Batch kedua tahun 2026. Di mana pendaftaran berlangsung pada tanggal 3 hingga 8 September 2026 melalui platform Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di mana program ini memberikan kesempatan ya buat para pencari kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung di bidang penyiaran dan media digital. Dan nantinya para pencari kerja yang dapat mendaftar ini adalah lulusan fresh graduate setahun terakhir ya. Dan pada batch 2 tahun 2026 ini, RRI Purwokerto membuka 8 formasi dengan total 19 kuota peserta magang. Dan seluruh posisi penempatan berada di LPP RRI Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan nantinya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi dan mengikuti program pemagangan akan memperoleh uang saku bulanan sesuai dengan ketentuan program Magang Hub Kemenaker dan uang saku sejumlah UMP atau UMK sesuai lokasi pemagangan. Dan peserta juga nantinya akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian selama masa pemagangan ya. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan sertifikat pemagang dari Kemenaker Republik Indonesia dan LPP RRI Purwokerto setelah menyelesaikan seluruh periode pemagangan. Tentunya program ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pendampingan dari praktisi media, jurnalis, penyiar, teknisi, dan juga staf manajerial LPP RRI ya. Dan peserta nantinya juga bakal dapat mengembangkan portofolio melalui karya siaran, kemudian artikel berita, konten media sosial maupun keterlibatan dalam tata kelola administrasi lembaga publik.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar, kami informasikan sebuah panggilan sidang Pengadilan Agama Negeri Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Selasa 10 November 2026 dengan nomor 1541 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Heri Benece dengan alamat Kelurahan Purwanegara RT6 RW1 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selasa 10 November 2026 dengan nomor 1445 /PDT.G/2026 PAPWT atas nama Siti Rohmah binti Dedi Iskandar selaku tergugat dengan alamat di Desa Tinggarjaya RT1 RW9 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Rabu 11 November 2026 dengan nomor 1498 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Tuslam Aceh Komari bin Citra Wikarta selaku tergugat dengan alamat di Desa Karanganyar RT3 RW2 Kecamatan Adipala Kabupaten Banyumas. Rabu 11 November 2026 1419 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Kanjung Amiruddin bin Wasrun Warsidi selaku termohon yang alamatnya di Desa Samudra RT2 RW2 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Selasa 17 November 2026 dengan nomor 1608 PDT.G/2026 PAPWT dengan atas nama Saiful Anwar bin Mukosim Suwadi selaku tergugat yang beralamat di Desa Kerajaan RT2 RW6 Kecamatan Bukuncen Kabupaten Banyumas. Rabu 18 November 2026 dengan nomor 1604 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Samsito bin Juremi Darwan selaku tergugat yang alamatnya di Desa Kedung Banteng RT5 RW3 Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Rabu 18 November 2026, nomor 1578 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Kusnadi bin Kusen, selaku tergugat yang alamatnya di Desa Pekuncen RT8 RW3 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Senin 23 November 2026, dengan nomor 1619 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Aris Dederis Manto bin Ratum selaku tergugat, yang alamatnya di Desa Keranggan RT6 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 24 November 2026 dengan nomor 1699 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Mai Susiana binti Sarjono selaku tergugat yang alamatnya di Desa Bantar RT3 RW5 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Rabu 25 November 2026 dengan nomor 1669 PDT.G/2026 PAPWT atas nama Darsito bin Supardi selaku tergugat yang alamatnya di Desa Langgong Sari RT1 RW3 Kecamatan Cilangok Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Spesial hari ulang tahun radio ke-81, penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sayang sekali persamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir, dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini bersama rekan baik saya Kiki yang temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan akan diawali dengan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran Case Fiber merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Neti Lastiningsi menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu syahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri. bahwa sungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Ikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Ikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Ikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Ikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Ikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang. Dan memang sudah lama kami kenal, NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Ikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Ikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Ikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorua Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Poti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Tengku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Purwokerto pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Bro 1 dimanapun Anda berada. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa, menyiarkan sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky. Tentunya 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini, kita akan simak dulu ada mimbar agama Katolik untuk edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 dengan tajuk Kitab Suci dalam Wujud Bahasa Manusia bersama dengan Saudara Ignatius Sumantioro. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik RRI Purwokerto. Berhubungan dengan bulan Kitab Suci Nasional, kali ini Mimbar Agama Katolik Pro 1 Purwokerto sengaja tidak membahas bacaan Injil minggu ini. Tetapi kami akan mengadakan katekese atau pengajaran tentang Kitab Suci dengan tema Kitab Suci dalam Wujud Bahasa Manusia. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Purwokerto yang dikasih Tuhan, berjumpa dengan pembawa acara malam hari ini, Ignatius Sumantioro, Prodiakon dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bulan September adalah bulan yang ditentukan oleh Gereja Katolik sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Hal ini dimaksudkan agar umat Katolik semakin mendekatkan diri dengan Kitab Suci, dan bulan Kitab Suci Nasional pada umumnya diisi dengan beragam kegiatan, baik dalam lingkup kring, lingkungan, wilayah, paroki, biara, atau komunitas. Kegiatan umumnya meliputi renungan bersama, pendalaman kitab suci, lomba membaca kitab suci, cerdas cermat kitab suci, maupun pameran buku-buku. Sebelum kita membahas tentang tema Kitab Suci dalam Wujud Bahasa Manusia, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada awal bulan Kitab Suci Nasional 2026 ini, kami mencoba mengenal Kitab Suci dalam wujud bahasa manusia. Bukalah hati dan budi kami, agar melalui santapan rohani ini, kami semakin mengenal dan mencintai Kitab Suci dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Kitab Suci. Kitab Suci sebagai sumber iman kita adalah wahyu ilahi. Gereja Katolik mengakui bahwa wahyu ilahi telah disampaikan Allah kepada umatnya sejak perjanjian lama melalui para utusannya dan para nabi. Wahyu perjanjian baru sebagai puncak. Wahyu perjanjian baru adalah Yesus Kristus sendiri. Bagaimana wahyu itu sampai pada kita pada saat ini? Gereja mengatakan kepada kita bahwa isi wahyu ilahi sampai kepada kita melalui dua hal. Pertama, lewat tradisi para rasul. Dan yang kedua, melalui kitab suci. Dokumen gereja Konsili Vatikan II, Deo Verbum, menyerukan keseimbangan pada kedua saluran wahyu ilahi ini. Wahyu ilahi dalam Dei Verbum nomor 22 menegaskan agar jalan masuk menuju kitab suci dibuka lebar-lebar bagi umat beriman. Tidak hanya milik
para hierarki. Umat diarahkan untuk membaca kitab suci dan memotivasi penyediaan kitab suci agar dibaca isinya dan dapat dikenal, direnungkan, dan dapat diamalkan. Apa itu kitab suci? Kitab suci adalah sabda Allah dalam wujud bahasa manusia. Istilah lain yang sering dipakai untuk mengungkapkan isi kitab suci adalah perjanjian dan juga sabda Allah. Menyebut kitab suci sebagai sabda Allah menunjukkan bahwa kekristenan bukan agama kita, tetapi agama firman dari sabda yang menjelma dan hidup. Allah telah membuka dirinya kepada manusia dan membuat perjanjian dengan manusia. Isi dan hakikat perjanjian itu ada tertulis di dalam kitab suci. Pendengar RRI Pro 1 yang dikasihi Tuhan, kitab suci itu memuat dua bagian. Perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam hal itu berkaitan dengan dua lapisan rencana Allah di dunia. Perjanjian lama berisi pengalaman bangsa Israel bersama Yahweh sepanjang abad dalam penantian kedatangan seorang Mesias. Sedangkan perjanjian baru berisi hidup gereja bersama Yesus Sang Mesias. Sekarang mari kita lihat bagian pertama kitab suci adalah sabda Allah. Ada sejumlah teks kitab suci sendiri yang menyinggung tentang sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci. Misalnya Yohanes 20 ayat 31 berbunyi, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Lalu Paulus dalam bab 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Rasul Petrus juga menegaskan dalam 2 Petrus 1 ayat 19-21, menyatakan, "Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu." Juga dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16 dikatakan, "Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya." Dari kutipan-kutipan di atas dapat kita katakan bahwa pertama, kitab suci adalah sabda Allah yang ditulis melalui ilham atau inspirasi Roh Kudus. Yang kedua, melalui inspirasi Roh Kudus, kebenaran yang diwahyukan oleh Allah telah ditulis. Dan yang ketiga, kitab suci mengajarkan kebenaran pada kita bahwa Allah penyebab dari keselamatan kita.

0: saja.
1: Sekarang marilah kita lihat apa ilham atau inspirasi itu. Mengenai inspirasi Roh Kudus dalam penulisan kitab suci dapat diyakini karena dikuatkan oleh teks-teks kitab suci itu sendiri. Seperti tercantum dalam 2 Timotius 3 ayat 6, 2 Petrus 1 ayat 19-21, Petrus 3 ayat 15-16, dan dokumen gerejawi seperti dokumen Konsili Trente, dokumen Vatikan I, dan dokumen Vatikan II. Hanya gereja sebagai kelanjutan komunitas religius perjanjian lama dan kelanjutan dari pewarta para rasul dapat menjamin dengan tradisi pula bahwa Roh Kudus menginspirasi karakter masing-masing kitab. Apa hakikat inspirasi? Hakikat inspirasi adalah hubungan erat peran yang ilahi dan peran penulis manusiawi dalam menuliskan kitab suci. Paus Leo ke-13 mengatakan, Allah penyebab utama kitab suci berperan membantu penulis dalam tiga tindakan yang saling melengkapi, yaitu intelektual, kehendak, dan kemampuan psikologis. Katekismus Gereja Katolik nomor 105 mengatakan, Allah adalah penyebab kitab suci yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Deo Verbum 11 menyatakan, Bunda Gereja yang kudus melalui Imam Rasuli memandang bahwa kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru secara keseluruhan beserta semua bagian-bagiannya sebagai buku-buku yang suci dan kanonik karena ditulis dengan ilham atau inspirasi Roh Kudus yang memiliki Allah sebagai pengarangnya dan dalam keadaannya demikian diserahkan kepada gereja. Apa dampak dari pengakuan akan adanya inspirasi Roh Kudus dalam penulisan kitab suci? Dampaknya adalah kitab suci itu benar-benar kudus. Benar. Kompendium Gereja Katolik 107 mengatakan, buku-buku suci yang diinspirasikan mengajar kebenaran. Dikatakan di sana. Oleh sebab itu, karena segala sesuatu yang dinyatakan oleh pengarang-pengarang yang diilhami penulis suci harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui bahwa buku-buku kitab suci mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Kebenaran yang ada dalam kitab suci tentulah kebenaran iman. Yang kedua, soal kudus. Sabda itu adalah kudus atau suci melalui ikatannya dengan Roh Kudus. Demikianlah sama seperti nama Allah adalah kudus, juga sabdanya adalah kudus. Marilah kita sekarang melihat ke bagian dua. Kitab suci itu ada dalam wujud bahasa manusia. Aslinya bahasa Alkitab atau bahasa kitab suci ditulis dalam tiga bahasa manusiawi yang berbeda. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Perjanjian Lama ditulis sebagian besar dalam bahasa Ibrani, juga jika berisi fragmen dalam bahasa Aram, seperti dalam kitab Esra dan Daniel. Bahasa Yunani dipakai untuk menulis kitab Deuterokanonika, dan juga jika kita ketahui bahwa beberapa darinya mungkin aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru sendiri ditulis dalam bahasa Yunani Helenis. Perjanjian Lama juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Versi yang tersebar disebut Septuaginta. Dari 70 sesepuh yang menerjemahkan teks Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin digunakan untuk menerjemahkan seluruh kitab suci dalam berbagai masa. Yang paling dikenal dalam

terutama berhubungan dengan masa, tempat, dan peristiwa-peristiwa dinyatakan benar dan layak dalam iman. Kedua, adanya kesaksian dari manuskrip-manuskrip tulisan tangan. Beberapa kisah kitab suci tidak ditulis tiba-tiba, tetapi diwariskan secara lisan dengan ingatan yang luar biasa dari ayah kepada anak selama banyak generasi. Tetapi ada perkembangan bahwa cerita lisan itu ditulis oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Ada berbagai varian tulisan, tetapi orang-orang Yahudi menaruh perhatian yang seksama dalam transkripsi teks-teks suci melalui penghormatan mereka satu sama lain. Karena itu, keakuratan akan hal-hal hakiki bisa diyakini kebenarannya. Perjanjian Baru memiliki banyak manuskrip yang paling kuno dari sekitar 200-300 tahun setelah redaksi dari teks asli. Ini menunjukkan ide sempurna dari seperti mereka seharusnya dalam susunan yang pertama. Pendengar Pro 1 RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan, demikianlah katekese Kitab Suci malam hari ini. Semoga kita semakin mengenal dan semakin mencintai Kitab Suci. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Rosato, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan paparan sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan di total 184 desa yang tersebar di seluruh 18 kecamatan. Berikut laporan dari Fitri Hasan untuk Anda.
2: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memberikan paparan sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak 2026 yang dilaksanakan di 184 desa yang tersebar di seluruh 18 kecamatan untuk mengisi jabatan kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir serentak pada 13 Maret 2027. Sosialisasi Pilkades serentak di Purbalingga dilakukan Bupati Fahmi di hadapan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani yang juga diikuti sekitar 530 peserta terdiri atas Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Pimpinan OPD, Camat beserta unsur Forkopimcam, Paguyuban Kepala Desa, Paguyuban Perangkat Desa, Asosiasi BPD serta 184 Kepala Desa dan Ketua BPD dari desa yang akan melaksanakan Pilkades. Fahmi menjelaskan pelaksanaan Pilkades terbagi dalam 4 tahapan. Pada tahap pertama sejumlah kegiatan yang dilakukan antara lain pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan, pembentukan Panitia Pilkades tingkat kabupaten dan desa, serta penyusunan rencana anggaran. Tahapan ini berlangsung selama 14 September hingga 13 November. Tahap pencalonan meliputi pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penetapan calon dan pengundian nomor urut, penetapan daftar pemilih, kampanye hingga masa tenang, yang berlangsung selama 30 September hingga 10 Desember 2026. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada Kamis 10 Desember 2026. Setelah itu, tahapan penetapan berlangsung hingga 17 Maret 2027 meliputi penyampaian hasil pemilihan, pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih serta pelantikan yang direncanakan pada 17 Maret 2027.
3: Hari pemungutan dan perhitungan suara yang telah disepakati jatuh pada tanggal 10 Desember 2026 diikuti dengan proses rekapitulasi dan penyelesaian sengketa jika ada. Tahapan penetapan yaitu dari 10 Desember 2026 sampai dengan 17 Maret 2027 meliputi penyampaian laporan hasil pemilihan, pengesahan pengangkatan kades terpilih dan pelantikan kades terpilih yang direncanakan akan dilaksanakan pelantikannya pada tanggal 17 Maret 2027.
2: Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan Pilkades, Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sekitar 7,8 miliar melalui APBD 2026 untuk bantuan keuangan khusus desa, pengamanan, sosialisasi di kecamatan dan operasional perangkat daerah penyelenggara. Pemkab juga telah melakukan kesepakatan bersama Forkopimda untuk menjaga keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat selama tahapan Pilkades. Fitri Hasana melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Bukan, jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
2: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, nak?
2: Iya, bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, bu?
1: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

81 tahun RRI menemani, menginspirasi, mendengar. Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya pendengar ya. Tentunya di momen hari spesialnya RRI itu ya, pendengar, ini juga dinobatkan sebagai Hari Radio ya, nasional gitu ya, diperingati setiap tanggal 11 September gitu ya pendengar. RRI di bulan September 2026 ini tentunya sudah menginjak usia yang tidak lagi muda gitu ya pendengar. Ini kalau misalkan orang gitu ya, manusia di usia 81 tahun ini merupakan usia yang kemudian bisa dikatakan orang yang sudah senior gitu ya pendengar ya. Bahkan ya senior, kita nyebutnya senior aja ya. Gak usah kayak kakek, nenek-nenek gitu ya pendengar ya. Karena tua ada tuh ya pendengar, orangnya sudah tua gitu ya, tapi jiwanya tetap muda, menggelora gitu ya pendengar. Jadi harapannya di usia ke-81 tahun ini gitu ya pendengar, ini kita bisa senantiasa menemani dan juga menginspirasi pendengar Pro 1 gitu ya. Bahkan bukan hanya Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 3 dan juga Pro-Pro yang lainnya pendengar. Dan tentunya senang sekali rasanya di kesempatan malam hari ini pendengar, bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini akan membersamai malam minggu Anda semuanya. Yap, malam minggu di tanggal 5 September 2026 pendengar. Kita awali malam minggu ya, di awal pekan pertama di bulan September 2026 dengan happy-happy ya. Nanti saya akan ajak Anda pada pukul 20.30 ya, nanti akan ada Carlina mendengar karaoke lagu Indonesia. Monggo ya, untuk Anda pendengar yang mau ikutan nyanyi bareng di Carlina malam ini boleh ya. Nanti bergabung saja di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11 pendengar ya. Kali ini saya akan putarkan satu lagu spesial dari Bang Enmes. Ya, ada Enmes Kameleng dengan Nyaman Spesial untuk Anda malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini saatnya Anda bisa unjuk gigi ya di kesempatan malam hari ini. Pendengar, ini kapan lagi dan di mana lagi ya Anda bisa bersua di RRI gitu ya pendengar, untuk bersama-sama nih merayakan malam minggu gitu ya pendengar, dengan seru-seruan bareng di Carlina Karaoke Lagi Indonesia. Pendengar, mau gak untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811-2540911. Kita panggil, angkat dulu ya. Yang pertama, bentar ya. Yang pertama ada siapa nih ya? Selamat malam, Carlina.
1: Membahana.
0: Ini dengan siapa, di mana?
1: Dengan Rena, Mas.
0: Dengan siapa, punten?
1: Rena di UMP.
0: Mbak Rena di UMP.
1: Oke.
0: Luar biasa. Gimana kabar malam hari ini, Mbak Rena?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Semoga kopi balik dengan penjenengan sekeluarga ya.
0: Anji, amin. Mbak Rena malam hari ini mau mempersembahkan lagu apa, Mbak Rena?
1: Ini kalau nggak salah lagunya Mbak Rita apa Mbak Elsie yang Siapa?
0: Siapa? Yang siapa sih aku, bukan sih?
1: Bukan. Siapa orang itu
0: kayak gue. Oh, siapakah? Bentar ya, ini kok keyboardnya mati. Bentar Mbak Reni ya. Mbak Reni.
1: Aman.
0: Mbak Reni besok ikut jalan sehat enggak di RRI?
1: Kalem
0: baik,
1: pokoknya kejutan lah. Nanti kan tahu-tahu di belakangnya jenengan.
0: Apa ya sih?
1: Semua kru kan RRI kan udah kayak keluarga.
0: Amin, bener ya. Kita mah semedulur selawase gitu ya Mbak ya.
1: Iyalah, bukan hanya cuma mengudara saja, harus ada ikatan persaudaraan.
0: Bener, jadi anggar misalnya nyambung tali silaturahmi, kita tali-tali rejeki, tali-tali umur, kita tambah
1: dulu. Terus umurnya tambah muda.
0: Nah, tambah muda ya, menolak tua ya.
1: Sekali silaturahmi satu bener. Tahun.
0: Bener ya. Ini Mbak. Iya. Ini Nun Sewu Mbak Reni. Musiknya yang ini apa bukan?
1: Asik betul.
0: Bener ya. Ada siapa? Dari Mbak Reni di UMP, monggo.

0: Luar biasa, suaranya cetar membahana ternyata ya Mbak ya.
1: Membahana.
0: Masih muda, Mas. Iya, kan aku panggilnya Mbak ya. Apa mau dipanggil Teteh?
1: Jangan, kita bukan orang Sunda.
0: Bukan orang Sunda, berarti Mbak aja ya. Mbak Jawa gitu ya, sama mas-mas Jawa gitu kan cocok. Jawa kok.
1: Mau dipanggil apapun sih enggak masalah gitu.
0: Iya, asalkan jangan dipanggil sayang gitu.
1: Sayang enggak apa-apa.
0: Oh, sayang enggak apa-apa. Ya kita kan sesama manusia harus saling menyayangi ya, Mbak ya. Betul. Betul. Mbak monggo. Heeh. Mbak monggo mau salam-salam dulu di kesempatan malam hari ini.
1: Jadi ada Mas Jun, terima kasih dukungannya. Terus ada lagi Bapak Kanto, Bapak Pamin. Terus ada lagi Bapak Sukirno, Sukeng Dalu. Ada Mr. Palok, Sukeng Dalu. Terus ada lagi apa ya, Mbak Ija, Sukeng Dalu. Bu Rusti, Sukeng Dalu juga. Bisa segitu aja.
0: Anji, matur nuwun.
1: Semangat.
0: Oke.
1: Ya sayang,
0: oh aduh,
1: ya.
0: Siap Ji.
1: Semangat terus, terima kasih atas waktunya.
0: Ji.
1: Bahagia selalu bareng keluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ini dari UMP, dari Purwokerto Sada sudah bergabung malam hari ini. Kita angkat yang ada di WhatsApp. Sugeng Dalu Karlina.
2: Mbahana.
0: Ada Mbak Keisha malam hari. Ibunya Mbak Keisha, bener ya?
2: Hah? Anakku cewek, anakku cowok.
0: Oh, ini berarti Ibu Keisha jenengan sendiri namanya. Gimana? Iya. Kok judes banget sih Ibu, iyalahnya kayak lagi marah ya sama saya ya.
2: Ngapain?
0: Satu titik dua koma. Ibu Keisha cantik, siapa yang punya?
2: Ada suami.
0: Ada suami, benar. Ibu Keisha gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sudah, tadi mau tanya apa ya? Malam minggu gak nongkrong di luar, Bu?
2: Kalau aku sekeluarga dari pacaran mula ya. Kalau itu gak pernah hari Sabtu Minggu keluyuran.
0: Anjir. Mending me time bareng keluarga aja gitu ya Bu ya.
2: Kami kalau mau jalan-jalan dari Senin sampai Jumat.
0: Dari Senin, malah tambah banyak ya itu ya, Senin sampai Jumat ya Bu ya.
2: Kan lebih sepi kan.
0: Lebih sepi kalau betul, lebih eksklusif.
2: Sabtu Minggu. Hektik
0: iya, ya.
2: Iya, kalau Sabtu Minggu rame.
0: Rame pol. Iya, Ibu Keisha malam hari ini mau mempersembahkan lagu kayak apa, Bu Keisha?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Punya Desi Ratnasari ya.
0: Boleh, yang apa Ibu?
2: Ya. Sampai hati.
0: Sampai hati. Bentar kok salah ngerti. Bentar kok ini komputernya nge-lag ya Ibu ya. Sampai hati. Sumpah ini komputer yang ngelag ini mungkin barangkali teman-teman teknik yang ada di belakang kalau dengar suara saya ya boleh dibantu. Sampai hati ya. Ibu ini sambil saya cari-cari dulu mungkin.
2: Salam-salam ya.
0: Salam-salam dulu monggo.
2: Yo, Neng salam-salam buat Mama Luna. Halo. Terus apa ya? Oh, Ma Indes. Malam ada Bu Karlina juga malam. Kok Bu Karlina? Bu Marlina.
0: Karlina. Udah kangen Karlina ini, Teh Keisha.
2: Iya. Terus ada Teteh Putri juga yang di Tasik. Ada Mas Nyunyu malam. Terus ada seorang ya. Pak L.A. Bu Harsoyo malam. Mama Harti, Mama Eri. Ini yang suka lagu kenangan juga Kang Herdi.
0: Kang Herdi, betul ya.
2: Apa lagi ya?
0: Semuanya saja mungkin ya yang sedang menyimak. Yo. Karlina ya. Neng Keisha, ini lagunya yang gini bukan Neng? Neng lagi Teh.
2: Neng juga boleh.
0: Neng juga boleh. Yang ini bener bukan?
2: Betul.
0: Ya, kita ulangi dulu ya. Iya boleh. Spesial buat Neng Keisha mah apa yang mau diulang juga boleh.
2: Kalau bis, itu yang itu ya, yang channelnya apa KPK Medeng ya?
0: Bukan, ini punyanya Davik ya. Mau yang KPK?
2: Ya yang KPK Medeng apa
0: ada,
2: ya? Medeng
0: ada.
2: Apa Medeng?
0: Gak tahu. Gak tahu. Ini mungkin ya KPK Medeng channel ya.
2: Ah itu. Yes, makasih Mas Ricky.
0: Sama-sama Neng Keisha. Selamat menikmati malam minggu bersama Neng Keisha.

0: jedanya delaynya anu banget nggak mas Iki?
1: Gimana nih guys ya?
0: Delaynya jauh banget
1: nggak? Enggak kok. Kalau di sini nggak delay. Ya delay dikit nggak apa-apa lah, nggak ngaruh neng guys ya.
0: Soalnya neng lagi di luar kota.
1: Oh, lagi di mana?
0: Biasa di rumah di BSD.
1: Nggak apa-apa, aman di situ berarti nggak delay, di sini nggak delay neng guys ya.

0: Suaranya Cetar membahana syahdu banget seperti malam ini di Purwokerto neng guys ya.
1: Gak usah puji-puji, ntar nambah gemuk berat badan gue.
0: Iya, neng Kesia berarti lagi di mana, di BSD?
1: Ya udah balik lagi ke BSD kemarin waktu pas sama Mas Kiki pas di Purwokerto tuh.
0: Oh pas di Purwokerto. Ini neng Kesia rumahnya ada berapa sih sebenarnya?
1: Gak usah dibahas.
0: Aduh, enggak, maksudnya kalau ada tiga kan boleh lah buat aku satu neng Kesia.
1: Tolong gak usah dibahas.
0: Gak usah dibahas ya. Ya pokoknya banget. Enjoy neng Kesia, enjoy bareng keluarga malam minggu ini.
1: Thank you.
0: Di situ gimana cuacanya, cerah atau berangin, panas gimana di situ?
1: Tadi agi siang-siang sekitar jam 2-an sih kayak agak mendung-mendung tapi enggak hujan sih.
0: Betul. Terus, di sini juga sama sih neng Kesia.
1: Terus jam 4-an tuh kayak berawan ya, tapi padahal bukan. Kayaknya itu pengaruh kayak dari abu vulkanik yang di itu kali ya.
0: Kebakaran gitu ya di Kalimantan ya.
1: Mungkin bukan itu kan yaudah. di Banten.
0: Oh iya, betul ya neng Kesia. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran, gempa dan lain sebagainya. Ini semoga segera pulih dan tidak ada lagi ya, gitu ya neng Kesia. Amin ya neng Kesia ya.
1: Terima kasih. Thank you, bye.
0: Matur nuwun ada neng Kesia yang sudah bergabung. Walaupun jauh-jauh ya dari BSD, di jauh di sana gitu ya, tapi dekat di hati gitu ya neng Kesia ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin barangkali kita sapa pendengar kita berikutnya. Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam Karlina. Selamat malam Mas Undang Rizky.
0: Oke, okay. Karlina sehat. Ini Karlina ada passwordnya. Karlina karaoke lagu Indonesia gitu.
2: Karlina karaoke lagu Indonesia.
0: Karaoke lagu Indonesia dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Selamat malam dengan Pak Andi di Purbalingga.
0: Oh, Pak Andi. Oh, ini yang pendengar baru itu ya yang kemarin minggu kemarin juga gabung ya Pak Andi ya.
2: Iya, Larisma.
0: Oke, okay, mau nyanyi lagu apa Pak Andi malam hari ini?
2: Mau salam-salam dulu apa nyanyi dulu nih?
0: Salam-salam dulu boleh, tapi lagunya apa biar tak cariin dulu?
2: Lagunya Ojo Lamis.
0: Ojo Lamis. Siap, monggo salam-salamnya.
2: Selamat malam, salam buat Mama Indes di Purbalingga. Buat Bu Ida di Purwokerto. Buat Kang Kumbang. Buat Ibu Kesa dan buat pendengar RI Pro 1 yang belum saya kenal. Salam jumpa, salam kenal.
0: Luar biasa ini. Ini berarti mengindikasikan Pak Andi ini

0: Seti yang mendengarkan gitu ya, karena baru sekali bergabung karena minggu kemarin udah apal nama-namanya.
1: saya tulis mas.
0: Oh tulis, masya Allah tabarakallah ya, Tuhan memberkati. Pak Andi, ini mau nyanyi Ojo Lamis yang mana? Yang ada gendang-gendangnya atau yang ini langgam-langgam campur sari?
1: Yang ini aja yang
0: yang asli.
1: Bukan yang asli.
0: Yang ada gendang-gendangnya.
1: Yang karaoke aja.
0: Iya karaoke. Membahana. Kita dengarkan dulu ya, ini lagunya yang ini apa bukan ya Pandi ya. Coba ya, 3, 2, 1. Benar ya Pandi yang ini ya?
1: Semoga benar.
0: Semoga benar, gak apa-apa nanti kalau ada salah-salah boleh kok diomprang.
1: Minta dibantu ya Mas Undang.
0: Aman. Ojo. Ojo. Mau diulang?
1: Ulang. Yaudah.
0: Agak jump scare ya mendengarnya, gak apa-apa. Kita ulang spesial buat Pak Andi yang ada di Purbalingga. Gak?

0: Baron Joget Bandi.
1: Selamat malam para pendengar Persatu dimanapun Anda berada.
0: Spesial juga untuk Anda semuanya pendengar Persatu di Carolina ya. Monggo, nanti setelah ini masih dibuka Carolinanya.

0: Masih bersama Karlina. Gimana Pak Andi malam hari ini?
1: Ya, semoga terhibur lah.
0: Terhibur ya. Pak Andi gimana, udah makan malam?
1: Sudah
0: ya. Malam Minggu besok ikutan jalan-jalan, jalan saya di RRI enggak Pak Andi?
1: Insya Allah, semoga wajib, saya ya diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Insya Allah ikut hadir nanti ke jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Andi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Andi yang sudah bergabung di 6323336. Monggo untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911. Kali ini sudah bergabung ada siapa di sana? Assalamualaikum, selamat malam Karlina, Mama Eri.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sekali ya.
2: Masih
0: sih. Alhamdulillah, saya sekeluarga semuanya baik. Ini semoga saudara-saudara kita yang lagi dengerin siaran kita malam hari juga dalam keadaan baik dan terus gitu ya Mama Eri ya.
2: Ya.
0: Amin. Mama Eri mau mempersembahkan lagu apa nih Mama Eri malam hari ini?
2: Pengobat Rindu.
0: Pengobat Rindu, emang lagi rindu sama siapa? Sama yang dirindu lah ya Mama Eri ya.
2: Iya.
0: Oke. Ada pengobat rindu dari Mama Eri, langsung aja ya Mama Eri ya.
2: Iya.
0: Ada request.
2: Salam buat Mama Inde.
0: Oh, salam dulu boleh monggo.
2: Iya, Neng Kesa. Mama Ida. Potini, Indah Hanum, Mas Herdi, ya buat semuanya yang udah pada masuk juga Anji. Selamat malam.
0: Anji, sampun. Oke, kita udah. Langsung saja lihat apakah lagunya yang ini apa bukan gitu ya Mama Eri, kita lihat dulu.
2: Iya betul.
0: Yang ini ya dari Pino ya. Langsung saja spesial pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada pengobat rindu. Elvi Sukaisi spesial dibawakan oleh Mama Eri.

0: Aduh, luar biasa. Terima kasih Mama Eri. Tadi salam-salamnya belum ya Mama Eri ya?
1: Iya, buat Kak Radun, terus Pak Tamin, Pak Faizin.
0: Anjir.
1: Ya buat semuanya lah.
0: Kabeh mawon nggih semuanya saja. Arlina. Terima kasih Mama Eri.
1: Makasih
0: Mary.
1: Mas Kiki. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar Pro 1, saya akan, ini ada beberapa WhatsApp masuk ya. Masuk ya. Ini Mama Reni nih asyik digoyang katanya tuh Mama Eri ya. Iya digoyang ya. Kemudian Mama Indah nih, Mas Kiki, nomorku yang 336 gak diangkat. Kenapa WA terus? Aku gak WA terus Mama Indes. Aku gonta-ganti kok ya. Cuman kan aku kalau misalkan yang 632-336 kan aku gak lihat gitu ya, ini siapa yang masuk ya. Tapi tenang aja kok, di WhatsApp tetap masuk. Cuman muncul ya. Jadi kan nanti untuk telepon di WhatsApp itu saya angkat itu berdasarkan yang muncul. Jadi kalau misalkan yang gak muncul, saya gak bisa angkat gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk Anda yang mungkin barangkali sedari tadi mencoba tapi gak keangkat, itu berarti belum muncul gitu ya pendengar. Nah ini seperti Mama Reni nih muncul nih. Kita angkat dulu ya. Assalamualaikum Mama Reni Karlina.
2: Membahana.
0: Membahana. Mama Reni gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah baik-baik sayang. Tembeke masuk wis sayang-sayangan.
2: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah Mama Reni. Kulo piyambas, kalian keluarga juga sehat terus Mama Reni ya.
2: Amin.
0: Tadi Mama Reni yang komen asik digoyang, Mama Reni melu goyang apa ora Mama Reni kayak pertanyaan.
2: Iya, digoyang dong.
0: Goyang dong, berita apa prevent? Goyang dong berat ya Mama Reni ya.
2: Nggih. Duet ah.
0: Duet naon atau teh monggo sok.
2: Iya, kerinduan.
0: Kerinduan ya. Kerinduan karaoke duet maut bareng Mama Reni.
2: Iya tuh kali-kali duetnya.
0: Iya siap gak apa-apa. Kayaknya kita
2: salam
0: mah gak berkali-kali.
2: Boleh ya, monggo. Semoga pada sehat selalu. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya.
0: Okay, amin. Langsung Mama Reni. Musiknya kedengeran ya Mama Eri ya?
2: Atau yang dikoploin dong.
0: Oh yang dikoploin. Iya ya, atau teh. Ini Mama Eri mah sukanya yang koplo-koplo ya.
2: Iya.
0: Bentar ya, koplo ya. Koplo spesial duet maut malam hari di Karlina Karaoke lagu Indonesia. Cocok Mama Eri? Mama Reni? Cocok ya?
2: Iya.

0: Ger Duren Purwocati asik sor goyang katanya yeah, Mama Reni.
1: Digoyang.
0: Iya, nanti tak simpen ya. Ini juga ada Mama Eri, Wasik Mama Reni duet maut katanya.
1: Oke, boy. Iya.
0: Masuk lagi.

0: Mama Randy juga Rizky malam hari ini.
1: Sama artis.
0: Sama artis luar biasa. Iya.
1: Terima kasih ya. Matur
0: nuwun. Saya juga Mama Randy, saya juga
1: sama Anji. Keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini duet maut kayak gini ya. Oke, setelah tadi yang ada di WhatsApp kita coba mu beralih ke 632336 ya. Selamat malam Karlina.
2: Karoke Karlina karoke membakana Indonesia.
0: Ki mesti kan lu mlebu Jabar ora kangkat dari mlebu Buri apa ya Kang ya?
2: Ngarburi
0: ora ngarburi. Iya Kang ki ngampurane ya anu bukane ora gelem ngangkat anu urutan nih sing muncul sapa. Iya, mau nyanyi lagu apa malam hari ini? Pripun?
2: Lagunya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan.
2: Ya.
0: Oke. Senandung Rembulan spesial malam hari ini. Cowok ya, ada cowok spesial untuk panjenengan semuanya. Ji, langsung saja ini. Apakah yang ini apa bukan? Singke apa tukang? Oke. Spesial ada Senandung Rembulan, Karlina, Karena lagi Indonesia.

0: Sir Jazz. Yes. Deng deng jret. Matur nuwun dan suarane. Lah, bisa langsung mati. Le kasih teman ya. Enggak penting apa-apa ya. Oke, selanjutnya di 08125491111. Pokoknya spesial kalau misalkan bareng aku ini kayaknya enggak ada jeda ya. Langsung terabas-terabas saja. Selamat malam Karlina.
1: Mambahana.
0: Mama Indes.
1: Akhirnya bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Rezeki anak solehah berarti Mama Indes ya.
1: Iya, amin.
0: Gimana kabar malam hari ini Mama Indes?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar balik Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, sami ugi alhamdulillah sehat malam minggu ini. Senang banget ya. Mergane iki RRI malam hari ini juga lagi rame ge, lagi pada persiapan go ngesuk Mama Indes.
1: Iya. Aku udah daftar lewat link.
0: Alhamdulillah. Semoga nanti dapat hadiah gitu ya Mama Indes ya.
1: Amin, bisa bertemu dengan kru-kru RRI.
0: Amin, Masya Allah ya. Mau nyanyi apa Mama Indes malam hari ini?
1: Cemara Biru.
0: Cemara Biru ya, spesial. Pripun Hedon.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ini spesialis Hedon ya Mama Indes ya. Oke. Okay. Langsung aja. Iya, karena musiknya enak sudah cocok gitu ya Mama Indes ya.
1: Iya.
0: Langsung aja Mama Indes siapkan energi, siapkan goyangannya buat Cemara Biru spesial Karlina malam hari ini. Ser

0: Ada Mama Endes dengan Cemara Biru luar biasa.
1: Oke,
0: ini
1: terima kasih ya, Mas.
0: Suaranya cetar membahana. Terima kasih juga ya, Mama Endes.
1: Salam sehat buat semuanya. Salam
0: sehat juga.
1: Sampai ketemu lagi di Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Salam buat Pak Karsun.
0: Enji.
1: Ada Ki Galang Suwadi.
0: Mm-hmm.
1: Ada Ki Cuno. Mama Dede dan buat semuanya.
0: Oke. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, udah ada Mama Indes. Ini banyak yang ini ya, banyak yang WhatsApp juga. Bentar ya, kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp. Ini ada Mama Cantika. Mama Cantika nyawer naskor, Mas. Boleh. Naskor ini di Mama Cantika yuk ya. Anggar misalnya nyawel naskor. Nyanyi Abora Mama Cantika. Ya, diterima banget nanti nasgornya langsung meluncur ke RRI ya. Mama Reni juga digoyang lagi. Ulu, Mama Reni duta goyang internasional gitu. Oke, dan siapa lagi nih ya? Yaudah deh, kita panggil lagi yang ada di 632336 ya. Selamat malam Garlina.
2: Selamat malam Karlina.
0: Oke.
2: Okay, karaoke
0: lagi Indonesia. Ini dengan siapa, di mana ya?
2: Dengan Mama Fai.
0: Wih, Mama Fai. Gimana kabar malam hari ini Mama Fai?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat walafiat selalu semangat Mama Fai.
2: Pastinya dah.
0: Oke. Okay. Jih, pripun?
2: Aku mau Roro Jonggrangan.
0: Roro Jonggrang.
2: Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang. Iya ya, ini berarti bukan semalam ya, ini cuma 4 menit ya lagunya ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Kalau semalam suntuk nanti bukan Roro Jonggrang, itu wayangan gitu ya.
2: Iya betul.
0: Betul sekali. Kita coba.
2: Namanya buat Mama Indah, selamat malam.
0: Ji.
2: Ada Mama Cantika juga selamat malam. Ada Kembang Asmara, ada Mama Eri, terus ada apa lagi tadi? Bang Herdi selamat malam juga.
0: Oke. Okay. Ini berarti Roro Jonggrangnya yang duet ya?
2: Iya.
0: Mas
2: Kiki bisa?
0: Oh enggak, ini nanti udah ada penyanyinya, terang aja ya.
2: Mulai ya?
0: Iya.
2: Yuk,
0: nanti saya pandu.
2: Oke.
0: Ada Roro Jonggrang, mau apa i malam hari ini?
2: Mas.
0: Pribun?
2: Jangan, ini yang enak, yang ori.
0: Oh yang ori, boleh. Ini kan ada versi laki-lakinya ya.
2: Musiknya
0: kuat. Oh, yang campur sari ya, Mama Fai ya?
2: Iyalah.
0: Iya ya, biar leyeh-leyeh malam minggu jam tangan 10 gitu ya, Mama Fai ya. Ser.
2: Ya, ini dia.
0: Leh. Kopinya karo mendoannya jakal lalain, Mama Fai.
2: Asik.
0: Oke. Okay.

0: mana vokal laki-laki?
1: Laki-lakinya yang mana sih ya? Kok enggak ini tanpa oh ada nih, ada nih. Tenang aja Mama Fai, kita ulangi lagi dari awal nih. Wis kayak ngisi bensin Mama Fai dimulai dari nol ya.
0: Oke.
1: Yang ini.
0: Iya.
1: Ini ada vokal cowoknya, enggak ada vokal saya, tenang aja Mama Fai.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tatut-tatut, Mama Faik ya, jangan mikir nyanyi lagu Roro Jonggrang, jere Kang Jion daftar dadi Bandung Bondowoso nek jere. Salam-salam buat Mama Faik juga, terima kasih ya. Kemudian yang ada di bawahnya Mama Faik lagi, kali ini kita ganti ke WhatsApp, karena tadi Mama Faik sudah di 632 ya. Ada Kang Goodrill, selamat malam ruang rindu Karlina.
2: Selamat malam buat Mas Rizky.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Goodrill, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat waras. Selamat Kang Goodrill. Miki.
2: Sehat ya Mas Rizky.
1: Alhamdulillah sehat. Sami Ugi. Ya, luar biasa. Ini Kang Goodrill tadi udah WhatsApp ya. Kang Goodrill ikutan.
2: Iya, antri banget
1: tuh. Antri banget, alhamdulillah ya. Kang Goodrill, arep nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Lagune dicoba Nyidam Sari sing koplo.
1: Nyidam Sari ya, koplo lu. Jos cis, jos gandos.
2: Koplo nada pria.
1: Pria, siap ya. Berarti yang koplo siap joget deh ya Kang ya.
2: Iya, karena joget-joget, uket-uket.
1: Orang kadang sikile ya, yang penting joget ya Kang Goodrill ya.
2: Iya.
1: Ada Nyidam Sari versi dangdut dari Kang Goodrill malam hari di Karlina, Karaoke Lagi Indonesia. Yuk, ser, hey. Lagunya singgih cocok Kang.
2: Ya, cocok ya.
1: Yeah, sir.

0: pagi.
1: Cakep.
0: Naik sepeda ada di sana.
1: Cakep.
0: Jumpa kembali sama Mas Rizky. Yang ada di Karlina.
1: Keren, Kang Gudre, luar biasa. Matur nuwun.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Reni.
1: Monggo.
0: Pak Kulbua, Mama Pak E. Mbak Ines, Andi, Mama Eri. Ya buat semuanya aja gitu aja. Tutup napan warna putih cukup sekian. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gondrile yang sudah bergabung di Karlina ya, karaoke lagu Indonesia. Apa itu tadi yang terbang di atas saya ya? Kecoa luar. Penting banget ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan hilangkan ya kecoanya. Baik, pendengar mungkin satu lagi ya. Di 632336 atau di 0811 255 0911 ya. Idi ya. Tapi kayaknya saya pengen karaokean deh ya. Saya karaokean dulu aja, gak apa-apa lah ya. Biar untuk menutup kebersamaan kita di kesempatan hari. Oh ada nih, ada yang bergabung, gak apa-apa ya. Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam Karlina.
1: Membahana. Ada Kung Jio di Kedudukan Purwajati. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Betul, alhamdulillah sehat Mas. Mas Rizky gimana?
1: Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau nyanyi lagu apa, Kang Jio?
2: Aku mau coba Terminal Madiun Ngawi.
1: Terminal Madiun Awi. Dendolang. Ribun? Anji, bentar ya, tak cariin dulu. Terminal Madiun Ngawi ya. Dari siapa?
2: Dari Sony Jos.
1: Sony Jos, ya ada jelek, ada kolet nanti sit ya. Apa senemunya ya, apa-apa lah ya Kang ya?
2: Ya, apa-apa.
1: Iya, apa-apa ya. Kayaknya kayak madan ngingsor gitu ya. Mengingat dan menimbang waktunya juga udah hampir mepet, ada Madiun Ngawi, spesial dari Kung Jio yang ada di Gerduren Purwajati.

0: Gimana Kang Jio, kok suaranya nggak ada jenengan?
1: Bentar.
0: Iya.
1: Coba diulang mas, dari depan mas.
0: Iya, nggak apa-apa ya, tak ulang. Iya, yuk.
1: Yeah.
0: Ada Madiun Ngawi dari Kang Jio yang ada di Gerdul Lain Purwo.

0: Jenengan sih mau tintor ning radio apa ora, Kang?
1: Ya nu apa radio, Kang, radio ki tadi.
0: Oh, anu radione langka. Iya, ora apa-apa, Kang. Aman, lagune aman.
1: Iya kok.
0: Ayo. Mas. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, tak bantu, Kang Jio.

0: Matur nuwun Kang Jio, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Ya, ini Kang Jio jare matur nuwun Kang Jio. Ya, ini Kang Faizin ngampun tenne mungkin besok ya jare HP saben esok sore diobongi menyen kok kalah bae. Ya, digenti berarti aja diobongi menyen Kang Faizin ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Karlina, Karaga Lagi Indonesia di sepanjang Purwokerto malam ini. Jangan lewatkan keseruan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kembali hadir menyajikan lagu-lagu kenangan gitu ya pendengar untuk Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung boleh ya di call WhatsApp kami di 0811 2540911 atau di 0323336. Untuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita panggil dulu yang pertama, angkat dulu yang pertama. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sugeng Dalu Potini, selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Selamat malam, Milu Cengwengi, oke.
0: Alhamdulillah, sehat Potini malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Potini wis tak arep-arep nih, Karlina gak gabung ternyata. Pengen
1: nyanyi, cuman tadi Mas Gigi ketipu.
0: Ketipu apa?
1: Yang pertama bukan Rena.
0: Apa tuh?
1: Lini Luna pasal wakil pegol buah.
0: Oh, ala, nu nyile HP ini Mbak Rena.
1: Itu. Ya, Mama Lu, Nini Luna pegol buah pasal wakil. Mau Rena lupa gak buen, Bok.
0: Tapi jenengnya deng Rena ya, si Rena siapa ya loken ya?
1: Itu aslinya Mama Nini Luna pasal wakil pegol buah.
0: Buah apa aja, Rek?
1: Jagain ya, buah apa aja.
0: Mama siapa mikir jenengnya Mama Luna?
1: Mama Luna
0: dan penjual buah yang lainnya bawain saya buah naga dan buah duren.
1: Bok nyatek.
0: Gimana lagunya ada banyak? Ada Setangkai Anggrek Bulan dari Rani, ada dari Heidi Diana dengan Akan Kubawa Sampai Mati, ada Feni Bauti dengan Biarlah Ku Di Sini, ada Hetikus Endang dengan Aduh Rindu, Biarlah Sendiri dari Delta Trio, kemudian Gadis Pujaan dari Alfian, Pance dan Dedi Dores dengan Ada Rindu Untukmu, dan Mayang Sari Tiada Lagi. Monggo.
1: Yang pertama tadi betulnya ngomong jarak rungu, yang kedua ketiga apa?
0: Yang ketiga ini Feni Bauti, Biarlah Ku Di Sini.
1: Terus yang keempat?
0: Ada Hetikus Endang dengan Aduh Rindu.
1: Lima.
0: Biarlah Sendiri dari Delta Trio.
1: Enam.
0: Biarlah Sendiri dari Edi Silitonga, Alfian Gadis Pujaan. Gadis Pujaan.
1: Biarlah Sendiri apa? Silitonga kok.
0: Peripun suaranya gak jelas buat ini.
1: Biarlah sendiri, Edi Silitonga
0: biarlah sendiri, yo wis pen lah istilahnya, yo wis pen, dewek kan yo pen gitu ya, Yutini ya.
1: Iya, macam yang sudah dipatir.
0: Oh, berarti memang dewekan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kan ada, Pro 1 yang selalu menemani.
1: Iya, menemani.
0: Jari-jari sih. Apa maning enyong.
1: Yang penting aja ganyong.
0: Priwe sih?
1: Gagal monyong.
0: Ana, Mbak Yutini ya. Wis, arepnya nggol sapa bae malam hari ini, Yutini.
1: Terima kasih buat kemarin teleponnya ya. Ya udah, cuma-cumanya aja lah. Lagi amut.
0: Aduh. Oh gitu, enggak ada teman gitu ya.
1: Iki matur kesemangat selalu ya.
0: Matur nuwun.
1: Ketemu lagu di situ enggak?
0: Siap buat Potini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sudah ada Potini yang sudah bergabung di 632336 gitu ya. Katanya lagi cari teman. Kemudian selamat malam ruang rindu RRI dari Mas Pria Ginata di Kebumen. Jauh banget ya Kebumen ya. Kebumennya ngendi Kang Jere? Ya, barangkali bisa mampir besok ya. Kemudian di bawah Yutini ada siapa lagi nih ya? Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, kabar aneh baik sangat. Kabar antum gimana? Kabar antum? Lo nging. Nging ini suara saya terlalu besar di situ. Ini suaranya terlalu besar. Anji, pripun.
2: Lagune apa aja Mas Kiki?
0: Monggo, ada tadi Yutini sudah pesen Edi Silitonga dengan Biarlah Sendiri. Yang belum terpesan ada Rani Setangkai Anggrek Bulan. Kemudian Heidi, ada Heidi Diana Akan Ku Bawa Sampai Mati. Ada Feni Bauti Biarlah Ku Di Sini. Hetikus Endang.
2: Tak Mau Sendiri ada enggak?
0: Tak Mau Sendiri. Coba ya saya carikan dulu, tapi itu dikecilin dulu speakernya. Aduh, nganging-nganging ya.
2: Ku masih sendiri, ku masih

0: gigi. Elah, elah.
1: Sampai akhir hayatmu Mas Kiki.
0: Elah, luar biasa. Ini kayaknya aku masih sendiri ya dari Panceh Pondang apa bukan sih?
1: Ya udahlah.
0: Gak apa-apa. Yang ini gak apa-apa. Ya.
1: Aku uangnya enakan kok Mas Kiki.
0: Boleh. Ini Panceh dan dari Dores dengan ada Rindu Untukmu juga ada. Tiada Lagi dari Mayang Sari juga ada.
1: Oh ya? Salam ya.
0: Boleh, monggo.
1: Salamnya terutama buat Mas Kiki ya. Anji. Yang sedang bertugas. Mm-mm. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Berbahagialah dengan keluarga tercintanya Mas Kiki.
0: Anji, alhamdulillah, amin.
1: Diberi rezeki yang banyak. Amin. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat pendamping.

0: Sama Ida, Ibu Sarmila juga ya.
1: Yeah.
0: Maunya buat semuanya aja Mas Gigi.
1: Oh iya, yeah, siap semuanya saja ya.
0: Salam spesial buat yang jauh di sana ya Mas Gigi.
1: Jauh di sana tapi dekat di hati gitu ya.
0: Jauh di sana dekat di HP gitu.
1: Dekat di HP. Ji, matur nuwun. Matur nuwun nanti. Ji, sehat juga ya. Terima
0: kasih waktunya, lagi saya tertunggu.
1: Aman saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada orang Kebumen. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang memori lewat lagu.
1: Nah, ini dari pria Aginata di Klirong,
2: iya,
1: Kebumen.
2: Iya, sing ganteng mas.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Ada kan profilnya?
1: Ada dong, ada. Ya, ada
2: iya. Ya. Itulah saya mas.
1: Siya.
2: Menampakkan diri dalam profil.
1: Onji, orang umpetan ya Kang ya?
2: Dorolong, apa nanti ini mas?
1: Orang umpetan iya. Nih,
2: gimana? Kaos biru ya walaupun bocah kulitnya ireng mas.
1: Ya orang lah gitu ya, umum orang Indonesia lah ya Kang ya.
2: Nggak iya, sawo apa jenangannya?
1: Sawo ya, matang, anggar. Nggak
2: iya,
1: anggar,
2: mas, digut, iya. Didang mas.
1: Anggar didang ya sawo bosok, mengkom lonyot.
2: Lagi nyong yakin nambah kenal karun jenengan wis kaya batir akar gitu.
1: Alhamdulillah, ini
2: ya,
1: berarti
2: teman, nyong lagi mengudara karun jenengan lagi siki kan?
1: Iya, tembe bergabung Kang ya.
2: Iya, aslinya nyong ya wis lama lah mas.
1: Wis lawas, cuman karun nyong kan nembe kayak gue ya.
2: Iya, biasanya karun mas Aryo.
1: Iya, salam kenal. Iya,
2: oh, ya. Mas Prio itu tini ya etok-etok kayak kembaran aku gitu.
1: Iya, betul.
2: Kayak Prio, aku pria.
1: Oh iya, gitu, kan. Kurbet. Dan A karo O, tapi anggar misalnya dua-duanya ke Solo.
2: Caranya ya 11 rolas lah ya.
1: 11-12 kayak gue ya. Iya. Mas pria ini ya.
2: Lagunya aku gak punya menyatakan ada rindu untukmu mas.
1: Ada rindu untukmu boleh. Ya ada rindu untukmu.
2: Ya gue bikin ngompot ini. Loh nyumikin nyong jane ya katanya melu karaoke mas.
1: Tapi
2: yang ke dosol-dosol bae mas ya. Ya wis lah pasrah ngerokna bae.
1: Insya Allah minggu besok masih ada lagi Kang ya. Aman ya, saja.
2: Karaoke apa bebas mas?
1: Karaoke nekwe setiap malam minggu lagunya bebas. Bisa dangdut.
2: Maksudnya lagunya bebas.
1: Bebas.
2: Boleh
1: keroncong, dangdut. Boleh. Yang penting karaoke Karlina, karaoke lagu Indonesia. Yang penting lagu Indonesia.
2: Bahasa Indonesia.
1: Leres.
2: Apa-apa ya mas.
1: Betul. Lagu Kebumenan, lagu Kebumenan juga boleh. Angkerana ya kue kan.
2: Ya lagu Kebumenan ya oke lah ya.
1: Indah.
2: Apa jangannya bangsanya. Cerek pecik apa gue. Ono Purbalingganan itu ya.
1: Ah Purbalingganan. Wil gek, ya, wil genta wil gek gitu ya luar biasa. Salam-salamnya monggo Mas Priyo.
2: Iya, salamnya Miki ngompot ini. Terus Miki anak kaki rat, siapa ya? Del, siapa ya?
1: Anak Kang Gudril.
2: Oh iya Kang Gudril. Iya Gudril, selamat malam juga. Pokoknya sing pada, wis pada paham karo suaraku ya. Iya, selamat malam semuanya. Gitu aja Mas. Jih,
1: siap Rizky Mas Priya. Ya? Mas Rizky salam kenal Ji Mas Priya nggih. Ya
2: nyebutnya Mas Piki.
1: Enggak apa-apa.
2: Anak ini lah ya.
1: Enggak apa-apa. Aman mas aja. Ji.
2: Tapi Siki wis mandan paham ya Mas Rizky.
1: Mas Rizky gitu ya. Biar rezekinya lancar kayak amin, air zam-zam.
2: Amin.
1: Ya,
2: mas. Amin. Ya, terima kasih Mas Rizky.
1: Matur nuwun Ji. Terima kasih Mas Priya yang ada di Kebumen, luar biasa ya. Jauh-jauh ke Kebumen mainnya di Karlina lagi apa nih? Ruang Rindu ya. Boleh mungkin satu lagi nanti 632336 atau di 0811254091 ya. Selamat malam Sugeng Dalu Ruang Rindu.
3: Halo
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah ini ada Yu Indes. Yu Indes kan Mikis gabung ya Yu ya?
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Ini gabung lagi di Ruang Rindu.
1: Gak apa-apa, pokoknya mau gabung salawas saya harus saya.
3: Harus
1: Bu Indes ya. Iya Bu Indes, ini mau pesan lagu apa nih di Ruang Rindu malam hari ini?
3: Aku yang dari Mayang Sari.
1: Dari Mayang Sari dengan tiada lagi ini sih yang tiada ya. Lagi yang ku hanana tiada lagi yang ku
3: impikan.
1: Lanjut.
3: Udahlah.
1: Ada kenangan apa lagu Mayang Sari dengan dia ada lagi ini Mama Indes?
3: Ya senang dengan lagu itu aja, apalagi dari daerah Banyumas juga.
1: Betul.
3: Harus bisa dibanggakan.
1: Bisa dibang. Wonge dewek ibaratnya kayak gue ya.
3: Iya, betul.
1: Anji, monggo. Ini ngomong-ngomong Banyumas Raya, monggo mbok mau nyolek-nyolek siapa lagi Mama Indes?
3: Ya, nyoleknya buat Mama Ida, ada Mama Darisa, ada Mas Herdi, Pak Paimin, terus ada Mr. Balo, Mr. Kenjel, Mas Kumbang, ada Pak Tasrun, Mr. Gendro, terus ya. Ada Bu Harso ya Pak LA.
1: Ini dilihat-lihat juga kayaknya Mr. Balanus ampleng suwe ya Bu Indes
3: tadi pagi,
1: ya.
3: Tadi siang.
1: Oh tadi siang gabung. Ya mungkin kalau malam ini lebih sibuk kali ya Bu Indes ya.
3: Iya tadi siang katanya janji ntar salamnya selebihnya Bu di ruang rindu. Ada Pak Tini nih.
1: J.
3: Online-nya ke sini Mas Kiki.
1: Serius orang sedih angkat Mama Indes, orang sedih angkat.
3: Ada siapa lagi ya? Soalnya buat semuanya aja.
1: Semuanya saja J. Iya, siap.
3: Pak tunggu lagu ini ya Mas Kiki.
1: Aman saja.
3: Oh, Mama cantik kan.
1: Anji Mama cantik.
3: Mudah-mudahan belum sare. Yuk gabung bersama Mas Kiki.
1: J.
3: Bu Sarmila. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya saja gitu ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia ya.
3: Terima kasih ya Mas
1: Matur Kiki. Nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mama Indes yang sudah bergabung malam hari ini. Baik, pendengar Pro 1 kita akan putarkan dan dengarkan bersama lagu-lagu yang sudah di request gitu ya. Sama pendengar setianya Pro 1 di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu adalah lagu pertama dari Daddy Eddie, Zili Tonga dengan Biarlah Sendiri. Monggo.

0: Eh, kamu tahu nggak? Hotel di Purwokerto yang budget terbaik, berkelas setara hotel berbintang.
1: Wisata Niaga Hotel Purwokerto namanya. Lokasinya di pusat kota, dekat tempat wisata, bisnis, cocok banget buat liburan keluarga.
0: Terus fasilitasnya bagaimana?
1: Tersedia 198 kamar dari yang standar, suite yang elegan, semuanya lengkap dengan smart TV, YouTube, Netflix, plus layanan room service 24 jam. Breakfast hanya Rp59.000. Nikmati all you can eat menu Nusantara, Asia, Western.
0: Fasilitas lainnya?
1: Hall Merdeka kapasitas 350 orang. Pas banget untuk meeting, wedding, lamaran, reuni, atau event spesial konsep indoor. Semi indoor dengan vibe asri seperti di hutan bisa di lobby garden. Yang mau santai ada WN Cafe, Kopi Arasta, serta W24 Minimarket buka 24 jam. Wisata Niaga Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Merdeka nomor 5 Berubahan Purwokerto. Telepon 0822-5679-5679. Instagram @wisataniagahotel.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Lagi ya, ini masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Kita mungkin satu lagi akan angkat yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu bersama Mas Rizky.
0: Luar biasa Kang Gudril, Sugeng, Dalu, gimana ini kabarnya? Pripun?
1: Ini dibuka dengan pantun.
0: Boleh, saya cakepnya aja gak apa-apa ya Kang Gudril ya.
1: Kesrandil bawa rambutan.
0: Cakep.
1: Jepara bawa pedang mau mengadu.
0: Cakep.
1: Kang Gudril mau ikutan.
0: Mm-mm.
1: Di acara ruang rindu.
0: Aduh hai. Siap-siap dipalangi.
1: Yang lucu-lucu lagi buat Mas Rizky.
0: Boleh satu lagi yo, cakepnya mana yo.
1: Bawa baki isi sekutang.
0: Yakup.
1: Dari Tasik ke Ciamis.
0: Oke. Okay.
1: Mas Rizky memang ganteng.
0: Aduh.
1: Sayang setitik orang duwe kumis.
0: Eh, jadi siapa yang orang duwe kumis? Yang kumisnya kandel, Kang.
1: Kandelnya sekarang kayak Pak Gerai Kabupaten.
0: Pak Gerai. Aduh, ya. Kang Gudril ini ruang rindu masih ada beberapa lagu yang bisa diputar, Kang Gudril.
1: Ya, punya ngikut aja lah.
0: Ngikut saja, boleh.
1: Yang penting bagus.
0: Eluh, cus jis.
1: Ya kalau cerita sedikit boleh. Kang Gudril dulu pernah ke Jakarta naik bis.
0: Mm-hmm.
1: Di situ pas di gunung-gunung ya dikaliku jalannya muter-muter terus disetelin lagunya itu Jackie. Kayaknya bagus banget.
0: Mm-hmm. Lagunya sih nyanyi Jackie.
1: Pulang ke rumah, mm-hmm, beri kasetnya disetel kurang bagus.
0: Oh, berarti kie Kang, sing marekna bagus itu
1: tempatnya
0: perjalanan nek bener.
1: Ya, di kulitku jadi kulitku, lagu remang-remang, lagu
0: jadi,
1: Jackie.
0: Jadi suasana nek
1: sing bagus tapi di rumah kok.
0: Suasana ini beda ya Kang ya. Jadi kayak suasana kayak wong lagi pada mudik lebaran itu kan di bis disetelin lagu kan kayak yang syahdu ya Kang ya.
1: Iya betul sekali ya.
0: Iya, lagunya kayak ngapain aja boleh dinyanyikan sedikit aja.
1: Yaitu yang Jackie. Ceki.
0: Oh ya, anji. Ya berarti kalau misalkan anji pengen menikmati lagi, mungkin barangkali nyoba naik bis lagi kemana ke Surabaya, ke Jakarta gitu ya. Nanti request maring supirnya deh setelna lagu gue ya gue.
1: Ya dulu kan zaman kaset ya.
0: Anji, zaman kaset. Jadi kita wis kan YouTube. Ya. Betul. Salam-salam dulu, monggo.
1: Pot ini gue. Terus pas pria kayak sing nang Kebumen. Terus Mama Reni, Bunda Luna, Mas Andi, Mama Eri, terus Bu Enes, Mama Pak E, terus kumbangnya ke rumah mabur.
0: Ah iya aku.
1: Kumbangnya kayak ngetem ke rumah mabur gue.
0: Iya.
1: Mabur bang.
0: Mabur.
1: Mister Balo gue yang setengah matang setengah mentah. Ya.
0: Balo iya. Iya
1: terus. Ya udah gitu aja Mas Rizky, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada spesial dari Kang Gudril yang sudah bergabung, nanti saya akan putarkan lagu dari Feni Bauti dengan Biarlah Ku di sini. Baik, peringatan pro satu langsung saja kita hadirkan ada spesial lagu untuk Kang Gudril malam hari ini, Jeremy Lubai. Ada lagu Biarlah Ku di sini dari Feni Bauti. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar satu ada Anem dengan Januari ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, kali ini ada informasi menarik di mana sebanyak 27 pasangan ini mengikuti kegiatan Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026 di Banyumas ya. Kegiatan tersebut pendengar ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kabupaten Banyumas gitu ya pendengar, sekaligus bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melangsungkan pernikahannya pendengar. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo ini Rumaisha ya atau Ica ini mengatakan kegiatan Banyumas Mantu di latar belakangnya masih adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan termasuk karena keterbatasan ekonomi ini pendengar ya. Menurutnya pendengar antusiasme masyarakat terhadap kegiatan Banyumas Mantu ini cukup tinggi gitu ya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menghubungi panitia saat proses pendaftaran ini ya pendengar ya. Dimana dari proses pendaftaran dan kurasi ya sebanyak 27 pasangan ditetapkan sebagai peserta Banyumas Mantu 2026. Di mana ketua panitia juga mengatakan para peserta ini mendapatkan berbagai dukungan dari sejumlah pihak, mulai dari bantuan modal hingga ketabungan emas nih mendengar. Di mana ada salah satu peserta Banyumas Mantu, Holifah ini mengatakan dirinya ini mengikuti kegiatan tersebut ya karena merasa terbantu terutama bagi masyarakat yang ada keterbatasan gitu ya something ya pendengar ya. Setelah mengikuti prosesi pernikahan pendengar dirinya mengaku merasa senang gitu ya. Dapat mengikuti kegiatan tersebut bersama pasangan lainnya. Ini juga menjadi satu hal unik gitu ya pendengar ya. Ada Banyumas Mantu nikah bareng-bareng gitu ya pendengar ya. Dan ini juga menjadi harapan kegiatan serupa ini dapat terus dilaksanakan gitu ya. Agar semakin banyak masyarakat yang kemudian mendapatkan manfaatnya pendengar.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Delapan puluh satu tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Bersama kami di Sepanjang Purwokerto malam ini mendengar, kali ini ada informasi lainnya di mana kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah di Banyumas. Dalam sehari hari Sabtu ya, hari ini mendengar tanggal 5 September 2026 tercatat 4 kejadian kebakaran lahan yang ditangani oleh petugas masing-masing di Kecamatan Sukaraja dan di Purwokerto Selatan. Mendengar, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas Abdul Lajis ini mengatakan 2 kejadian terjadi pada siang hari, yakni di desa Karangrau, Kecamatan Sukaraja dan Kelurahan Teluk di Purwokerto Selatan. Pendengar, kedua kebakaran tersebut berhasil ditangani petugas tanpa menimbulkan dampak terhadap rumah maupun warga sekitar. Pendengar, di Desa Karangrau kebakaran terjadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan warga ya berupa rumpun bambu seluas sekitar 200 meter persegi. Sementara di Gerumbul Karang Jengkol di Kelurahan Teluk, ini kebakaran lahan terjadi sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Luas lahan yang terbakar pendengar ini mencapai sekitar 100 meter persegi dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Pada sore dan hingga malam gitu ya pendengar, ini 2 kebakaran lahan kembali terjadi dan dilaporkan UPT Damkar Banyumas. Kejadian pertama berada di kawasan Tanjung depan SPBU Jalan Gerilya Barat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Kepala UPT Damkar Banyumas Andaru Budi Laksono mengatakan, api ini awalnya terlihat saat seseorang warga ini membersihkan lahan dengan cara membakarnya. Nih pendengarnya, ini menjadi catatan penting gitu ya. Biasanya di musim kemarau, yang kemarau ini ngemarau banget gitu ya pendengar, ini kalau misalnya kita nyapu lahan gitu ya, di depan, di belakang, di kebon, ini sebisa mungkin jangan dibakar gitu ya. Kalau misalkan sampahnya ini adalah dedaunan, yang organik-organik, tinggal dikumpulkan saja ya di bawah pohon, nanti akan membusuk dengan sendirinya dan akan jadi humus gitu ya, nanti jadi tambah subur gitu ya tanamannya gitu ya. Jadi jangan-jangan dibakar gitu ya pendengar ya. Kemudian pendengar, kebakaran lahan juga kembali dilaporkan di kawasan Pancurawis, Kelurahan Purwokerto Selatan ya, sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Di mana lahan milik seseorang warga seluas sekitar 500 meter persegi ini terbakar dan berhasil dipadamkan petugas pada pukul 18.50 gitu ya pendengar ya. Dan ini sekali lagi menjadi catatan penting gitu ya, perhatian untuk kita semuanya pendengar. Ya dilarang gitu ya, jangan membakar sampah di musim kemarau saat ini pendengar.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku, aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

City.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Purwokerto yang dikasih Tuhan. Marilah kita tutup malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Malam ini renungkan sejenak kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur kepadanya. Baik buruk setiap peristiwa, responi dengan hati yang bersyukur. Semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, serahkanlah pada Tuhan Allahmu. Percayakan penuh pada Tuhan, dan berserahlah dengan sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Tuhan Allahmu melindungimu malam ini dan memberikan istirahat dan tidur nyenyak kepadamu. Dan Dia punya kuasa. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa jahat yang dapat mengganggu, dan bahaya yang akan mendekatimu, sebab Tuhan menjagamu. Ingatlah Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanyalah Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat.

Selamat malam pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1

MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI, menemani menginspirasi.

Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat ya. Dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Minggu, hari yang ke-6 di bulan September tahun 2026, saya Arya Setia bisa hadir mencobai Anda. Insya Allah saya akan hadir menemani Anda di sepanjang Purwokerto pagi ini, gak nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, mendengar beragam sajian menarik sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Seperti biasa, nanti kita akan awali bersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama menyimak dialog interaktif Mutiara Pagi. Insya Allah nanti bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Sofiullah MHI, dengan tema Amanah dalam kehidupan antara tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Seperti biasa, nanti kami juga undang Anda yang akan bergabung bersama kami di 632336 atau via call WA 08112544091. Dan selain itu masih banyak beragam sajian menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda, tentunya di kesempatan pagi hari ini ya, bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: 81 tahun RRI. 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil.

81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim muslimat di mana pun Anda berada, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan pagi hari ini Ahad 6 September 2026 atau bertepatan juga dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita bisa bersua kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Seperti biasa pendengar, nanti kita akan bersama narasumber kita, Dr. Sofiyullah MHI. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Anda pendengar kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, seperti biasa yang nanti akan bergabung bersama kami, silakan bisa mempergunakan di 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tema amanah dalam kehidupan antara tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Jadi pagi ini kita akan mengajak Anda pendengar kaum muslim muslimat untuk berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bahkan mungkin setiap hari kita menjalani, tetapi kadang kita lupa dengan maknanya, yakni amanah gitu ya. Jadi kalau kita bicara amanah, amanah ini menurut pemahaman saya ya, ini bukan hanya kita ketika mendapatkan titipan barang atau titipan uang gitu ya. Tapi menjadi orang tua itu juga amanah. Kemudian menjadi pasangan juga itu amanah. Pekerjaan yang kita jalani setiap hari itu juga amanah ya. Jabatan itu adalah amanah. Bahkan waktu, kesehatan, dan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita itu juga amanah. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita adalah, apakah menjalankan amanah ini cukup hanya dengan melaksanakan tanggung jawab, atau ada pertanggung jawaban yang lebih besar dibalik setiap amanah yang kita terima? Nah, itu akan menjadi tema kita dan kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang pastinya sudah hadir di studio, ada Ustaz Dr. Sofiello MH. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Ustaz, sekian lama sehat. Ustaz ketemu lagi.
1: Ya,
0: sehat,
1: betul,
0: ya, Ustaz?
1: Sehat.
0: Oke, baik Ustaz, tema kita ini cukup menarik ya, ini tentang amanah dalam kehidupan antara tanggung jawab dan pertanggung jawaban. Yeah. Nah, mungkin sebagai tema kita atau pembuka tema kita pagi ini, apa sebenarnya makna perbedaan antara tanggung jawab dan pertanggung jawaban? Ini kan ada dua hal yang mungkin berbeda makna, ya, betul, gitu ya. Betul. Nah, mungkin sebagai pembuka kita, sebelum nanti kita undang pendengar kita bergabung berdialog interaktif seperti biasa, monggo silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat wal afiat. Masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya.
0: Amin.
1: Hadirin para pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan amanah. Ya. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah itu penuh dengan amanah. Ya, penuh dengan pertanggungjawaban, penuh dengan tanggung jawab yang harus diemban. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu menjadi amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya menjadi filosofis ya, kehidupan penciptaan manusia gitu ya. Bahwa Allah menyampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di dalam ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 30 itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah menciptakan kita itu memiliki amanah dan tanggung jawab kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Ya. Makna khalifah ini sangat luas sekali. Yang intinya bahwa kita harus berkontribusi, itu intinya Mas.
0: Kontribusi, ya.
1: Jadi kehidupan kita itu harus memiliki kontribusi yang positif, yang jelas, yang arahnya positif tentunya gitu ya. Untuk kebaikan dunia maupun juga kebaikan akhirat. Nah, kontribusi positif ini tidak kemudian diarahkan hanya untuk diri kita. Ya, kontribusinya. Kalau kita misalkan pengen mempunyai banyak harta.
0: Hmm.
1: Ya, dari kebanyaknya harta itu kontribusinya apa, kan gitu ya? Kontribusinya apa? Iya. Kita diamanahi harta ini. Okay. Ya. Nah, terus dari harta ini kontribusinya apa? Untuk diri kita okelah, kita jadi nyaman hidupnya, jadi enak apa-apa jadi sudah ada kan gitu ya. Bisa pengen ini, pengen itu, bisa digapai gitu ya. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Kan gitu. Kontribusi harta itu untuk orang lain apa? Untuk masyarakat apa? Kalau lebih luas lagi untuk negara apa, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian harus menjadi pemikiran kita, bahwa tanggung jawab harta ini ternyata begitu luasnya, yang nantinya tentunya di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya, dari mana harta ini didapatkan, untuk apa saja, kan gitu ya. Dimanfaatkan untuk apa saja. Jadi inti dari amanah itu adalah kontribusi kita. Kita diamanahi anak. Ya, anak ini kan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Terus kontribusinya apa, kan gitu ya. Jadi antara amanah untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi tanggung jawab itu harus ada kontribusi. Nah, kontribusi itulah penilaian istilahnya gitu ya. Kalau lomba itu kan ada lomba kreativitasnya bagaimana, terus kemudian kostumnya bagaimana, kalau itu ya kostumnya bagaimana. Terus kalau itu berkaitan dengan karya ya, materinya apa, kan gitu ya. Itu kan dinilai. Nah, termasuk amanah itu penilaiannya apa? Penilaiannya kontribusinya. Di antaranya itu semakin kontribusinya luas, akan semakin banyak pahala yang didapatkan. Kayak gitu. Jadi amanah sebagai tanggung jawab dan harus berkontribusi. Kayak gitu ya. Sebagai kita sebagai manusia, apa kontribusinya terhadap kehidupan kita ini?
0: Okay.
1: Ya, apakah hanya untuk diri kita sendiri, ataukah untuk bisa mencapai pada tahapan yang lebih luas untuk orang lain, bahkan untuk masyarakat, atau juga bahkan untuk negara? Nah, semakin besar, maka disitulah. Ya. Jadi makna kontribusi itu, ya kadang itu orang akan memandangnya ambisi, Mas. Ambisi. Malah justru sebenarnya kalau niatan baik untuk menanggung tanggung jawab itu dan ingin berkontribusi besar, maka luar biasa. Nah, ini pernah disampaikan ya oleh Ki Haji Ma'ruf Amin waktu beliau diamanahi menjadi wakil presiden. Banyak orang yang kemudian mungkin gitu ya, dari satu sisi, wah sudah sepuh, gitu kan, masih main politik, gitu kan, masih gila harta dan lain sebagainya, gitu ya. Mungkin orang melihatnya dari sisi itu. Tapi beliau pada saat itu menyampaikan ya, dalam sebuah kajian itu beliau menyampaikan, kenapa saya mau dipinang ya untuk menjadi wakil presiden. Beliau menyampaikan ingin berkontribusi, kayak gitu loh. Ingin berkontribusi. Jadi dari tanggung jawab itu, beliau ingin berkontribusi. Nah, kontribusinya beliau ingin lebih luas. Ya. Kalau beliau hanya menjadi ya waktu itu kan Rois Am PBNU gitu ya. Itu saya hanya berkontribusi hanya untuk orang-orang NU katanya. Kalau hanya menjadi Rois Am PBNU. Terus kemudian naik lagi saya menjadi ketua umum MUI. Tidak hanya berkontribusi untuk orang-orang NU saja, tapi untuk umat Islam di Indonesia. Apapun itu bentuk ormasnya. Kan gitu. Nah, ketika saya menjadi wakil presiden, maka saya berkontribusi tidak hanya untuk orang NU, tidak hanya untuk orang Islam, tapi seluruh warga negara. Tidak peduli itu agamanya, tidak peduli itu sukunya, dan sebagainya. Tapi beda tipis dengan ambisi memang, kayak gitu ya. Nah, ambisi itu, ya makanya kita boleh kalau kemudian menjadi apa berniat ya berambisi untuk menjadi pejabat, untuk menjadi tokoh, dan sebagainya itu, agar supaya apa kontribusinya lebih luas gitu ya. Kalau rakyat biasa contoh gitu ya, rakyat biasa dia punya pemikiran yang lumayan bagus gitu ya, pemikiran, tetapi hanya rakyat biasa itu sulit untuk diimplementasikan, diwujudkan itu sulit
0: betul,
1: gitu ya
0: betul.
1: Tapi kalau dia menjadi pejabat ya, dia menjadi tokoh masyarakat ya, atau dia menjadi menempati posisi penting kayak gitu ya,
2: nah, atau punya wewenang, maka apa yang dia pikirkan itu akan menjadi sebuah kebijakan. Dan itu akan mudah untuk dilaksanakan, diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Jadi inti dari amanah adalah kontribusinya. Kontribusinya ini apa? Kita diamanahi apa oleh Allah? Kita diamanahi tadi ada kehidupan kita, terus kemudian kita diberi amanah terutama ilmu ya. Ilmu ini menjadi amanah alat untuk berkontribusi lebih kuat. Makanya kalau kita lihat dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 31-nya, lanjutannya itu wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi alat bagaimana supaya kontribusi itu bisa lebih luas, bisa lebih manfaat, itu ternyata ditopang oleh ilmu pengetahuan. Ya, semakin orang itu memiliki ilmu pengetahuan, maka nilai kontribusinya semestinya sangat tinggi sekali. Iya. Sejarah gitu ya, sejarah menyampaikan bahwa orang-orang yang berilmu itu ya, memiliki kenangan sejarah yang lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Ya, kita tahu sendiri Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan imam-imam yang lain itu kontribusi untuk keilmuan ya sampai saat ini itu masih dikenang. Kontribusinya itu. Jadi ini tanggung jawab yang diemban gitu ya. Terus kemudian diamanahi orang pinter, orang alim ya, diberikan ilmu pengetahuan, maka digunakan untuk kontribusi yang luas. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu itu mengendap dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka berarti jelas ilmu tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memiliki kontribusi. Makanya di awal kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Azhar Nuji itu pernah menyampaikan, lamma ro'aitu kathiron min tulabil ilmi fi zamanina. Yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi banyak orang pada saat zaman kami, itu banyak banget orang belajar. Banyak banget. Mereka belajar menemukan lembaga pendidikan, terus kemudian belajar. Menemukan gurunya, kemudian belajar ke gurunya. Mereka banyak sekali yang belajar seperti itu. Tapi wala yasilun, mereka tidak sampai pada kemanfaatan ilmunya. Nah gitu. Jadi, okay lah kalau kemudian, apalagi sekarang ya, banyak lembaga pendidikan kan gitu ya. Nah kita saja di Purwokerto itu kan kampus ada berapa gitu ya. Terus tiap wisuda di wisuda berapa mahasiswa itu S1, S2, bahkan S3 gitu ya. Dan mungkin satu tahun itu di Purwokerto bisa 10.000 mahasiswa yang di wisuda. Dengan berbagai macam jurusan dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, setelah lulus kontribusinya apa? Nah gitu loh. Kontribusinya apa? Ini menjadi tanggung jawab amanah gitu ya. Kita diamanahi ya wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam itu diamanahi menjadi khalifah fil ard itu modalnya adalah wa'allama adamal asma'a kullaha. Modalnya itu adalah ilmu pengetahuan. Untuk bisa tanggung jawab itu bisa diimplementasikan, bisa berkontribusi istilahnya gitu. Ya. Kalau tanpa itu sulit untuk berkontribusi. Ya, kontribusi inilah yang menjadi catatan penting di dalam amanah itu. Ya. Okay. Ada kita menjadi pejabat, misalkan kita menjadi pekerjaan apa dan sebagainya. Coba kontribusinya apa? Semakin tinggi kontribusinya berarti amanah yang dia emban itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Dan gitu. Baik. Jadi kontribusi ini yang menjadi ini adalah kontribusinya. Ketika orang itu tidak berkontribusi, ya mau jadi apa kan gitu ya. Ya, pertanggungjawaban juga akan sangat berat ya karena dia sudah beri tanggung jawab, ambisinya tinggi. Ya, ambisinya tinggi. Tapi dengan ambisi tinggi itu terus kemudian dia tercapai gitu ya ambisinya. Tapi kalau tidak ada kontribusi sama sekali, nah gitu. Ya. Menjadi seorang pejabat, menjadi tokoh masyarakat, itu mana kontribusinya? Dia diamanahi sebuah jabatan, dia diamanahi sebuah pekerjaan, mana kontribusi yang kemudian positif gitu ya, dan bermanfaat, dan kalau bisa ya lebih luas. Makanya di dalam sebuah kaidah itu disebutkan, al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Jadi pahala itu bergantung pada tingkat kemanfaatan dan tingkat kemaslahatan. Nah, itu yang harus dipatok. Jadi kontribusinya dia harus punya kemanfaatan. Kemanfaatan itu menjadi penting, Mas. Ketika walaupun kitanya ini tidak maksimal ya, tidak maksimal. Yang penting ada manfaatnya. Okay. Nah gitu. Contoh ini, contoh. Kita sedekah. Kita sedekah. Terus kemudian pamer sedekahnya, Mas. Pamer. Okay. Nah gitu ya. Gak masalah, asalkan apa yang diberikan itu manfaat. Nah, ya, kita misalkan ngasih sedekah ini yang kalau pamer itu kan ya sedekahnya gak kecil kan. Kalau dipamerkan, cuma pamerkan 1.000 gitu ya. Ini 1 juta, misalkan gitu. Saya ini sedekah 1 juta, kayak gitu kan. Kemarin saya mengeluarkan uang 1 juta, pamer, gitu ya, pamer. Tapi nyatanya 1 juta itu bermanfaat. Gitu. 1 juta itu pengen diberikan sertifikat sebagai donatur dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Pengen diliput juga, pengen di syuting juga gitu ya. Bahwa dia sudah memberikan 1 juta. Pokoknya terserah, pamer. Tapi nyatanya 1 juta itu bermanfaat untuk orang yang membutuhkan, kayak gitu. Jadi walaupun memang ada pamernya, tapi nyatanya ada manfaatnya. Nah gitu, berkontribusi, kontribusi kayak gitu ya. Jadi satu sisi, kita memang tidak bisa menghilangkan 100% pamer kita. Karena kita ini senang dipuji masalahnya kan gitu ya. Ya, maka kita beralih. Ya, beralih kepada kontribusi dari apa yang kita keluarkan. Itu manfaat tadi. Gitu. Jadi kalau ada manfaatnya itu. Kita sholat. Ya, sholat kita ini kan tidak bisa sempurna. Kita sebagai orang awam itu ya, tidak bisa sempurna. Tapi kontribusinya apa? Nah gitu. Kita kalau sholat, terus kemudian terbesit dalam diri kita, mau mencuri misalkan. Saya kan habis sholat, masa mencuri? Kayak gitu. Setidaknya ada itu. Jadi sholatnya itu ada kontribusi. Jadi istilahnya itu kayak orang itu kan bawa alma mater. Gitu ya. Mau berbuat buruk itu lepas dulu alma maternya. Kan gitu. Iya. Kalau ada beberapa orang pakai baju, jaket dan sebagainya sebagai alma mater gitu ya, tanda bahwa dia itu anggota alma mater itu atau lulusan dari alma mater itu kalau mau berbuat buruk itu akan ditanggung oleh semuanya kan gitu ya. Maka dia malu. Gitu, malu menjaga alma mater gitu ya. Malu. Akhirnya kan mau berbuat buruk ya dilepas dulu lah alma maternya kayak gitu. Okay. Setidaknya ketika dia pakai alma mater, dia berpikir. Dia berpikir, saya ini mau berbuat jahat, tapi saya pakai alma mater. Nantinya, nah gitu. Itu juga sama. Ketika kita sholat, ya walaupun sholatnya enggak begitu sempurna, nah gitu ya. Tapi nyatanya, kita punya pikiran bahwa, masa setelah sholat kok saya berbuat buruk? Masa setelah menghadap Tuhan kok saya? Nah, itu berarti sholatnya bermanfaat. Dan berkontribusi. Nah, disitulah kita melaksanakan apapun di dalam amanah itu ya, maka kontribusi yang kemudian ditanyakan.
0: Baik.
2: Ya, misalkan lagi tadi, anak itu adalah amanah. Maka kontribusinya apa? Makanya dulu itu sempat gitu ya, orangnya mampu, gitu ya, orangnya mampu. Jadi makanya saya kurang setuju kalau kemudian orang mampu, terus kemudian diberi mengambil beasiswa, kayak gitu ya, mengambil beasiswa, kayak gitu. Jadi orang tuanya meminta anaknya untuk ngambil beasiswa, padahal mampu, kayak gitu. Nah, maka kalau memang dapat beasiswa itu harus jalur prestasi kalau untuk yang kaya, gitu ya. Tapi kalau tidak lewat jalur prestasi, mending untuk yang membutuhkan saja, kayak gitu. Ya, untuk yang membutuhkan, karena dalam ta'lim kita diingatkan ya. Jadi takdir pada umumnya, takdir itu, orang kaya itu, mohon maaf ya, bodoh gitu kalau dalam ta'lim. Orang kaya itu ditakdirkan tidak begitu paham. Tapi orang miskin itu pinter. Gitu. Tapi nyatanya yang berkesempatan untuk berpendidikan, itu orang-orang kaya. Nah, gitu. Orang kaya. Ya, orang kaya.
0: Okay.
2: Apalagi harus kemudian apa ya, wani piro gitu ya, untuk bisa masuk. Ya untuk ya itu kan akhirnya kan dia tidak punya, sebenarnya nggak lulus, tapi kemudian wani piro. Nah itu yang terjadi kan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi Betul, sindiran-sindiran Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'limul Ta'lim bahwa pada nyatanya takdir itu pada umumnya itu membicarakan bahwa orang kaya itu ternyata tidak banyak memberikan kontribusi keilmuan. Ya, tetapi orang miskin justru ke sana. Makanya dalam sejarah itu para ulama itu dibentuk dari mawali. Mawali itu para budak yang kemudian dimerdekakan, ya, budak yang dimerdekakan, terus mereka fokus kepada pengembangan ilmu. Nah gitu. Sementara orang yang darah birunya sibuk politik. Orang yang darah birunya keturunan Nabi, tokoh-tokoh besarnya itu sibuk politik. Ya. Nah terus siapa yang mengembangkan ilmu? Para mawali itu. Para budak yang sudah dimerdekakan, yang kemudian fokus. Nah gitu. Nah dari situlah takdir itu. Bahwa ternyata memang orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter itu berawal dari ketidakmampuan harta, ya, kemiskinan-kemiskinan yang kemudian dia bangkit. Orang biasanya kan terpuruk itu kan bangkitnya kan lebih hebat, ya, daripada kemudian dia serba kecukupan, mau bangkit ya lah saya sudah cukup, mau buat apa lagi kan gitu kan bahasa istilahnya seperti itu. Nah disinilah ketika kita diberikan amanah, ya, apapun itu, semua kita punya amanah. Sekecil apapun, pasti punya amanah. Tidak mungkin tidak punya amanah. Apalagi kalau sudah melihat penciptaan kita, itu khalifah fil arad, itu penuh dengan tanggung jawab dan amanah yang harus kontribusi. Jadi pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan kita? Kontribusi apa yang sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita? Dan kontribusinya sejauh mana yang kemudian bisa bisa dimanfaatkan itu, apakah hanya untuk diri kita saja, atau juga diri kita dan orang lain, atau lebih luas lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan inti gitu ya, dalam kita menjalani amanah. Karena innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha gitu ya. Allah itu memerintahkan kita semuanya untuk ya melaksanakan amanah kepada diserahkan kepada ahlinya, kepada ya pemiliknya, ya kepada pemiliknya, sehingga harta pemiliknya siapa ini sebenarnya, kan gitu ya, kepada yang membutuhkan diantaranya, itu kepada membutuhkan, maka itu jadi amanah yang dilakukan itu harus tepat sasaran, tidak boleh kemudian ada penyelewengan dan lain sebagainya, sehingga kontribusi itu betul-betul positif, betul-betul mengarah kepada kemanfaatan dan keberlangsungan hidup yang lebih baik. Itu akan lebih tinggi lagi, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan mudah dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Jadi LPG-nya itu gitu ya, bahasa istilahnya itu ya. LPG-nya itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pasti diterima kayak gitu LPG-nya gitu ya. Enggak mungkin kemudian dengan syarat atau bahkan ditolak, itu kan tidak mungkin. Kalau memang kontribusinya ada, kayak gitu ya. Manfaatnya ada, dampak baiknya ada, ya, itu yang kemudian akan dinilai, ya. Makanya LPG itu programnya apa, terlaksana apa tidak, manfaatnya apa, kayak gitu kan. Itu pasti akan dinilai oleh oleh para hadirin yang melihat mendengarkan penyampaian LPG itu. Ya, begitu pula dalam kehidupan kita, kita akan di LPG-kan pada saat nanti di akhirat, apa yang sudah kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan kita ini. Okay. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan sekarang langsung saja, tidak usah lama-lama ya, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi dengan siapa, di mana?
3: Hamba Allah Kebumen.
0: Hamba Allah di Kebumen. Monggo silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo.
3: Saya mau nanya bagaimana caranya amanah dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. Itu maksudnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga amanah sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam?
2: Islam.
0: Oke, selanjutnya ada Pak Tuslam. Halo, Assalamualaikum.
4: Ya.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ya, monggo Pak, sudah masuk Pak.
4: Ya. Ini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan mengenai orang yang memberi hutang dan berhutang itu apakah amanah atau bagaimana tanggung jawabnya? Yang kedua, Rasulullah pernahkah itu berhutang? Apa sebabnya dia berhutang dan bagaimana caranya untuk membayar hutang? Mohon penjelasan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dengan penanya via WA, nggih Ustaz. Ada siapanya? Halo, assalamualaikum Pak Arifin yang ada di Wonosobo. Tadi disampaikan bahwa dalam hidup itu kita harus selalu berkontribusi. Saya pengen, cuma kadang saya terbatas pada kemampuan. Nah, apakah memang kontribusi itu tergantung kemampuan kita? Bagaimana kalau kita yang tidak mampu, apakah bisa berkontribusi juga dalam kehidupan kita? Terima kasih. Monggo Ustaz, tiga penanya dulu.
2: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan amanah di dalam Islam gitu ya. Jadi tanggung jawab itu adalah merupakan sesuatu yang kita terima dari orang lain. Apalagi ini yang menjadikan, kalau dalam ayat itu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah yang memerintahkan kita. Jadi yang memberikan tanggung jawab kalau dalam hal ini ya, kita sebagai seorang muslim, itu Allah memberikan tanggung jawab kepada kita menjadi khalifah fil ard. Nah, apa pentingnya kayak gitu ya? Jadi kalau kita lihat, jadi harus dipahami gini ya, harus dipahami bahwa Allah itu tidak memiliki kepentingan untuk memberikan amanah kepada kita. Tidak memiliki kepentingan sama sekali. Ya, jadi karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung dan lain sebagainya itu, maka tidak memiliki kepentingan apapun untuk memberikan amanah kepada kita. Beda dengan orang gitu ya. Misalkan seorang presiden misalkan gitu ya, memberikan amanah kepada seseorang untuk menjadi menterinya. Ini pasti ada kepentingan. Pasti ada kepentingan gitu ya. Nah, kalau Allah itu tidak ada. Jadi memberikan amanah pertama itu tidak ada kepentingan sama sekali. Karena tidak ada kepentingan, maka apa maknanya? Maknanya itu adalah murni untuk kemaslahatan. Kemaslahatannya bukan kepada si pemberi amanah, tapi kepada orang untuk berkontribusi memberi manfaat. Kayak gitu. Jadi amanah yang harus dipahami itu adalah kita mendapatkan amanah itu dari orang, dari sosok yang memang tidak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan, ini kontribusinya akan serba sulit ya. Kita berkontribusi kepada yang memberi amanah atau kepada yang ahlinya gitu, ahliha gitu ya, ahlinya kepada yang pemiliknya. Kalau kepada pemiliknya kan mestinya kepada rakyat kalau dia pejabat kan gitu ya. Nah, tapi nyatanya dia adalah kaki tangan dari pemberi amanah gitu. Makanya partai-partai itu kan bahasa salah satunya dia memberikan amanah kepada anggotanya. Gitu ya, untuk menempati posisi pejabat apa gitu ya. Nah, pejabat ini enggak lepas dari kepentingan partai itu, gitu kan. Akhirnya demi kepentingan partainya apa demi jabatan yang harus disampaikan kepada amanah jabatan itu untuk ahlinya, dan gitu. Ya, itu yang repot itu. Betul. Nah, kalau kita melihat amanah yang kita emban dari Allah, gitu ya, secara umum, gitu ya, maka Allah tidak punya kepentingan apapun. Nah gitu, sehingga kita fokusnya adalah kontribusinya, fokusnya itu. Nah itu yang kemudian masuk juga dalam pertanyaan yang tadi ya, yang ketiga gitu ya, bahwa memang kontribusi itu yang akan menjadi posisi penting di dalam kita melakukan amanah. Ya, jadi jangan melihat pemberi amanah itu, karena pemberi amanah sudah semestinya dia tidak memiliki kepentingan apapun. Nah, kalau kita masih terikat kepada pemberi amanah, maka tentunya kita akan mengalami serba sulit untuk kemanfaatan, kebermanfaatan amanah itu diberikan kepada ahlinya, kan gitu ya. Jadi makanya Allah itu memberikan gambaran bahwa saya tidak punya kepentingan apapun. Silakan ya. Tu'addul amanah ila ahliha. Bukan ilaiya kan gitu ya. Ya, sampaikan amanah ini untuk kepentingan saya, enggak ada bahasa kayak gitu. Tapi ila ahliha. Ya, ila ahliha, yaitu kepada orang yang nanti akan mendapatkan amanah itu. Ya, akan mendapatkan kepentingan dari gitu ya, jabatan itu apa kan gitu. Jadi itu yang menjadi inti dari apa amanah dalam Islam. Jadi kontribusi itu apapun itu ya, yang penting manfaat. Kita belajar dari hal kecil manfaat itu ya. Tapi lama kelamaan harus besar manfaatnya kan gitu. Ya memang kalau dalam Islam itu mastata'tum ya, apapun yang kita lakukan itu semampu kita. Semampu kita. Jangan ditinggalkan, semampu kita. Ya, dan harus dipastikan ada kemanfaatan yang dihasilkan. Semampu kita dan kemanfaatan yang dihasilkan. Jadi walaupun kita punya ambisi tapi tidak tercapai, ya kita tidak kemudian berhenti di situ. Kita punya kontribusi lain yang kemudian bisa dilakukan. Sekecil apapun asalkan memberi manfaat nggak masalah, nah, gitu ya. Okay. Jadi itu makna ya. Terus kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah tadi apa hutang, masalah tadi. Hutang ya. Yeah. Jadi Nabi Muhammad itu selalu memberikan contoh kepada kita. Okay. Jadi apapun yang kemudian dijadikan syariat untuk kita itu pasti mayoritas itu terjadi pada saat Nabi. Kayak gitu loh. Nah, jadi memberi contoh. Sampai kemudian sampai gitu ya. Kalau menurut ininya Kanjeng Nabi itu diminta oleh Allah untuk menikahi. Jadi Kanjeng Nabi itu mengangkat anak angkat namanya Zaid. Sampai orang Arab itu memberi nama Zaid bin Muhammad kayak gitu. Karena budaya Arab itu kalau sudah mengangkat anak angkat itu seperti anak kandung. Ya, kalau sudah seperti anak kandung maka status istri itu kan menantu jadinya. Walaupun sudah dicerai, mantan menantu itu kan masih mahram. Nah, jadi ceritanya Zaid itu menikah ya dengan seorang perempuan namanya Zainab. Terus kemudian dicerai. Tapi Zaid ini menjadi anak angkatnya Nabi. Nah, gitu, menjadi anak-anak angkatnya Nabi. Jadi orang-orang Arab itu ya sudah menganggap bahwa Zaid bin Muhammad sehingga istrinya adalah menantunya Kanjeng Nabi. Okay. Begitu dicerai, menantu ini kan mahram selamanya. Oleh Allah turun ayat untuk menikahi Zainab. Kanjeng Nabi disuruh untuk menikahi Zainab. Nah gitu. Okay. Nah ini untuk apa? Untuk membuktikan ada hukum yang harus kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Kayak gitu. Ya jadi Nabi itu ya melakukan hal yang kecil dan itu bahkan juga Kanjeng Nabi menggambarkan pernah melakukan kesalahan. Kemudian ditegur oleh Allah. Nah gitu ya. Jadi ada orang buta datang pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi melayani para pembesar-pembesar Quraisy. Ya, lagi sedang melayani para pembesar-pembesar dan itu belum masuk Islam pembesar Quraisy-nya. Kayak gitu kedatangan pembesar Quraisy. Ya niat Nabi baik, yaitu agar supaya bisa inilah bisa mengajak mereka untuk masuk Islam kayak gitu ya. Nah, intinya kan bagus. Lalu kemudian ada orang buta kayak gitu. Yang kemudian memanggil-manggil Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dengar, tapi masalahnya masih menghadapi, iya kayak gitu, masih menghadapi. Ternyata turun ayat Al-Qur'an negur Kanjeng Nabi. Ya, itu loh umatmu yang sudah pasti sudah jelas beriman. Ini yang belum jelas beriman, kok malah kamu peduli dengan yang ini? Yang itu enggak dipedulikan kayak gitu. Lah kalau itunya kecewa terus keluar, gimana? Nah, gitu kan bahasa istilahnya kayak gitu. Itu sampai ditegur. Ya, jadi kalau kita ditegur dan langsung turun ayat itu kan ya malu lah mestinya kan gitu ya. Betul, bahasa betul. Istilahnya gitu. Kalau disebar luaskan kayak gitu kan kita bakalan ketahuan ini belangnya kan gitu ya. Bakal ketahuan ke apa sesuatu yang menjadi kekurangan pada diri kita. Nah, termasuk juga berkaitan dengan hutang gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu ada beberapa hal yang ya pernah hutang. Ya pernah hutang, pernah meminjam juga kan gitu ya. Karena memang kalau secara kehidupan ya Kanjeng Nabi ini kan bukan orang yang punya kekayaan gitu ya. Ya tentunya ada saja yang kemudian hutang dan sebagainya. Maka kemudian digambarkan bagaimana hutang itu menjadi tanggung jawab ya untuk dibayarkan. Nah gitu ya, untuk dibayarkan. Dan ini yang akan menjadi berkaitan dengan itu. Oleh karena itu juga yang memberi hutang itu juga harus tahu orang yang berhutang itu punya manfaat apa kayak gitu. Ya, sama halnya kayak kita sedekah. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya. Sedekah itu tidak hanya sekedar kita memberikan kepada orang terus selesai, bukan. Tetapi memberikan kepada orang yang orang itu dapat memanfaatkan harta yang kita sedekahkan itu. Yang gitu. Ya, jadi cari siapa yang kira-kira mampu memanfaatkan harta kita. Karena kalau kita memberikannya terus kemudian berkontribusi besar, gitu ya. Kita memberikan kepada orang. Nah, ternyata orang itu memanfaatkan pemberian kita untuk kebaikan, maka kita kena kontribusi dari itu. Kecipratan lah istilahnya gitu ya. Kecipratan. Jadi termasuk juga, makanya ilmu itu kan termasuk salah satu yang paling hebat itu ya, kontribusinya itu. Berkontribusi kepada murid, muridnya jadi baik. Lah guru yang mengajarkan muridnya menjadi baik, itu punya kontribusi besar. Nah, muridnya punya murid lagi, punya kontribusi besar. Dimanfaatkan ilmunya punya kontribusi besar. Ya, ke atasnya itu kena lagi. Dan gitu. Okay, jadi makanya wa'allama Adamal Asma itu diantaranya adalah modal paling besar dalam amanah gitu. Jadi setiap apapun yang ada itu hampir semuanya ya, hampir semuanya itu Kanjeng Nabi memberikan contoh. Ya, berhutang, meminjam dan sebagainya. Ya pernah terjadi. Ya, tapi digambarkan dengan bahwa Kanjeng Nabi itu ya bertanggung jawab, Kanjeng Nabi itu memang betul-betul punya apa, kebaikan, kemanfaatan yang kemudian dihasilkan. Menjadi pedagang saja bermanfaat kok. Ya, Kanjeng Nabi menggambarkan dirinya sebagai pedagang dan pedagang yang sangat bermanfaat. Bagi yang memberi pekerjaan yaitu Siti Khadijah. Ya kan dapat ininya, dapat untungnya Siti Khadijah. Nah, orang yang berjualan berniaga dengan Kanjeng Nabi pun mendapatkan keuntungan dari situ, kepuasan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kontribusi yang positif dari apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Kayak gitu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, ya. Saya beralih ke live chat channel YouTube kami. Terima kasih untuk Pak Ngadino, Pak Raslam. Terus ini ada yang bertanya dari Ed Riris. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Jika pekerja tidak amanah, misalnya suka tidur, telat atau lainnya, apa konsekuensinya? Mendapat dosa, gaji tidak halal atau berkah, dan apakah kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Tuh, kemudian saya sambung dengan penanya via WA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kita bisa berkontribusi apapun dalam kehidupan kita, tidak terlepas dari kemampuan kita. Nah, kadang ada pejabat yang dia dipilihkan itu sebagai amanah. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu kepada para pemilihnya sebagai bentuk dia harus berkontribusi. Tapi nyatanya dalam perjalanannya dia tidak pernah berkontribusi apapun. Hanya berkontribusi kepada yang berkepentingan terhadap dirinya. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dia di akhirat nanti dari hamba Allah? Mungkin dua penanya saja, ya. Monggo.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa yang namanya amanah itu ya, itu harus memiliki kontribusi. Ya, harus memiliki kontribusi yang besar. Harusnya gitu, idealnya gitu ya, idealnya punya kontribusi yang besar. Nah, kalau kita diberi amanah tadi gambarannya pekerja yang kemudian tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik dan lain sebagainya, ya apakah dia berdosa dan lain sebagainya. Di dalam dia dia kan dibaiat istilahnya gitu ya. Jadi bahasa istilahnya apa Mas? Ya dikukuhkan gitu ya. Okay. Dikukuhkan dia sebagai pekerja kan gitu ya, terus di SK-kan dan sebagainya. Ini kan istilahnya kan dibaiat. Dijanjikan.
0: Okay.
2: Ya, bahwa Anda diangkat terus Anda harus punya peran apa. Kan gitu ya. Harus punya peran apa. Nah, kalau itu sudah diperjanjikan dari tanda tangani dan lain sebagainya kan gitu ya, di SK-kan, maka berarti dia punya peran untuk bisa berkontribusi dalam hal tugasnya itu.
0: Okay.
2: Nah, kalau tidak dilaksanakan, maka kita balik lagi ya. Janji yang tidak dilaksanakan itu kan khianat. Ya, janji yang tidak dilaksanakan itu khianat. Dia sudah mengambil janji itu bahwa dia siap untuk apa dan sebagainya kan gitu ya. Maka dikatakan bahwa janji yang tidak ditepati ya jelas dia khianat. Itu berkaitan dengan dosa khianat nantinya. Ya, berkaitan dengan dosa khianat. Kemudian juga munafik. Ya, ciri-ciri munafik ada. Ciri-ciri fasik ada di dalam dalam diri itu. Nah, sehingga ya sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan perjanjian terus tetap dia mendapatkan gaji dan lain sebagainya, itu bisa syubhat. Arahnya bisa ke syubhat kayak gitu. Memang gaji itu sudah ditertera di situ. ya tertera di situ. Tetapi tertera di situ kan dia harus punya kontribusi. Tidak memiliki kontribusi kok tetap dapat gaji. Itulah yang kemudian syubhat jadinya kan gitu ya. Syubhat. Bukan bukan kemudian haram ya. Antara itu gitu ya. Tidak sampai haram karena memang sudah diterang bahwa dia diangkat terus kemudian dapat gaji segitu. Cuma tidak melaksanakan kontribusi yang sesuai dengan tanggung jawab yang ada, maka berarti itu diantaranya adalah syubhat. Ya, harta yang didapatkan itu syubhat gitu. Karena memang dia sudah posisi itu, ya dia sebenarnya dapat gaji itu. Ya, dia menjabat itu ya sudah dapat gaji. Tapi kalau dia tidak memiliki kontribusi apa-apa dengan apa yang dia jabat, maka itu berarti syubhat gitu ya. Nah, itu yang menjadi ini. Nah, kontribusi pejabat tadi saya juga saya sampaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kalau gambarannya Allah itu memberi amanah kepada kita, Allah tidak punya kepentingan apapun. Kayak gitu. Allah tidak maka semestinya sudah semestinya yang kita pentingkan amanah itu sampai kepada ahlinya. Gitu ya. An tu'addul amanati ila ahliha. Allah enggak ada di sini bahasa istilahnya di situ. Yang ya antu adul amanati ilallah wa ahliha. Kan enggak ada bahasa ilallah wa ahliha itu enggak ada. Tapi kepada ahliha. Nah, berarti kepada ahliha Allah ini lepas nih. Lepas memberikan amanah itu. Semestinya juga sama. Semestinya juga sama. Jadi siapa yang memberi amanah itu sebenarnya harus lepas. Kayak gitu. Dilepas aja, dilepas dianya seperti apa. Ya, terus yang diberi amanah itu sampaikan amanah itu kepada ahlinya apa tidak? Menyampaikan kepada ahlinya apa tidak? Nah, kadangnya itu tadi, ya diberi jabatan karena itu atas rekomendasi. Ya, kalau itu partai gitu ya, rekomendasi partai menjadi presiden, menjadi anggota DPR kan gitu ya. Nah, itu banyak sekali kepentingan dari pemberi rekomendasi itu, padahal bukan seperti itu kalau amanah itu. Jadi kita bukan peduli kepada yang pemberi amanah. Kita enggak salah kalau kemudian kita apa bahasa istilahnya itu tadi ya khianat kayak gitu ya kepada pemberi amanah itu tidak. Tapi justru ila ahliha kayak gitu loh. Ahlihanya kita sebagai apa ini? Presiden. Ya. Amanahnya dari siapa? Awalnya kan dicalonkan oleh partai tertentu kan gitu ya, koalisi dan lain sebagainya. Nah, ini harus lepas nih koalisi dan lain sebagainya itu setelah dia jadi presiden. Karena jabatannya itu akan diberikan kepada ila ahliha. Siapa? Rakyatnya. Rakyat. Nah, gitu. Jadi bukan kemudian mensejahterakan anggota partainya, tapi itu justru mensejahterakan rakyatnya. Okay. Itu yang harus dilakukan kayak gitu ya. Maka kalau tidak seperti itu berarti salah sasaran tadi ya. Bukan ila ahliha, tapi ila orang yang memberi. Iya. Makanya Allah di situ enggak menyebutkan antu adul amanati ila Allah wa ila ahliha misalnya gitu. Enggak ada. Allah memberi amanah, silakan itu amanah itu dilaksanakan dan harus berkontribusi kepada ahliha. Kayak gitu. Itu yang menjadi bagian dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk Anda pendengar. Beberapa penanya via WA saya rasa sudah terjawab karena ada beberapa yang intinya sama. Kali lagi terima kasih untuk Anda pendengar. Sampai jumpa lagi di Ahad minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Balai Pom Banyumas mengingatkan agar masyarakat untuk tidak mudah percaya iklan produk obat dengan klaim yang berlebihan. BBBD Kabupaten Cilacap meminta masyarakat tidak termakan isu tidak benar usai terjadinya gempa magnitudo 5,4 di Cilacap. Kedua informasi itu akan mengisi Warta Pagi edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya.

0: Berita yang pertama, Balai Pom Banyumas ingatkan agar masyarakat untuk tidak mudah percaya iklan produk obat dengan klaim yang berlebihan. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya iklan obat tradisional dengan klaim berlebihan yang masih ditemukan di sejumlah media radio maupun platform digital. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas Gideon menilai iklan tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat karena menjanjikan satu produk mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat. Dia mengatakan salah satu bentuk pelanggaran yang masih ditemukan adalah iklan obat tradisional yang menggunakan testimoni berlebihan hingga mengklaim produknya dapat menyembuhkan penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Menurutnya, iklan dengan klaim berlebihan dapat mendorong masyarakat mengkonsumsi produk tanpa pertimbangan yang tepat. Bahkan kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat meninggalkan pengobatan medis dan obat yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Gideon menegaskan setiap obat memiliki resiko dan efek samping sehingga masyarakat tidak seharusnya mudah percaya terhadap klaim satu produk dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dia mengatakan penggunaan produk herbal tetap dapat dilakukan, namun masyarakat perlu memastikan produk tersebut telah terdaftar dan memiliki registrasi dari BPOM.
2: Iklan-iklan obat tradisional gitu menyatakan, wah ini testimoni bapak ini pernah makan ini sembuh gitu. Terus yang paling parah itu ini kan obat tradisional, ini 100% aman, bisa menyembuhkan kanker, obat ini, obat jantung, gagal ginjal, ini semua obat dewa lah gitu. Iklan-iklan seperti itu menyesatkan, kita itu pengen gimana caranya kita edukasi masyarakat supaya tidak percaya terhadap iklan-iklan tersebut, karena memang sebenarnya obat itu memiliki efek samping, terus berobat itu harus ke dokter untuk mendapatkan obat yang benar gitu.
1: Selain mengingatkan masyarakat mengenai iklan obat yang berlebihan, BPOM Banyumas juga terus melakukan edukasi terkait bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Salah satu kegiatan edukasi dilakukan di wilayah Gentasari, Kecamatan Kroya, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jamu. Gideon menjelaskan, pencampuran bahan kimia obat ke dalam jamu dapat memberikan kesan seolah-olah produk tersebut bekerja secara cepat. Namun, penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi penyakit menular. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah munculnya genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit menular selama musim kemarau. Kondisi lingkungan dan keberadaan genangan air menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan masyarakat. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan penyakit menular masih menjadi perhatian karena sangat dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Menurutnya pada musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai genangan maupun tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
4: Saat ini alhamdulillah ya, walaupun termasuk wilayah yang masih cukup untuk air ya, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, yang itu kan berpotensi untuk menjadi perlindungan nyamuk, atau mungkin menyimpan air di dalam rumah yang secara tidak langsung kita menyediakan tempat perlindungan ya, seperti kalau AIDS itu kan kita punya bunga misalnya, kita punya pot gitu.
3: Arif menjelaskan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta rutin menjaga kebersihan lingkungan, termasuk memastikan tidak ada genangan maupun wadah yang dapat menampung air. Arif mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Menurutnya, pencegahan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Damara Sakti, laporkan.
0: Selanjutnya dari Cilacap, BBBD Kabupaten Cilacap meminta masyarakat tidak termakan isu tidak benar usai terjadinya gempa dengan magnitude 5,4 di Cilacap. BBBD memastikan belum ada laporan signifikan terkait kerusakan maupun korban jiwa setelah gempa 4 September. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap memastikan hingga saat ini belum ada laporan signifikan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi magnitudo 5,4 yang mengguncang Cilacap dan sekitarnya pada Jumat 4 September. Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dari 4 posko BPBD yang berada di wilayah Cilacap, Majenang, Kroya, dan Sidarja. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan guncangan gempa dirasakan masyarakat dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Namun berdasarkan pemantauan yang dilakukan jajarannya, belum ditemukan dampak signifikan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Meskipun demikian, BPBD Cilacap juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar, khususnya informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya. Himbauan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah gambar dan narasi di media sosial yang mengaitkan gempa dengan kerusakan di beberapa tempat, serta ancaman tsunami di Cilacap. BPBD menegaskan berdasarkan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diminta memastikan setiap informasi mengenai gempa dan potensi bencana diperoleh dari sumber resmi seperti BPBD Kabupaten Cilacap dan juga BMKG. Selain itu juga meminta masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi.
6: Kesempatan ini saya mengajak pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap untuk tetap tenang dengan tetap memperhatikan informasi dari lembaga-lembaga resmi atau dari pemerintah atau dari BMKG dan juga menghindari informasi dari siapapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini Kabupaten Cilacap tetap dalam suasana aman dan kondusif, tidak terjadi kerusakan apapun dan tidak adanya korban jiwa akibat dampak dari gempa tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan informasi-informasi atau mungkin narasi-narasi atau mungkin gambar-gambar yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Selain meminta masyarakat tetap tenang, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan penting dan mudah dibawa apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. Warga juga diminta segera melaporkan kepada BPBD atau pihak berwenang apabila menemukan kerusakan maupun dampak lain akibat gempa. BPBD Cilacap masih akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak setelah gempa. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Pagi melalui Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dari Purbalingga, Dinsos Permasdes Kabupaten Purbalingga ingatkan warga jauhi judi online agar bansos keluarga tidak dihentikan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Satu anggota keluarga yang terdeteksi bermain judi online judol saat ini bisa berdampak pada bantuan sosial bansos seluruh anggota dalam satu kartu keluarga atau KK. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Danang Prasetyawan mengatakan aturan terbaru tersebut membuat penerima bansos harus memastikan tidak ada anggota keluarganya yang terlibat judol. Dikatakan Danang, aturan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hanya NIK pelaku judi online yang dicoret. Kini jika ada satu anggota keluarga terindikasi judi online, bansos seluruh anggota dalam satu KK terancam dicabut. Danang mengimbau masyarakat untuk saling mengedukasi anggota keluarga agar menjauhi judi online sebab keterlibatan satu anggota keluarga dapat berimbas terhadap bansos yang diterima anggota keluarga lainnya. Meski bansos dicoret, diterangkan Danang, penerima masih memiliki kesempatan untuk memulihkan status bantuan melalui dua jalur yang dapat ditempuh, yakni mengajukan sanggahan apabila memang terbukti tidak terlibat atau menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk judol. Bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut kemudian dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima bansos dan pihak desa. Setelah diterima di tingkat kabupaten, data selanjutnya dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
8: Kalau sebelumnya itu hanya KPM saja. Kalau NIK-nya digunakan sendiri ataupun orang lain, bansosnya akan exclude ya, keluar dari. Kalau yang sekarang terbaru itu ya, satu keluarga, kalau orang tuanya penerima bansos, anaknya kok yang judi online akan terdeteksi juga. Penyandingan datanya menggunakan NIK memang. edukasi ke masyarakat dan keluarga ya. Jadi memang ketika kasus yang kebanyakan itu kan yang kita jumpai laporan itu kan anaknya, yang anaknya atau suaminya. Ya itu peran dari keluarga sih yang edukasi pentingnya nggak boleh kemudian jadi online. Jangan sampai ada yang pinjam memanfaatkan data, pinjam untuk digunakan mendaftarin. Ada beberapa kali laporan ternyata kan tidak terlibat tuh gunakan orang lain.
7: Danang menambahkan upaya pemutakhiran data ini, proses pemulihan status bansos tidak berlangsung cepat, yakni dapat memakan waktu mulai dari 1 triwulan hingga 1 tahun tergantung kuota bantuan yang tersedia. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ingatkan batas keamanan pangan siap saji, yaitu 4 jam setelah dimasak. Berikut laporan Fahira Dinda.
9: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pengolahan makanan untuk senantiasa meningkatkan kesadaran terkait higienis, sanitasi, serta batas aman penyimpanan makanan atau holding time. Langkah ini penting untuk menekan angka kasus keracunan pangan di wilayah Banyumas. Perwakilan Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Haryanti, menjelaskan bahwa secara umum, tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha kuliner, seperti pemilik restoran, kedai, hingga pedagang keliling terhadap keamanan pangan di Banyumas, menunjukkan atensi yang makin membaik. Meski demikian, laporan kejadian keracunan makanan masih ditemukan akibat beberapa faktor kelalaian. Ia menambahkan, mikroba berkembang biak sangat cepat pada suhu ruang antara 5 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, makanan siap saji idealnya langsung dikonsumsi kurang dari 4 jam setelah dimasak. Selain masalah masa simpan, faktor kebersihan perorangan, sanitasi tempat pengolahan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur juga menjadi penentu utama keamanan pangan. Untuk memastikan keamanan pangan olahan siap saji, Dinas Kesehatan Banyumas secara rutin melakukan pengawasan dan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL di wilayah kerja 40 puskesmas sekabupaten Banyumas.
10: Pangan siap saji itu batas aman konsumsinya itu 4 jam. Ya, mungkin yang sering terjadi katanya keracunan adalah lebih banyak pangan siap saji dibandingkan pangan kemasan. Ya, kalau pangan kemasan memang dia punya kedaluwarsa tertentu. Tapi kalau pangan siap saji itu memang ketika dia rata-rata itu mereka mengkonsumsi lebih dari 4 jam sehingga sudah terjadi penurunan kualitas. Ya, karena memang berdasarkan teorinya mikroba itu dia akan hidup berkembang biak dengan pesat itu pada suhu 5-60 derajat pada suhu ruang.
9: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas juga terus memfasilitasi penerbitan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS serta memberikan pembinaan dan kursus keamanan pangan bagi pelaku usaha kuliner demi menjamin keamanan konsumsi masyarakat luas. Fahira Dinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menargetkan layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada pertengahan September mendatang setelah sebelumnya layanan tersebut dihentikan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fakhriansyah.
11: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono terus mengupayakan agar layanan Trans Banyumas dapat kembali beroperasi pada pertengahan September 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan dukungan anggaran serta mempercepat proses persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Sadewo mengatakan pihaknya sebelumnya memperkirakan layanan dapat kembali beroperasi pada akhir September. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak, target tersebut diupayakan lebih cepat pada pertengahan September. Sadewo juga menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan DPRD dan Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan persetujuan anggaran.
12: Harusnya kan akhir September, saya sama Nova udah diskusi, rencananya di pertengahan sudah selesai. Kemudian saya sudah matur ke Pak Gubernur, percepatannya di sini lagi diproses rapat-rapat Dewan itu, saya sudah maju ke Pak Gubernur, jadi bidok sana dok saya tanda tangan. Target saya sih target ya, kalau tidak meleset tanggal 17, ya mungkin tanggal 18 bisa operasional.
11: Sadewo memastikan dukungan anggaran untuk operasional Trans Banyumas telah dipersiapkan dan dirinya telah mengumpulkan anggaran tersebut sejak Januari, sehingga layanan diharapkan dapat kembali berjalan dan tidak berhenti begitu saja. Menurut Sadewo, Trans Banyumas mendapat respons positif dari masyarakat Banyumas sehingga keberlanjutan layanan dinilai penting untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pengguna yang selama ini mengandalkan layanan tersebut. Fahrian Syah melaporkan.
0: KIP kuliah menjadi harapan bagi warga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun penyimpangan seperti jalur orang dalam dan pemalsuan dokumen dinilai mengancam keadilan penyalurannya. Perguruan tinggi diminta memastikan validasi data hingga survei lapangan serta bersinergi dengan pemerintah dan lembaga sosial agar beasiswa benar-benar tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitriah.
13: Program KIP Kuliah menjadi salah satu jalan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun fenomena penyimpangan seperti jalur orang dalam dan pemalsuan dokumen dinilai mengancam keadilan penyaluran bantuan tersebut. Pakar Pendidikan UIN Saifuddin Zuri Purwokerto, Profesor Dr. Haji Fauzi MAG menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib mengawal kebijakan ini agar kelompok kurang mampu memiliki kesempatan yang sama. KIP kuliah secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki kartu KIP, PKH, atau bukti formal lainnya. Masalah ketidaktepatan sasaran dapat berasal dari proses penerbitan kartu atau surat keterangan di tingkat awal. Pemalsuan dokumen seperti memanipulasi foto kondisi rumah kerabat juga menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, validasi dokumen hingga survei lapangan sangat diperlukan untuk memastikan data benar-benar sesuai fakta di lapangan. Ditekankan pula, komitmen penuh dan transparansi dalam menjalankan aturan menjadi kunci agar penyaluran beasiswa tepat sasaran. Sementara itu, calon penerima diharapkan terus meningkatkan kualitas diri dan tidak hanya menunggu bantuan, karena peluang beasiswa sebenarnya sangat terbuka luas.
14: Penyimpangan atau manipulasi itu kan praktek yang tidak terpuji ya, praktek yang tidak baik. Dan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk memastikan dokumen itu, validasinya. Bahkan saya kira penting juga untuk kondisi tertentu ya dilakukan validasi atau klarifikasi atau mungkin survei ya. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan, mohon maaf, karena tidak mampu lantas hanya menunggu saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas diri agar ketika harus seleksi, ketika lembaga-lembaga beasiswa itu mempersyaratkan kemampuan tertentu bisa lolos.
13: Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan Baznas diharapkan bersinergi menyediakan sumber pendanaan beasiswa agar tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Perguruan tinggi juga perlu menyediakan alokasi khusus seperti pembebasan UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan. Zahra Nurul Fitriah melaporkan.
0: Pendengar laporan Zahra tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Atau Anda juga bisa follow media sosial kami, RRI Purwokerto di Instagram, @RRI_Purwokerto. Saya Arya Setia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekaligus pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Wah, masih ada saya ya, Arya Setia, di kesempatan pagi hari ini. Situasi di halaman RRI Purwokerto luar biasa, sudah ramai sekali. Kenapa? Karena hari ini ada acara persembahan spesial ya. Ini rangkaian Hari Radio, peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, yakni acara RRI Fest ya. Masyarakat sudah mulai hadir secara langsung karena banyak sekali kegiatan di kesempatan hari ini, diantaranya adalah Jalan Sehat Peduli Lingkungan, kemudian juga nanti ada talk show, ada senam bersama juga ya, terus juga ada berbagai acara menarik lainnya yang siap ya kami hadirkan untuk Anda pastinya. Nah, saya akan coba pendengar untuk mengajak Anda mengupdate ya situasi terkini di halaman RRI Purwokerto seperti apa. Nah, ini tentu masyarakat ataupun Anda yang ada di rumah juga penasaran ya, kira-kira seperti apakah situasi terkini yang ada di halaman RRI Purwokerto saat ini. Saya akan menghadirkan laporan selengkapnya, saya akan mengupdate info selengkapnya bersama reporter kami yang saat ini sudah siap, ada Yanuar Adi. Yanuar, seperti apa nih kondisi terkini di halaman RRI Purwokerto terkait dengan acara RRI Fest pagi hari ini? Silakan Yanuar.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman nomor 427. Dan saat ini sedang berlangsung penyelenggaraan RRI Fest 2026. Pada kali ini sudah ada ratusan warga yang nampak antusias untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan RRI Fest. Kita mulai memadati area halaman karena sesaat lagi akan dilaksanakan juga senam bersama. Dilanjutkan dengan jalan sehat untuk memiliki area di sekitar ini. Dan tentunya masyarakat tampaknya mereka sudah mulai memadati area ini sejak tadi sebelum pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di area halaman dari ini, saat ini disulap menjadi sebuah yang memang berupaya untuk memberdayakan berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, lalu juga ada stand-stand makanan, stand-stand minuman, juga makanan-makanan tradisional dan lain-lain. Dan juga untuk kegiatan jalan sehat dari RRI Purwokerto sampai dengan Mitra telah mempersiapkan jumlah door prize yang menarik. Bisa senam, jalan sehat, mereka juga bisa untuk memenangkan hadiah-hadiah pertama. Juga nanti ada kegiatan lalu juga ada kegiatan kesenian ebek yang nanti rencananya akan dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu dia yang dapat saya informasikan dari lataran RRI Purwokerto Jalan Jenderal Sudirman di melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Yanuar. Demikian tadi pendengaran bisa Anda simak sendiri bahwa saat ini situasi di halaman RRI Purwokerto ini sudah mulai ramai dengan kehadiran masyarakat yang akan mengikuti rangkaian acara RRI Fest pagi hari ini. Tadi disampaikan Yanuar akan diawali dengan senam bersama, kemudian nanti dilanjut dengan jalan sehat peduli lingkungan. Ya, akan mengambil rute yang menurut saya tidak lumayan, tidak begitu jauh ya. Jadi Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Merdeka, kemudian Kombas, nanti belok ke Jalan Adiaksa, kemudian nanti tembus lagi di Jalan Jenderal Sudirman, finish. Dan nanti akan ada hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh tim pendukung ataupun sponsor-sponsor yang sudah mendukung kegiatan acara ini. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin ikutan kegiatan ini, silakan bisa merapat langsung ke halaman RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Nanti kami akan terus mengupdate ya informasi terkait dengan kegiatan RRI Fest pagi hari ini. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: 81 tahun RRI. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Situasi terkini di halaman RI Purwokerto sudah mulai dipenuhi ya oleh masyarakat. Ini nampak juga tadi beberapa pensiunan RRI juga sudah hadir dan saat ini sedang siap-siap untuk melaksanakan senam bersama. Ini semangat banget ya. Alhamdulillah pagi ini terlihat pada muka-mukanya cerah, ceria. Artinya sudah mulai siap untuk berolahraga pagi ini ya. Karena banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti kegiatan olahraga seperti halnya Jalan Sehat Peduli Lingkungan ini ya. Jadi ini bukan hanya sekedar jalan sehat saja, tapi ini sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan dengan nanti akan ada sekaligus bersih-bersih ya, pemungutan sampah dan nanti juga akan ada serah terima secara simbolis ya, sampah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Oke, yang pasti untuk Anda yang ada di rumah, tidak ada acara, boleh merapat ya ke halaman RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman 427, karena acara RRI Fest baru akan segera dimulai dengan sajian pertama yakni senam bersama. Dan nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, acara RRI Fest ini juga akan diramaikan dengan penampilan kesenian ebek Banyumasan ya, yang pastinya siap menghadirkan keseruan, siap menghadirkan aksi-aksi yang pastinya ditunggu ya oleh masyarakat di Banyumas ya. Oke, yang pasti nanti juga saya akan update informasi atau kondisi terkini di halaman RRI Purwokerto atau di kondisi terkini acara RRI Fest ya, bersama reporter kami Yanuar Adi ataupun juga reporter-reporter lain yang siap melaporkan untuk Anda. Dan kami juga nanti akan menghadirkan info terkini ya seputar kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto pagi ini bersama petugas ATS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

0: 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya informasikan ya, untuk acara RRI Fest baru saja dimulai dengan rangkaian senam bersama. Ini diawali dengan senam bersama. Masyarakat ini ternyata yang hadir cukup bersemangat ya, untuk ikut senam yang dipandu oleh salah satu instruktur ya. Ini keren nih, ramai sekali. Jadi untuk Anda yang tidak ada acara, mending merapat saja ke halaman RRI Prokoto di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, karena banyak sekali hadiah yang sudah disiapkan oleh tim sponsor kami. Oke, tapi sebelum kami update ya terkait dengan acara RRI Fest pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk menyimak ya info lalu lintas pagi hari ini, seperti apa kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau kamera CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selengkapnya kami hadirkan dalam info lalu lintas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mbak Sani. Selamat pagi, Mbak Sani.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Purwokerto yang terpantau Mbak Sani pagi hari ini? Silakan info lengkapnya.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Sirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Tanjung. Pada pagi hari ini di simpang Tanjung, arus lalu lintas masih ramai lancar, namun terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Sawangan dan juga dari kaki simpang barat atau dari arah Karangluas terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Tanjung, terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau normal. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah stasiun Purwokerto dan juga dari kaki simpang utara atau dari arah jalan Ahmad Yani terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto dan juga dari kaki simpang barat atau dari arah Bobosan terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebun Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Dr. Angga dan juga dari kaki simpang selatan atau dari arah Jalan Overstay Sudirman terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Pada pagi hari ini di simpang Karangluas, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Cilango Karanglo dan juga dari kaki simpang timur atau dari arah Kalibogor terpantau adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga ada beberapa kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Sani. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi juga Mas.
0: Iya, mendengar Anda bisa kembali mengupdate info lalu lintas selanjutnya nanti sore ya pukul 16:25 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian info lalu lintas.

luar biasa ya. Ini antusias masyarakat yang ada di halaman RI Purwokerto ini nampaknya luar biasa. Begitu semangat ya. Ini dibuktikan dengan senamnya tuh pada penuh dengan motivasi ya. Oke, pukul 7 kami ajak Anda jeda sejenak ya untuk menyimak warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu saya hadir kembali menemani Anda di Purwokerto pagi ini ya. Nanti kami akan hadirkan juga update info cuaca untuk hari ini seperti apa, apakah ada potensi hujan atau seperti apa kondisinya. Nanti kami akan hadirkan bersama perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulu Cilacap selepas warta berita dari Pro 3 RRI. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat pemerintah